0: di Jepang sama Wi Pak.
1: Ya. Soal
2: Pak, Pak benar enggak?
0: Di Jepang sama Wi Pak.
1: Enggak.
3: Kok ngaku-ngaku adiknya nama Wi Pak?
1: Enggak.
3: Awas kaki.
1: Jangan.
3: Penyidik kok ngaku-ngaku nama adiknya nama.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
8: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak PNBP yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
7: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
8: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan, meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan. Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN, termasuk Panitia Urusan Piutang Negara PUPN. Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026 untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut. Pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
7: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
8: Sementara itu Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata.

0: bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar 599,4 triliun rupiah. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
0: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
3: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
4: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai adanya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, itu khususnya pada krismon tahun 1997-1998. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan cukup lega ya melihat hal ini.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif pelunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Riana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah modal berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
2: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum, salam alaikum, kisilos sereng, siruntu, siki, ria carane long kelong, ria sirapulona CD FM, RRI Bone, letu cinampok tetek 10. Aga tukare bata, sehat-sehat moki kisilos sereng, tenapodoro sehat di. Iya na, di lorong toki, masempo dale. Iya soe, ria soaraba tanggal 23 uleng asera tau 2026. Nah di acara ini long kelo silesure wadiki ma telpong di nolo arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera nolo sedi. Untuk silesure ta ya melo bergabung cinampo dolo nasaba angka mopa elong pole pole ijeye pole Lukman Rola pakio bunting melo uputara kaki.

0: Kebetulan nih dia kalinga Elo pamulang, jadi utapungan nih dolo Elona sebelum waka itelpota di udah nih tenri Bali pole Nur Maisela Asar Sitabar Anu Arnold Sisam Hamida Ansar S Totona Pak Bagang Engkato pole Armandian Ruzanda Buru Tak Bere-Bere Leoni Angel Taroni Yak Masesa Sabaria Halim Ugon Cingatiku Ceni Tebu pole Hafiza Idimi Pak Burana Atiku Leoni Angel Rangga Mutahir Salasa Panranuangku Melani Minasa Atiku Yohana Bella Burane Patele Janci Utami Dewi Ade Naduta Elong kelong salama eleki.
1: Elong kelong salama eleki indope. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aga karebata asri.
1: Hai kurang sehat sedih indope. Anu sedih manu Bali samenge.
0: Bali samenge berarti wisela sata tuh.
1: Iye badi disebawani indope di satu.
0: Wisebawani jana pele upawi.
1: Ye jena ngudu nak ngamana mama tu wede.
0: Oh jena pale. Jadi
1: den mangki nemu to di boin tetap ni setu we.
0: Oh tetap ni setu we di. Ya. Jadi ma pile lo ni pale pak elo tadi tu wiseng ni lah satak bawa wiseng.
1: Oh ye elo de pale na anu de pu elo de pale idi mi saburana tik.
0: Idi mi pak burana tikku.
1: Iye.
0: Iya ro.
1: Iye ba.
0: Elona untuk Iga.
1: Elona boleh pelatukan ini untuk sebab kompi selama ini mana ki, kenapa ada siapa mana ki sebab keluarga ta.
0: Yeah.
1: Ini baju mata nasihat-nasihat ki mata Rudi. Amin.
0: Yeah, amin.
1: Apa kata boleh nak kakak aku awi selama ini toki, kenapa ada siapa toki keluarga. Apa kata boleh nadi yang kudi dente nadi. Mereng kelinga maki na sia-sia taki materu apa ketua perpajar di pondre jadi pondre di pondre pajar di
0: iya cocok nih
1: pondre
0: iya campur pengaruh semang
1: di batar saya nadi
0: yeay
1: selama ini ki aku rakur ki selalu
0: yeay
1: Pak Kapaida di Solo untuk yang mana-mana na pocelingan elong kelong dega mas ngadi selama ele maneki kena podo siya maneki keluarga na lancar maneng jema jemata
0: amin na
1: lancar topi dalek
0: tak. Amin terima
1: untuk
0: kasih
1: untuk indah upe kena podo siya toki keluarga na lancar maneng jema jemata
0: terima kasih meja
1: sri na lancar topi dalek tak na mengganti kimen terima ke indah upe di
0: amin terima kasih meja.
1: Iya, masih mana indah upe terima kasih mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega Asri. Nasi lesurau di toki tu makin peseponco di WhatsApp ya di. Pada-pada moto nomor okna. Elong kelon, salam aleki.
2: Hello, selamat hari Kinda Bercantik.
0: Iya Irfan, agak kerebat tatu.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan mau kalau-kalau sesuai Kinda Bercantik.
0: Mau belan ya, sesuai.
2: Ya, sedega. Dari lu masuk bilang apa Kinda Bercantik, balik apa lah.
0: Mana, ke dia dulu masuk mau tau kak, ya. Dega, agak jadi kok dia dasu.
2: Ya, kok dia masuk, gue tau aku ya, kok rumah.
0: Hei, makutum bo Irfan. Apa le elo ni pele Irfan?
2: Dari Tenri Bali.
0: Elona untuk Iga?
2: Iga, enggak. Mereka sihatiku, tenang berapa sehat-sehat ki. Ada kira pada minum-minum kau mana di Bepa.
0: Mana di Bepa.
2: Iya, angkat tu jeli di antara jeli.
0: Iya.
2: Sama ada toki, engrangnya, anu mau pecarmu.
0: Weh. Mana kasi di perengarangi nana mode di pawi
2: indah di sope sama ya to ginda sebagai di Kalimantan
0: ye
2: itu zaman dino ke selama kita ke zaman tu saya kasi ke masih di rumah bapak dan mama tadi
0: terima kasih Irfan
2: terima kasih
0: iya Salam warahmatullahi wabarakatuh ya ko Irfa sedi matel pong wei nalama na shanti na tawe cia di pipa telpo dolo silo sureng nolo arwa lima sedi asera sedi lima sedi arwa asera nolo sedi ko de gaga pa telpo mak baca pesep ponco katu elong kelo salam aileki.
2: Hello, Pak. Iya.
0: Alhamdulillah karena Mama DC semua nih, gak temu ini.
2: Zidan kopol mang do Pak.
0: Oh Zidan. Iya, Elona tu beli agak Zidan.
2: Agak ranu lagu pertama mana tu?
0: Ranu.
2: Kaya na tu.
0: Iya, Elona untuk Iga.
2: Eh kira salah lah kira apa sejati amanan yeah. Datang patar kembali sebetulnya podo saya si amanan sebab kalau
0: amin
2: satu Pak Randi Kota Jakarta negara
0: yeah.
2: Podo saya si amanan ki kalau seorang angkat ya yang kairi grup pendengar naik dari Bone forum pendengar naik dari Bone tanpa terkecuali mudah-mudahan yeah. Saya amanan ngata na podo masih podale amanan
0: amin tanpa
2: terkecuali
0: amin
2: tunda upa selama ki apa bertugas ya ki
0: amin
2: masih podale terima kasih Mega assalamualaikum
0: terima kasih to Mega untuk Izidan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh deng kalingan nih palek dolo elong purae na pilih sila serta.

Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.

panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebyar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu yang lalu.

0: CDFM RRI Bone di Patrusa siki acarane longkelong. Jadi untuk idi silosure ya melo bergabung. Wadi kima telpon di 0 arwa 5 sedi asera sedi 5 sedi arwa asera 0 sedi. Elona Hamida pole arol sisam Ansar S totona Pak Bagang. Engkato Armandian Ruzanda buru tabere-bere. Leoni Angel taro niya masesa sabaria halimu goncing atiku. Ceni tebu pole Hafiza Rangga Mutahir Salasa Pandranuangku. Melani Minasa Atiku Yohana Bella Burane Patele Janci Utami Dewi Ade Naduta. Disimpai ini pelek dolok patel ponge di elong kelong salama eleki. Halo, elong kelong salama eleki. Halo. Ama gede gaga sama.
1: Ye kong kelih.
0: Ye ni ga tuidi.
1: Lato ai di ampone.
0: Oh, dedi kopi.
1: Ye.
0: Elona tu pale aga pa dedi.
1: Elo mangkasa ku tu kelaka.
0: Oh, elo mangkasa. Untu iga na rupale selena.
1: Untu lato ai di sinjai.

0: Sindo ditacipi.
1: Oh, ribas ditacipi.
0: Yeah.
1: Ah, kekarebane ribas di.
0: Alhamdulillah kareban mere selesai Mindo.
1: Alhamdulillah. Jadi pura ni manrele ribas.
0: Iya, yeah, purana.
1: Api lelo ni pele.
0: Elona dan roka di sapu makan tarina masesa.
1: Taruni ya masesa.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, kalau siki pele, iya si rua laki.
0: Iya.
1: Akhirnya selen ni.
0: Elonno pelatuh kami untuk sahabat setia aku selama ini mana ini. Memori pada kemana yang kita sebab keluarga tak.
1: Iya.
0: Ayu Uma di Pondre, Pak Nurdi di sini jai. Ada yang jino, kita beres kita pelagi.
1: Iya.
0: Untuk yang mana-mana dia masa ngadi. Selama ini mana? Cuma ketua perlu jadi Indo di.
1: Yeah.
0: Selama atau kita terus jadi mata, karena pada si aman nama atau kita sudah keluar gata.
1: Amin. Terima amin. Kasih.
0: Yeah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Ribas yang ke ditacipi, terima kasih partisipasi Taribas. Elong kelong, salama elek ki.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Magagetu kerebata.
1: Alhamdulillah madece dece mua.
2: Alhamdulillah.
1: Idi.
2: Alhamdulillah
1: madece. Madece mato. Iya, Elona tu paling agak eci.
2: Elona minasa atiku.
1: Minasa atiku.
2: Iya.
1: Agamema.
2: Elok madeceng dok.
1: Oh, elok madeceng.
2: Iya.
1: Oh iya, pada-pada gitu paling.
2: Iya, pada-pada dindok.
1: Iya, pada-pada. Palo si kamaku tanah jakiha dede lo pau jadi jena waku tanah yang penting anu madeceng iya
2: upo mama tu upo menilo
1: ma topi tapu tetapi longe iya napa kima bici di
2: iya
1: pak kumako kue kima bici nang kelinga mana sih di kabupaten Bone iya
2: nah iya cok dene lo kere nama kere aja nama poliwan kelinga mani.
1: Bah,
2: iya, jadi matu aja nama tu di kering-keringnya ya acok.
1: Bah, jana. Akhiri selena pelik dulu.
2: Akhiri selena untuk sahabat kompi. Ucapan salam aileng mana kita nopo pada sehat. Engkatoi kalui di bonsel kapai dasi bawa putra kelilina. Jismas di bawah. Ya yana.
1: Iya. Yeah.
2: Engkatoi asri dan rendok si bawah. Nih, karena podo aku ris.
1: Amin.
2: Iya. Untuk daeng lewa pelena di. Iya, disayang selalu. Karena podo lancar menengi jama-jama ta, nah lancar to dalle.
1: Oh, jadi delewa, delewa dia senang. Ketumbe sih saku dia sedelewa.
2: Tanah podo tanah teron no.
1: Tanah podo tanya tu. Akhirnya na paunia yang nasila sereng. Iye magal lomba. Kemana ya yang na tawe?
2: Iya cuy no di deto. Deto kapan nang keling apa? Ku nang keling na pida pida sir oh.
1: Iya.
2: Iya.
1: Pak acok pak menena tu. Iya,
2: nah,
1: terima kasih.
2: Nah, yang mana-mana pelan, dok.
1: Iya.
2: Perengkelingan na, elong-kelong, degaju pesangat di. Iya. Salam alaikum, tanda podo pada sehat. Untuk indok upah, tanda podo sehat toi, beralancar di zaman na, na, pedek mega dalek.
1: Amin, terima kasih mega untuk Eci.
2: Iya, terima kasih banyak, dok.
1: Delewa, iya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya na pauni. Biasa utane dene lo paui. Mako ko dene aku tana na pauni. Iya. Takko dehane lo. de lewa usengnya ya tanah podo tu palek tenya tu yero de lewa wisengnya pangkat tu si

Baju bodoh dikenal sebagai budaya tradisional perempuan Bugis Makassar. Dikatakan bodoh yang berarti pendek karena memiliki lengan yang pendek dan berbentuk segi empat. Baju bodoh adalah salah satu busana tertua di dunia. Hal ini diperkuat dari sejarah kain muslin yang digunakan sebagai bahan dasar pembuatan baju bodoh. Kain muslin adalah lembaran kain hasil tenunan dari pilinan kapas yang dijalin dengan benang katun, memiliki rongga dan kerapatan benang yang renggang. Pakaian jenis ini sudah dikenal oleh masyarakat Sulawesi Selatan sejak pertengahan abad ke-9. Pada awalnya, baju bodoh dipakai tanpa baju dalaman dan dipadukan dengan sehelai kain yang menutupi bagian pinggang hingga kaki. Namun, seiring dengan masuknya pengaruh Islam, busana transparan ini kemudian dipasangkan dengan baju dalaman dan sarung sutra berwarna senada. Dalam penggunaannya, baju bodoh memiliki aturan berdasarkan warna yang melambangkan tingkat usia dan kasta pemakainya. Warna jingga digunakan perempuan berusia 10 sampai 14 tahun. Merah darah untuk perempuan berusia 17 sampai 25 tahun. Warna putih dipakai para inang dan dukun. Warna hijau khusus dipakai putri bangsawan dan warna ungu dipakai oleh para janda. Meski saat ini baju bodoh mulai terpinggirkan, busana ini tetap dipakai untuk acara adat, penyambutan tamu kehormatan, dan acara penting lainnya.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah.
0: Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: lo surang di paterusa siki acarane longkelo nau tepungan ni dolo Elona engka Ansar es totona Pak Bagang Armandian Ruzanda buru tak bere-bere engka tau goncing atiku pole Sabaria Halim Cenit Tebu pole Hafiza Yohana Bella burane patele janci si bawa Utami Dewi ade naduta. Elong-kelong salama eleki.
1: Elong-kelong salama eleki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih gaya ditu
1: Andis Diwajo.
0: Andis Diwajo. Agak kare ba Andis.
1: Alhamdulillah kareba mapelah.
0: Kareba mapelah. Iya, yeah, jadi agar mah gelo diandra kok mah pele-pele mah pak we.
1: Kontu ya cindelo.
0: Oh, cindelo di es kelapa ke pam gelo mah to di?
1: Oh, mah gelo untuk es kelapa.
0: Iya. Yeah.
1: Mantap.
0: Mantap mah pesaudekah.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, yeah. Elona tu pale aga.
1: Berani pas pele janji.
0: Iya, nambu. Iga na tumbok na kena.
1: Iseng.
0: Hah?
1: Asri kok bang.
0: Asri. Ya kira selo ni belehe.
1: Engkau jinopi dijemput lagi. Irfan di bunne.
2: Belewa
1: si lo pengen negeri na.
0: Ya.
1: Ya pada mana na. Pengen na. RS Ibuane dengan Kostinadi.
0: Di
1: spesial buat istriku yang tercinta.
0: Iya. Teputusan na ya yang ta.
1: Ya. Yeah.
0: Teputusan na.
1: Cocok ni lah kerjaan spesial untuk istriku.
0: Asena uta aja ngasena.
1: Oh asena.
0: Iya asena.
1: Oh ni sama-sama tahu yang terkenal di sini.
0: Edit.
1: Anak radio motor ya Allah.
0: Riolo. Oh, sinato hade wisengi.
1: Oke, Nicole.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, artis nembok ke paradio e binena Andis pade lade na lo tepuasena. Elong kelong, salam aeleki.
1: Salam aele tokin di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nurdin.
1: Wah, sini dia ketawa aku sama kita di lalu tekan satu tekan satu.
0: Cedek meto ni dia ketawa ta.
1: Tapi mau tu mau dikun kami tawa ana di.
0: Iya.
1: Biasa tu mau di tenek ketawa ning dofe.
0: Madari
1: moto? Madari
0: moto
1: dia gagal.
0: Ya, madari moto dia gagal upe-upe ke memang. Iya. Nah Elona tu pula aku putar kaki.
1: Elona ulan apa tali janji?
0: Pada pada Elota Andis. Peseni.
1: Andi ada sama Pak Kaf Andi.
0: Iya peseni pada waseng Elota. Dia maga.
1: Dengar ada sama Pak Kure ya Elona miro.
0: Iya.
1: Pak Kure ya senge.
0: Jadi macam meniki bawa di. Iya. Elona tu pale untu iga.
1: Elona untu sininang kota sejati ku pesra di bone mamari barang kamu ti sia sia dia de kire ke telusure. Ai kata mua malui, ma gitu mua malui di angli sadat ta. Kata dia ndre river tak cipi, kata dia di kopi. Kata ya Andis, ma gitu Andi dia tengah terlencanti. Kata safar di bonser untuk yang mana-mana dengan masangan selama ini mana ki.
0: Iya.
1: Aku mau tahu perawi dindi mau ada sihat sekeluarga.
0: Amin, terima kasih.
1: Mata, nama saya
0: amin.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mega untuk Pak Nurdi yang kai disinjai silesureng. Elong kelong salama elek ki.
3: Elong kelong salama elek toki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Aco.
3: Iya Indo
0: Pak. Aga kareba.
3: Alhamdulillah kareba madisi.
0: Alhamdulillah. Jadi elon itu paling aga.
3: di bawah nak pilih.
0: Oh, pilih ngaki. Akil selen ni pelik Pak Acik.
3: Iya. Selaku untuk anggota saya itu ya. Ucapan salam ayah mana itu.
0: Iya.
3: Bodoh menunggu sirah-sirah. Sebab keluarga saya mana.
0: Iya.
3: Aku tahu roh Pak Acik ingat naik nongkelo. Salam ayah Toki.
0: Iya.
3: Karena bodoh kamu nama Toki sirah-sirah sebab keluarga. Maku tu foto ini indah ber, enak foto tu engkau menetehak materu teru bawa keluarga tak yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mega untuk Pak Acok yang kedi wajo. Nah, upilengangi Elona Armandian Ruzanda, buruk tak berek berek. Iya, jadi di yang kelinga nih palek dulu elongnya si lesur tadi padena tak mita wetuna elong kelong ya tetek sepuleng ketuci nampak halo RRI. Ya jadi kong kekeluhata ya liga informasi tak penting matelponik cinampak.

si lesuren narapi si tak wetu nama sima. Terima kasih Mega di untu idi ya purai mengkalinga carane longkelo masih bawa acara lainnya. Nah aja talupai si lesuren engka tu cinampe halo RRI tetek 10 si bawa ki RRI Jupanda. Jadi matil poki kongka melu di aku tanang seputar pelayanan publik, ya regang, kekeluhata, fasilitas publik, atau ini halo mabere informasi penting untuk pendengar na RRI wedikik matelpo. Nah, ya indo upe, melau sima, sila sureng, cinampe engkarpiani arif silo ngaki ri asira pulona sedi FM RRI Bone. Indo upe masih mang ada pacapura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Sulawesi Selatan. Selamat siang, assalamualaikum Pak Herwin. Ya. Baik. Ini suaranya. Baik, tunggu, sabar ya Pak Herwin, kita sepertinya terkendala dengan teknis kita. Baik. Baik, Pak Herwin terdengar?
1: Apakah suara saya kedengaran?
0: Baik. Oke, Pak Herwin, ini terkait dengan beberapa keluhan yang kita terima dalam program Halo RRI, Pak, di Pro 1 RRI Makassar. Di antaranya dengan terkait dengan kelangkaan gas 3 kg nih, Pak, di Kabupaten Bone. Dan sepertinya ini tidak hanya di Kabupaten Bone sih, Pak, ada beberapa tempat juga di Sulawesi Selatan. Ini bisa dibantu nih dijelaskan, Pak, terkait dengan kelangkaan gas melon atau 3 kg ini seperti apa nih, Pak?
1: Terkait langka LPG 3 kg ini masih masyarakat. Nah, termasuk kalau tidak data dari RRI pekan lalu ada menyampaikan kesulitan mendapatkan pasokan LPG 3 kg di Kabupaten Bone sehingga dia sampai ke kecamatan lain. Nah,
0: yeah.
1: Menindaklanjuti hal-hal tersebut,
0: baik,
1: akan melakukan investigasi atas langkah saksi terhadap yang pertama terkait LPG 3 kg, kemudian BBM di lingkup Sulsel, dan satu lagi pemadaman listrik.
0: Iya.
1: Jadi tiga isu ini setelah masuk di kami dan melalui bila akan dilakukan investigasi atas kasus sendiri.
0: Baik.
1: Kami sampaikan juga kepada para pendengar bahwa di Ombudsman ada dua jenis laporan, tipe laporan. Yang pertama, lakukan laporan langsung ke Ombudsman, atau Ombudsman bisa mengambil alih atau menjadikan sebagai investigasi atas prakarsa sendiri terhadap isu-isu yang sudah meluas di publik. Nah, untuk tiga isu ini, atas arahan Bapak Kepala Perwakilan, tim akan melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Untuk masyarakat atau pengguna layanan yang sangat terdampak dalam tiga layanan ini dapat juga memberikan input kepada kami melalui nomor kontak 0811-236-3737. Gitu.
0: Baik, Pak Herwin, ini sejauh ini dengan adanya beberapa aduan begitu yang masuk ke Ombudsman juga ya, tidak hanya di RRI, apakah mungkin sudah ada beberapa nih yang memberikan konfirmasi seperti kelangkaan gas 3 kg ini kan sama waktunya, hampir bersamaan waktunya dengan kelangkaan BBM gitu ya. Dan kita ketahui sekarang untuk BBM sendiri ini mungkin sudah, khususnya di Kota Makassar, ini sudah sedikit terurai begitu ya. Nah, kalau untuk gas 3 kg sendiri ini apakah sudah ada mungkin diketahui salah satu faktor dari penyebab kelangkaannya itu, Pak Herwin?
1: Kalau kami lihat dari BBM, sebenarnya dari awal kelangkaan semua pihak termasuk provinsi dan Pemkot telah melakukan peninjauan langsung ke Pertamina Patraniaga. Sehingga kami dari Ombudsman secara memantau terkait BBM. Nah, sejauh ini kami sudah namun demikian kami tetap akan melakukan investigasi apa sih penyebabnya jadinya kemarin dan akan terjadi ke depan. Nah, untuk gas LPG 3 kg sendiri, mengingat tadi sebenarnya untuk tiga isu ini tidak ada laporan langsung ke Ombudsman, sehingga karena ada dua isu yang masih terjadi

0: Jadi di masyarakat yaitu LPG 3 kg dan listrik, maka kita melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Untuk LPG 3 kg sendiri, ini investigasinya baru akan dimulai rencananya pekan depan, sehingga sementara data awal mengenai apa sih kendala ini belum kita dapatkan dari PT Pertamina Patraniaga khususnya.
1: Baik, kalau terkait dengan pemadaman listrik, Pak, ini kan kemarin sempat ada informasi bahwa tidak akan ada lagi nih pemadaman setelah tanggal 5. Nah, faktanya ini sampai sekarang masih ada pemadaman, bahkan mungkin untuk wilayah Makassar baru-baru lagi ini nih, Pak, ada pemadaman listrik. Itu seperti apa? Apakah sudah ada konfirmasi juga dari pihak PLN yang sendiri atau seperti apa, Pak?
0: Oke, baik. Di awal bulan sebenarnya kemarin kita juga ada kunjungan dan disampaikan dalam kunjungan oleh jajaran manajer PT PLN disampaikan bahwa memang dijanjikan tanggal 5 September. Nah, akhirnya dengan kondisi yang kemudian masih terjadi setelah 5 September, kita kemarin sempat kunjungan di PLN Bakaru di Pinrang, ya, salah satu PLTA yang cukup tinggi memasok tenaga listrik. Memang kalau kita lihat, dampak El Nino ini sangat besar. Kami contohkan di PLTA Bakaru ini, dia setiap hari, setiap jamnya di tahun yang sama, di hari ini, di tahun yang lalu, di tanggal sekian, ini masih bisa memasok sekitar 126 megavolt. Sementara untuk per bulan-bulan ini, dia hanya bisa memasok 2 volt. Jadi penurunan supply akibat El Nino. Yang kemudian kami cukup fokuskan sebenarnya adalah informasi dari PLN-nya sendiri sebenarnya. Nah, kami cukup memberikan fokus bahwa kenapa kemudian diberikan janji 5 September, sementara itu tidak bisa dipenuhi. Sebenarnya dengan kondisi sekarang pada dasarnya masyarakat bisa paham ketika menginfokan bahwa ini terjadi masalah El Nino, kemudian memang suplai listrik lagi berkurang. Ini kan kita sudah beberapa lalu, sehingga sebenarnya info ke masyarakatnya yang sebenarnya harus di dan yang patut juga kita sampaikan, harusnya ada edukasi bahwa di jam-jam puncak, di jam-jam sekitar jam 6 ke atas, ya ada edukasi untuk lakukan penghematan, sehingga dengan dampak El Nino ini tidak terlalu kena ke beberapa tempat, maksudnya itu. Jadi untuk sejauh ini dari hasil kunjungan pekan lalu itu sih yang kami temukan, bahwa memang pasokan listrik dari beberapa sumber ini akhirnya gara-gara dampak El Nino. Nah, itu informasinya. Baik. Jadi informasinya sama edukasi ke masyarakatnya. Dan itu juga akan menjadi bahan kami dalam melakukan investasi atas prakarsa sendiri terhadap listrik ini. Karena kita sendiri memang masih terdampak. Bahkan kemarin kalau tidak salah masih ada pemadaman di lingkup kota Makassar.
1: Baik. Pak Hermin, ini terakhir mungkin ya, dari pendengar kita yang ada di Kabupaten Pinrang ini menginginkan kehadiran pos damkar begitu di dekat wilayahnya, karena katanya pos damkar itu hanya ada di wilayah kota. Sementara kalau misalnya seperti momen saat ini nih, sering sekali terjadi seperti kebakaran lahan. Nah, itu jarak dari lokasi dengan pos damkarnya itu katanya cukup jauh, sehingga penanganannya itu memakan waktu yang lebih lama. Ini kalau bisa ada nanti dibuka di seputaran Desa Lembang di Pinrang seperti itu, Pak Sakir. Ini mungkin bisa menjadi bahan juga nih untuk Pak Sakir dan teman-teman di Ombudsman terkait dengan keluhan teman-teman dan juga mungkin permintaan adanya pos damkar ini di wilayah Pinrang, Pak Sakir. Pak Hermin maksud kami.
0: Oke. Baik, Ini kami dapatkan juga info dari RRI bahwa ada masyarakat atas nama Pak Aldi ya yang mengeluhkan terkait pos damkar. Nah,
1: betul.
0: Sebenarnya kalau kita bicara ideal, kalau kita tahun 2018 tentang standar teknis pelayanan dasar, pada standar pelayanan minimal sub urusan kebakaran untuk daerah kabupaten kota harusnya ya, idealnya adalah 15 menit setelah informasi diketahui sudah dilakukan operasi tersebut. Nah, ini kemudian sebenarnya yang harusnya menjadi evaluasi khususnya dari pemerintah Kabupaten Pinerang. Ketika misalnya SPM-nya mengatakan 15 menit, nanti di Permendagri itu ada rumus tertentu yang akan akhirnya menimbulkan paling ujungnya adalah nilai capaian SPM-nya, sehingga ketika dilakukan itu oleh Dinas Pemadam Kebakaran penghitungan SPM itu dan nilainya rendah, maka sebenarnya itu menjadi bisa menjadi bentuk evaluasi untuk minimal melakukan perencanaan penganggaran untuk hal-hal yang diinginkan masyarakat seperti Pak Aldi ini.
1: Ya. Baik.
0: Termasuk di Permendagri sebenarnya idealnya harusnya ada pos tersebut di kecamatan, di tingkat kecamatan. Gitu.
1: Baik, siap. Baik, Pak Herwin, terima kasih.
0: Ada satu lagi sih, ada satu lagi saya catat, ada saya nggak tahu ini Pak Upi atau Ibu Upi di Kabupaten
1: Bone Bumi, terkait dengan gabah.
0: Iya. Betul. Betul, oke. Kami mau sampaikan terkait pencurian itu merupakan tindak pidana, sehingga bisa dilaporkan ke kantor kepolisian terdekat. Kemudian, kapan kemudian laporan tersebut bisa masuk ke ombudsman? Ketika kepolisian tidak melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Ketika itu tidak dilakukan, maka itu dapat dilaporkan ke ombudsman. Nah, kami juga mengimbau ke masyarakat untuk sama-sama melakukan pengawasan pelayanan publik, karena di Undang-Undang Pelayanan Publik kita semua termasuk masyarakat adalah pengawas eksternal. Jadi ada tiga pengawas eksternal sesuai undang-undang. Yang pertama adalah DPR atau DPRD Kabupaten, kemudian Ombudsman RI, dan yang terakhir masyarakat. Jadi mari kita sama-sama mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui saling bertukar informasi. Nah, termasuk ini menjadi wadah yang baik untuk kami dan masyarakat untuk saling interaktif untuk memantau penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di wilayah Provinsi Sulsel.
1: Baik, Pak Herwin, kami tunggu juga nih follow up kelanjutan investigasi terkait dengan isu penting tadi ini, kelangkaan gas, kemudian mungkin BBM di masih di beberapa titik di Sulsel, dan juga terkait dengan pemadaman listrik dari PLN sendiri nantinya ya, Pak Herwin ya.
0: Yep.
1: Baik, terima kasih Pak Herwin kebersamaannya dengan Pro 1 RRI Makassar. Selamat kembali bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar kami tadi sudah menghadirkan ya, ini konfirmasi juga dari Ombudsman Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkait dengan kelangkaan gas, kemudian terkait dengan pencurian benih juga, kemudian pemadaman listrik, bahkan terkait dengan kehadiran pos pemadam kebakaran juga ya Pak Aldi ya. Masih bersama dengan Via kah saya ini?
2: Masih saya menyimak. Mau ikut nimbrung tapi nanti mengganggu jadi menahan diri.
1: Ngapa enggak kode juga nih. Saya enggak dapat kode sih ini.
2: Aman.
1: Baik.
2: Jadi yang jelas beberapa pertanyaan dari pendengar RRI Bone sudah terjawab tadi.
1: Betul. Kita masih menunggu juga nih karena kan masih ada investigasi lebih lanjut juga ya Via ya, dari pihak ombudsman mungkin. Karena kan ini tidak bisa dikonfirmasi sekali jalan aja gitu ya, apalagi kan titiknya ini cukup besar di Sulawesi Selatan.
2: Betul,
1: gitu
2: betul.
1: Ya, mungkin kalau satu titik aja mungkin ini masalahnya cuma di Kabupaten Borne atau mungkin di Kota Makassar sendiri, ini kan bisa langsung ke apa ya, penanggung jawab wilayahnya. Tapi kalau ini lokasinya luas di 24 kabupaten kota begitu ya. Yeah, nah ini yeah, tentunya harus
2: dan permasalahannya juga beraneka ragam.
1: Benar.
2: Ada tiga ya yang paling pokok.
1: Iya, dan itu isu penting sih. Betul, sebenarnya. Betul. Soalnya kalau nggak ada listrik, ibu-ibu susah juga ini ya. Nggak ada BBM, nggak ada gas, lebih-lebih ini sudah bisa dikatakan permasalahan vital, induk gitu ya, vital. Betul. Baik, Feni, menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah ini kami masih membuka mungkin ya, bagi siapa saja yang ingin bergabung begitu. Nanti kami coba mengkonfirmasi kembali gitu ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Dengan Aulia di Enrekang tadi.
1: Aulia dan Rekang. Baik, silakan Aulia.
3: Ini yang saya mau teluskan lagi nih kalian, setelah saya sudah teluskan hari Senin gitu ya kan. Ini masalah siaran di 88,8 itu kalau listrik padam dan sudah menyala itu suaranya sudah nggak ada lagi.
1: Oke, ini siaran pemancarnya kita ya Mas Ari ya. Nanti kita bisa. Kenapa? Siaran pemancarnya RRI kan di 88,8 kan, Aulia ya.
3: Kemarin itu udah ada, tapi pas kena berbeliran pemadam listrik hilang lagi sampai sekarang.
1: Baik.
3: Sekarang ada lagi.
1: Oke, nanti kita coba konfirmasi sama koordinator pemancarnya kita. Ya. Ini apakah koordinator pemancarnya kita monitor hari ini bisa ke studio langsung gitu ya.
3: Monitor hari ini menunggu lagi.
1: Artinya kalau misalnya pemadaman listrik langsung mati gitu, siarannya enggak ada.
3: Iya.
1: Terus jedanya sampai siarannya kembali normal itu berapa lama, Aulia?
3: Gini kan Kak, saya laporkan mulai dari tanggal 31 Agustus, muncul tanggal 11 September, ada gitu ya. Hilang lagi sampai hari kemarin itu baru ada Kak.
1: Baru hilang lagi nih?
3: Iya, hilang lagi, tadi pagi hilang lagi.
1: Baik.
3: Ada lagi sekarang karena saya sudah cek.
1: Baik, nanti kami coba konfirmasi lagi ya. Mungkin hari Jumat bisa dijawab nih ya, Mas Ari ya. Kita menanti kehadiran koordinator pemancar RRI Makassar. Baik, siap Aulia, terima kasih informasinya Aulia ya.
3: Iya, terima kasih ya.
1: Iya.
3: Salam sehat.
1: Salam sehat. Iya. Yeah. Baik, ada lagi sebelum kita cukupkan di Halo RRI, silakan mendengar 082133339440. Ya, kami masih menanti Anda untuk bergabung pendengar. Halo, selamat siang.
4: Siang juga.
1: Iya, Pak Aldi.
4: Iya, masih di Pangapara Lembang. Ya, jadi saya luruskan tadi, bukan Desa Lembang tapi Kecamatan Lembang.
1: Oh, Kecamatan Lembang. Baik. Siap.
4: Kecamatan Lembang bintang paling ujung ya. Mm-mm. Ya, seperti itu ya.
1: Tapi sudah didengar tadi penjelasannya toh Pak Aldi toh?
4: Iya, sudah dengar.
1: Iya, semoga ini juga menjadi bahan evaluasi ya supaya ada penganggaran untuk ada pos damkar di sana ya.
4: Kecamatan Lembang, pindang paling ujung ya, dekat dengan Polman perbatasan.
1: Baik, siap.
4: Dan ya sedikit bahwa di sini juga semalam ada pemadaman sekitar 3 jam ya, kalau salah itu.
1: Itu baru lagi ada pemadaman Pak Aldi atau?
4: Semalam.
1: Sekitar. Oh, baru lagi semalam. Oke. Okay. Baik, siap.
4: Seperti itu ya. Jadi bahwa jangan sampai ada yang dengar bilang, oh ternyata ada di Lembang, bukan desa tapi kecamatan,
1: yeah.
4: Lembang, Pinrang paling ujung.
1: Tapi pasti kalau orang Pinrang sebut Lembang pasti sudah tahu.
2: Itu kecamatan.
1: Iya.
4: Masalahnya kalau misalnya ada pendengar yang di paling ujung di atas, ada bilang ada desa baru ya mungkin.
1: siap salah. Ya, baik.
4: Ya, kurangnya begitu ya.
1: Makasih Pak Aldi ya.
4: Iya, selamat berkata.
1: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldi. Jadi ada dua catatan nih hari ini Mas Hari ya, untuk di follow up kembali ini terkait dengan akses jalanan ke kantor Lula Bontorita, katanya apakah nanti bisa diperbaiki, kemudian terkait dengan siaran kita, siaran pemancar relay kita di 88,8 ini mungkin nanti hari Jumat insya Allah bisa kita dapatkan dan menanti juga follow up bagaimana hasil investigasi dari teman-teman ombudsman minggu depan, pekan depan ya Mas Arya tadi dikatakan ya. Baik, Fia, ini menjelang pukul 11 kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Halo RRI. Semoga nantinya di hari
2: Jumat
1: ya kita bertemu lagi, sudah ada solusi ya, sudah tidak ada permasalahan lagi dirasakan oleh masyarakat kita, pendengar kita yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, terima kasih Fia kebersamaannya dengan Persatuan RRI Makassar. Selamat sehat kembali selalu. Bertugas.
2: Iya.
1: Sehat-sehat selalu juga.
2: Assalamualaikum.
1: Baik pendengar, kami cukupkan kebersamaan kita tentunya dalam Halo RRI edisi 23 September 2026. Beragam informasi menarik juga masih akan kami hadirkan untuk Anda, dan kami juga mengundang Anda untuk memberikan masukan, nah keluhan-keluhan Anda mungkin ya yang Anda rasakan terkait dengan pelayanan publik di 0821 3333 9440 dalam Halo RRI.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: mau beli yang ini ah.
1: Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
0: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
1: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
0: Iya sih, tapi gimana dong?
1: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
0: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Coba lihat nih, estetik banget kan? Pas banget buat feed Instagram. Harus dapat banyak likes nih.
3: Kopinya enak ya?
2: Enak sih, tapi kan yang penting Instagramable. Aku lagi ngejar target followers tahu, biar kelihatan keren.
3: Oh, gitu ya. Aku sih lebih suka menikmati rasa kopinya aja. Yang penting enak dan terjangkau.
2: Ah, kamu nggak ngerti. Di zaman sekarang gengsi itu penting. Lihat aja nih tasku, sepatuku, semuanya branded kan? Itu bukti kalau aku sukses.
3: Sukses? Emangnya sukses itu cuma dilihat dari barang-barang branded? Aku rasa sih sukses itu lebih dari itu, Rin. Misalnya bisa hidup layak, nggak perlu hutang sana sini, cuma buat gaya-gayaan.
4: Hidup layak bukan sekedar gaya hidup.

91 FM RRI Bone. Selamat siang Pringin Ardan, selamat bersama kami siang hari ini di Jazz Musik yang nanti akan kami selingi dengan menghadirkan Sandiwara Radio dengan judul Pasar Ilmu, produksi RRI Makassar, setelah lagu dari Harry Style berikut ini.

0: Siang ini.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Umum begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang, Ran. Kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar, Pak. Kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya, Pak. Di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana, Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin malnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya, Ran. Ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya, Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya, Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik biar nggak gampang dibohongi lagi. Inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Monesiang ini.

0: Asik, dia online. Dia inbox aku. Hai cantik. Hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang.
1: Next day.
0: Hey, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian.
2: Aku di belakang.
1: Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos.
3: Rp1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
4: Langsung kita gas.
3: Anjir, goblok banget.
5: Din, lihat nih. Gila ya, dunia makin aneh.
6: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
7: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Pelindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: 91 FM RRI Bone, dan terima kasih tetap bersama kami siang hari ini. Selanjutnya RRI Bone hadirkan di ruang dengar Anda dinamika olahraga siang melalui Pro 3 RRI. Selamat siang dan selamat mengikuti.
1: Informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zaid.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer y gemau.
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo. Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City, Badmit, menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia, Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning, usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan Team Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that we've had to remove.

0: Beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yaakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya, sedangkan Sean Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Will replace Doni Tri.
2: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kuat Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
0: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
2: Timnas Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan. Dari Jakarta, Nia Rabdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Physique Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar itu. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional Hadang atau Gobak Sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka.

0: Hingga Kuningan dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap hadangmu competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
1: Ini mudah-mudahan menjadi pondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
0: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
2: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
0: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Pedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra. Kalau di Pro2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Ana Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Ana dari Tumpian. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih. Selamat dan selamat.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

0: Saat berkendara, kadang kita dengar suara ini di jalan. Ya, suara sirene ambulan. Kalau didengar baik-baik, suara sirene ambulan memiliki irama yang berbeda-beda. Apa maksudnya ya? Nah, ternyata setiap suara sirene memiliki makna sesuai tugas yang dilakukan ambulan pada saat itu. Misalnya, ini artinya ambulan sedang membawa pasien namun tidak dalam kondisi darurat. Ini maknanya ambulan sedang menjemput pasien. Ini artinya mobil ambulan sedang membawa jenazah. Ini maksudnya ambulan sedang membawa pasien dalam kondisi darurat. Dengan memberi kesempatan ambulan mendahului kita, sama artinya kita membantu sesama manusia.
1: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti, kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Dan rekan kami di ruang gatekeeper, Siva Fozia, akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva Fozia, silakan.
1: Terima kasih Rudy dan juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik menarik yang akan disampaikan ke ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 23 September 2026, diantara kami akan menyoroti mengenai pemerintah yang memperkuat industri tekstil untuk melindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri. Di mana Presiden Prabowo Subianto mendorong penguatan industri tekstil dan produk tekstil atau TPT nasional ini sebagai salah satu sektor strategis yang berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan ekspor. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa industri TPT yang mencakup sektor hulu antara hingga hilir memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Nah, sejauh mana strategi apa yang diperlukan pemerintah untuk memperkuat industri tekstil sekaligus untuk melindungi jutaan pekerja dan produk dalam negeri, nanti akan kami ulas selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan membahas mengenai Indonesia yang masih kekurangan guru, di mana Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti ini menyoroti kekurangan guru yang masih terjadi di Indonesia. Berdasarkan catatan yang diterima Komisi 10, kekurangan guru mencapai 400.064 maksud kami. Sementara terdapat 200.224 posisi guru yang masih kosong. Dan kondisi tersebut semakin terasa di wilayah yang sulit dijangkau ketika kebutuhan tenaga pendidik belum sebanding dengan ketersediaan guru. Dan di sisi lain juga distribusi guru juga menjadi tantangan agar tidak terjadi penumpukan di satu daerah sementara daerah lain kekurangan. Nah, bagaimana pemerintah mengatasi kekurangan dan ketimpangan distribusi guru agar setiap anak mendapatkan layanan pendidikan yang setara, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Dan pendengar, kami juga hadirkan topik mengenai BPOLBF yang memanfaatkan event untuk memulihkan kepercayaan wisatawan pasca gempa Flores. Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPOLBF memanfaatkan berbagai event untuk kembali menghidupkan aktivitas pariwisata sekaligus membangun kepercayaan wisatawan. Dan bukan hanya soal mendatangkan wisatawan, tapi juga memastikan destinasi tetap aman dan mampu memberikan pengalaman yang baik. Nah, sejauh mana strategi berbasis event ini dapat memulihkan kepercayaan wisatawan pasca gempa Flores, nanti juga akan kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber yang tentunya juga telah kami persiapkan. Dan kami juga hadirkan pendengar topik mengenai Menteri Agama yang menyiapkan peta jalan baru bagi pondok pesantren. Pondok pesantren ini tidak hanya menjadi tempat pendidikan keagamaan, tapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan kehidupan sosial masyarakat. Di tengah perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan yang terus berkembang, pesantren dituntut untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan nilai-nilai yang menjadi kekuatannya. Dan karena itu Menteri Agama menyiapkan peta jalan baru pondok pesantren sebagai arah pengembangan pesantren ke depannya. Dan peta jalan ini diharapkan dapat menjawab berbagai kebutuhan pesantren mulai dari pendidikan, kemandirian ekonomi hingga penguatan sumber daya manusia. Seperti apa arah baru pengembangan pondok pesantren yang tengah disiapkan pemerintah, nanti juga akan kami ulas lengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat menanggapi ataupun mengirimkan informasi ke WhatsApp Pro 3 ke nomor 081399399888. Demikian Rudy.
0: Baik, terima kasih Siva Fozia untuk informasi apa saja yang akan kami hadirkan sepanjang siang hingga sore hari nanti. Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan, kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang. Dan di awal kebersamaan ini kami akan hadirkan informasi yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air yang akan menceritakan potensi suatu daerah yang tentunya akan dapat memberikan

0: dan dampak pada perputaran ekonomi di daerah tersebut dalam video potensi daerah untuk siang hari ini. Elite Martial Art di Batam kini sukses menjadi camp atau wadah pelatihan dan pembinaan atlet bela diri berprestasi hingga tingkat internasional. Bedi Prabu dari Batam melaporkan selengkapnya.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, jumpa lagi di program Potensi Daerah dari RRI Batam. Dan pendengar pemirsa RRI, kali ini kami akan mengeksplor Elite Martial Art Kota Batam yang merupakan camp atau wadah pengembangan atlet di Batam dan juga di Provinsi Kepri. Seperti apa fasilitas dan juga sejarah dari camp Elite Martial Art Kota Batam? Ikuti liputan kami di Potensi Daerah episode kali ini.
2: Elite Martial Art atau EMA Camp Batam hadir sebagai pusat pelatihan olahraga bela diri yang aktif membina dan melahirkan atlet-atlet potensial di Kepulauan Riau. Berlokasi di Ruku Puri Legenda nomor 3A Blok C1 Batam Center Kota Batam, camp ini menyediakan pelatihan profesional untuk taekwondo, kickboxing, boxing, wushu, hingga seni bela diri seperti safat. Hadir pada September 2025 lalu, camp ini terbuka untuk semua kalangan, mulai dari pemula yang ingin menjaga kebugaran hingga atlet yang ingin berprestasi dengan fasilitas yang lengkap dan berstandar internasional.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, saya sudah bersama dengan Ibu Vera ini yang merupakan owner dari Elite Martial Art Kota Batam. Kita akan mengetahui kapan hadirnya EMA, kemudian seperti apa pengembangan untuk para atlet yang ada di Batam dan juga di Kepri. Ibu Vera, selamat siang.
3: Siang, Pak Bedi.
1: Oke, Ibu Vera, mungkin bisa dijelaskan ini kapan hadirnya EMA ini, Bu?
3: EMA ini kita dirikan pada tanggal 27 September 2025. Jadi nanti 27 September ini kita setahun ulang tahun EMA.
1: Ya.
3: Betul.
1: Baik. Nah, Ibu EMA ini sejauh ini bagaimana untuk pengembangan atlet yang ada di Batam dan juga di Kepri?
3: Untuk pengembangan kebetulan kita di sini, saya kan juga ketua Pemprov Safat di sini. Untuk pengembangan saat ini kan mereka lagi persiapan Poprov Kepri. Jadi untuk tanggal 1 sampai tanggal 8 November 2026. Nah, untuk atletnya antusiasnya luar biasa. Untuk Kepri secara umum Kepri antusiasnya luar biasa, dan untuk secara khususnya di EMA di Batam ini mereka latihannya pagi dan sore. Kita sehari dua kali. Untuk semangatnya di sini sih oke sih, semuanya luar biasa, betul.
1: Dan ini ada berapa cabur olahraga yang latihan di EMA ini, Bu?
3: Kalau di EMA ini kita ada 5, Pak.
1: Apa?
3: Ada safat, boxing, kickboxing, wushu, taolo, sama taekwondo. Yang terbaru kita taekwondo. Betul.
1: Dan ini dikatakan baru 1 tahun, tapi kita sudah ada prestasi bahkan di tingkat internasional kemarin ya, Bu ya.
3: Betul.
1: Boleh dijelaskan sedikit, Bu?
3: Ya, itu kan kita kemarin mengikuti acara championship di Nepal. Itu dia ASEAN, jadi tingkat Asia. Nah, kita kemarin mengirimkan 2 atlet untuk yang dari Kepri. Untuk atlet Kepri kita mewakili 2 atlet, Claudio sama Aden. Nah, dua-duanya mereka meraih emas untuk di tingkat Asia. Safatnya.
1: Bu Vera, terima kasih ya, Bu ya.
3: Sama-sama.
1: Semoga dengan wawancara singkat ini bisa memberikan inspirasi untuk yang nonton dan juga tentunya untuk para atlet yang ada di Batam, di Kepri dan nasional ya, Bu ya.
3: Boleh.
2: Hal yang membedakan EMA dengan camp lainnya bukan hanya pada latihannya, melainkan lingkungannya. Setiap sesi dirancang untuk menguji batas kemampuan atlet dan member, sekaligus menempatkan atlet dan member di tengah komunitas yang memotivasi, mendukung, dan menginspirasi. Camp ini dibangun atas dasar semangat, namun berkembang pesat berkat orang-orang di dalamnya, para atlet, mentor, dan komunitas di dalamnya. Dari Batam, kehadiran EMA bertujuan untuk membentuk bukan hanya petarung, tetapi juga pemimpin yang membawa nilai-nilai disiplin, rasa hormat, dan keberanian ke dalam setiap aspek kehidupan.
1: Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, demikian potensi daerah dari RRI Batam. Kami langsung meliput salah satu potensi daerah yang ada di Batam, Elite Martial Art Batam, yang merupakan wadah dan juga camp pembinaan atlet-atlet di Batam dan juga di Provinsi Kepri. Dan tentunya terus simak liputan kami, potensi daerah di RRI Batam. Kami terus akan mengeksplor potensi-potensi daerah yang ada di Batam dan

0: Olahraga Provinsi Kepri. Saya Bedi Prabu bersama dengan tim yang bertugas. Selamat siang, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini kami akan ajak Anda untuk menyimak informasi terkait dengan selain kuliner, hamparan pantai dan panorama laut di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari. Cerita selengkapnya bersama dengan reporter RRI Sibolga, Rizky Ramadan.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Nah, saat ini saya berada di Pantai Binasi, tepatnya di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk berwisata dan menikmati keindahan panorama dari Pantai Binasi ini. Penasaran dengan objek wisata yang kita kunjungi hari ini? Tetap ikuti saya.
3: Berlibur dan menikmati wisata di Pantai Binasi Sorkam Tapanuli Tengah memberikan rasa santai dan nyaman sembari menyantap kuliner khas pesisir daerah ini. Wisata sejuta pesona merupakan slogan bagi daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang memiliki banyak ragam objek wisatanya mulai dari pegunungan, perairan maupun pantai. Di daerah ini, ada sebuah objek wisata yang menjadi tempat favorit untuk dikunjungi, terutama pada saat liburan, yakni Pantai Binasi Sorkam. Pantai Binasi ini terletak di Kelurahan Binasi, Kecamatan Sorkam Barat, Kabupaten Tapanuli Tengah. Pesona Pantai Binasi sudah cukup terkenal mulai dari dalam daerah hingga luar daerah. Bagaimana tidak? Lokasi yang cukup strategis dengan pesona pantai dan pasir putih dan dilengkapi dengan pohon cemara serta kelapa membuat lokasi tersebut menjadi rindang dan cocok untuk dijadikan tempat bersantai. Tidak hanya itu, objek wisata ini juga menawarkan pesona pemandangan indah Teluk Tapian Nauli atau Pantai Barat dihiasi pulau-pulau yang dijamin dapat memanjakan mata para pengunjungnya. Kemudian, bermain di tepi pantai dengan deburan ombak tenang dan angin pantai yang sepoi-sepoi juga tidak kalah menariknya dengan pantai-pantai lain, menambah kesan yang tak terbantahkan bahwa Tapteng merupakan surganya wisata bahari.
4: Pengunjung dari mana nih?
5: Pengunjung dari Panyabungan.
4: Panyabungan.
5: Pantai Lintasal.
4: Nah, udah berapa kali mengunjungi Pantai Binasi ini, Bu?
5: Baru inilah kalau kesini. Ya.
4: Baru ini, Bu, ya?
5: Iya.
4: Ini rombongan atau bagaimana?
5: Rombongan.
4: Rombongan dari?
5: Dari Madinah.
4: Dari Madinah.
5: Pengajian. Ya, pengajian. Pengajian yang Abdullah. Iya. Iya, enak, indah, gitu kan, pemandangannya, nyaman.
4: Cocok untuk dibuat bersantai gitu kan?
5: Iya.
4: Nah, untuk keindahan pantainya ini, kalau dibandingkan dengan pantai-pantai yang lain, bagaimana, Bu, penilaian dari Ibu?
5: Beda-beda, ini nyalah beda-beda.
6: Kalau ngajak ke sini, Pak?
5: Tiap suasananya, beda suasananya, beda keistimewaannya gitu.
4: Untuk ya. Terkait kebersihannya bagaimana?
5: Bersih. Iya, ya, bersih.
3: Selain memiliki pemandangan yang indah dan dapat memanjakan mata wisatawan, di lokasi tersebut juga dikelola oleh warga setempat dengan menawarkan beberapa kuliner masakan khas pesisir Pantai Barat Sumatera Utara. Sehingga banyak penarik minat wisatawan, mulai dari dalam daerah hingga luar daerah, untuk menikmati indah pesona Pantai Binasi Sorkam Barat tersebut.
7: Panggang pacara, sambam, gulai, cumi goreng, udang goreng, asam manis.
4: Semuanya jenis seafood lagi.
7: Ya. Per hari enggak tentu gitu ya. Jadi kadang-kadang ada pengunjung ada kemasukan. Kalau tiap hari Minggu pasti kira-kira 3 juta, 3 juta setengah gitu. Itu penjualan lah. Tiap hari Minggu kadang-kadang 3 juta setengah, 4 juta gitu. Kalau hari biasa kurang, cuman hari libur yang ramai.
4: Seperti hari libur apa?
7: Hari raya, tahun baru, tanggal 17 Agustus atau

0: libur bersama, cuti bersama.
1: Untuk dapat berkunjung ke objek wisata Pantai Binasi yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia di Pantai Barat Sumatera Utara itu, Anda cuma memerlukan waktu kurang lebih 1 jam dari pusat kota Sibolga.
2: Baik pemirsa dan pendengar RRNet dimanapun Anda berada, tadi kita baru saja menyaksikan bagaimana keasyikan dari bermain di Pantai Binasi ini. Tidak hanya memberikan suasana yang nikmat, sejuk dan aman bagi para pengunjung untuk beristirahat. Di Pantai Binasi ini kita juga disuguhkan dengan sejumlah kuliner yang bisa menggugah selera Anda untuk menikmati kuliner-kuliner khas dari Kabupaten Tapanuli Tengah ini. Cukup sekian dari kami, sampai jumpa.
3: Kilas Berita.
4: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas atau hotspot karhutla secara nasional turun sebanyak 1.988 menjadi 948 titik. Meski kondisi menunjukkan perbaikan, seluruh pihak diminta tetap waspada untuk mencegah kebakaran kembali terjadi. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Kehutanan Ristianto mengatakan bahwa perkembangan hotspot dipantau secara nasional dan dilakukan secara khusus di 6 provinsi yang menjadi prioritas penanganan karhutla. Berdasarkan pemantauan sejumlah satelit, jumlah hotspot tertinggi terjadi pada 20 September 2026. Saat itu terdeteksi 1.988 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
3: Berita. Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dinamika Olahraga.
5: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan
6: luar biasa. Penampilan pemukau, serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa siang.
4: Kegiatan minum kopi di Aceh bukan sekedar sebuah rutinitas, tetapi tradisi yang melekat erat pada masyarakat. Reporter Maimun dari RRI Lok Sumawi melaporkan selengkapnya.
7: Pendengar, kita kembali berjumpa di Potensi Daerah bersama kami, RR Lok Sumawi. Pendengar, kopi sudah menjadi sebuah tradisi bagi masyarakat Aceh dan juga kota Lok Sumawi. Sebelum beraktivitas, ya, masyarakat terlebih dahulu menikmati secangkir kopi. Nah, baik itu masyarakat yang beraktivitas sebagai pekerja di instansi pemerintah, petani, dan bekerja apapun, tanpa kopi mereka tidak bisa bekerja. Diawali dari kopi. Kita akan melihat bagaimana kebiasaan masyarakat Aceh atau tradisi kopi dalam sehari-hari. Mari kita saksikan. Ya, pendengar dan pemirsa, menikmati secangkir kopi sudah menjadi kebiasaan masyarakat Aceh sebelum memulai aktivitas di pagi hari, ya, baik itu di perkantoran maupun kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan masyarakat. Nah, di sini juga sudah ada salah seorang penikmat kopi, ya, ada Bapak Anwar. Kita sapa. Assalamualaikum Pak Anwar.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, Pak Anwar, penikmat kopi, sudah berapa lama Pak Anwar menikmati kopi yang merupakan sebuah tradisi masyarakat Aceh?

0: Ya, terima kasih. Saya sebenarnya menikmati kopi itu semenjak masa kuliah dulu. Berarti sekitar perkiraan sekitar 16 tahun yang lalu. Nah, kenapa? Karena kebetulan saya kuliah di Banda Aceh. Karena identiknya di Banda Aceh itu memang kotanya kota warung kopi itu, yeah. Identiknya. Sampai saya kerja pun saya masih akan menikmati untuk minum kopi. Karena masyarakat Aceh pada umumnya mereka itu untuk apakah bekerja ataupun sharing pendapat segala macam berkumpul, apakah itu sifatnya bisnis ataupun segala macam bentuk kegiatan lainnya, itu memang sering pertemuannya itu di warko, khususnya di warko. Kenapa? Mungkin di situ ada suasana yang memang tidak ada di tempat-tempat yang lain mungkin. Seperti itu, mungkin mereka lebih nyaman sambil menikmati kopi yang tentunya rata-rata itu di Aceh itu Lux Mawe, rasa kopinya itu khas dan enak dengan harga yang terjangkau tentunya dibandingkan dengan kelas tingkatan mungkin yang lebih daripada warkop.
1: Ini kira-kira kalau belum menikmati kopi belum bisa beraktivitas ya, atau kampus ya?
0: Biasanya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau nggak minum kopi itu apa, mungkin pikiran kita belum dicas gitu ya. Lebih kurang seperti itu.
1: Bilang ada kopi tidak bisa bercerita.
0: Tidak bisa bercerita.
2: Menikmati secangkir kopi telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Tradisi minum kopi tidak hanya berkaitan dengan cita rasa, tetapi juga menjadi bagian dari interaksi sosial masyarakat. Warung kopi di berbagai daerah di Aceh kerap menjadi tempat masyarakat berkumpul, bersilaturahmi dan bertukar informasi. Berbagai kalangan, mulai dari orang tua hingga generasi muda, menjadikan warung kopi sebagai salah satu ruang pertemuan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi sebagian masyarakat, menikmati kopi bersama bukan sekedar mengisi waktu luang. Dari aktivitas tersebut, komunikasi dan hubungan sosial terjalin, mulai dari membahas kehidupan sehari-hari hingga perkembangan berbagai persoalan di lingkungan sekitar. Budaya minum kopi juga terus berkembang mengikuti perubahan zaman. Jika sebelumnya masyarakat lebih banyak menikmati kopi di warung kopi tradisional, kini semakin banyak kedai yang menawarkan konsep modern dengan tetap mempertahankan cita rasa kopi Aceh. Pendengar dari salah satu warung kopi legendaris atau favorit warga kota Lux Mawe, yaitu Cafe Hawalong, kami melaporkan untuk potensi daerah. Kita berjumpa di lain waktu kesempatan. Sampai jumpa, tanpa kopi, tanpa cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Demikian telah kami hadirkan video potensi daerah untuk siang hari ini. Indonesia menyapa masih akan kembali dengan rangkaian informasi lainnya yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
1: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
0: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
1: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
0: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
2: Aduh.
0: Piye to Mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Zain. Perum Bulog mencatat penyaluran beras melalui program pemerintah mencapai sekitar 2,4 juta ton. Penyaluran dilakukan melalui program Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP, serta Bantuan Pangan. Reporter Alfred Stuter melaporkan. Alfred.
1: Ya, pendengar, saat ini saya sedang kawasan Jakarta Selatan dan benar saja pendengar, Perum Bulog masih akan melanjutkan penyaluran beras untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan dan dari perusahaan dan perencanaan operasi maksud kami dan analisa harga pasar maksud kami di Bulog dan Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai 2,9 juta ton. Realisasi tersebut maksud kami pendengar mencakup bantuan pangan dan SPHP yang sudah berjalan di berbagai daerah. Bulog juga menyiapkan penyaluran SPHP tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton. Berikut keterangan lengkapnya.
2: Untuk kisarannya di tingkat petani itu masih sekitar, kami sudah mengalokasikan 5 hektar Pak, untuk bantuan ke Kabupaten Sangihe. Dan
3: kita di Makamulu, Jawa Barat, kemudian
2: sudah suplai oleh SPHP di pasar SP2KP-nya. Kami disampaikan dengan ABC, ada keterangan di bawahnya. Demikian juga untuk pelaksanaan GPM-nya, ada yang 1-2 kali seminggu, kemudian ada yang 3-4 kali, dan bahkan ada yang 5 atau 6 kali dalam seminggu berikutnya. Ini
1: Pendengar, selain penyaluran Bulog juga memantau daerah yang sebelumnya mengalami kenaikan harga beras dan pemantauan dilakukan dengan mengecek ketersediaan SPHP di toko-toko yang masuk pasar pemantauan SP2KP. Demikian pendengar dari kawasan Jakarta Selatan, Alfred Stuter, 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI melakukan kunjungan kerja ke PT Electra Motor Group Kabupaten Bekasi hari ini. Kunjungan dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Leni Kurniawati melaporkan. Leni. Ya, silakan Leni.
4: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya sedang berada di kawasan industri di wilayah Cikarang. Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Kawasan Industri Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja ke PT Electra Motor Group atau PT Alfa di Kawasan Industri Delta Silicon Industry Park, Kabupaten Bekasi hari ini. Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan terhadap ekosistem dan daya saing industri kendaraan listrik nasional. Menurut Wakil Ketua Panja RUU Kawasan Industri, Evita Nursanti menjelaskan industri kendaraan listrik merupakan salah sektor strategis yang membutuhkan keterhubungan, yakni antara industri kendaraan baterai dan komponen pemasok dalam negeri, SDM, standarisasi infrastruktur, serta kegiatan riset dan pengembangan. Bahkan ia juga menjelaskan perhatian Komisi 7 terhadap ekosistem kendaraan listrik tidak hanya pada pertumbuhan pasar semata, tetapi sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membangun kapasitas industri nasional dan serta memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN, dan memperkuat rantai pasok domestik, mendorong transfer teknologi, serta melibatkan industri dan pemasok dalam negeri. Dan ia juga berharap dengan kunjungan tersebut pihaknya bisa mendapat informasi aktual mengenai tantangan dan masalah yang dihadapi pengelola kawasan serta pelaku industri. Berikut pernyataan dari Wakil Ketua Panja RUU Kawasan Industri, Evita Nursanti.
5: Anaknya Komisi 7 DPR RI bukan hanya pada pertumbuhan pasar sekarang, tetapi pada sejauh mana pertumbuhan tersebut mampu membangun kapasitas industri nasional, meningkatkan TKDN, memperkuat rantai pasok domestik, mendorong melibatkan industri dan teman sosial.
4: Dan menurutnya masalah-masalah aktual yang dihadapi pengelola kawasan maupun pelaku industri yang nantinya akan dibahas dalam pembahasan RUU. Selain itu nantinya juga solusi atas permasalahan tersebut akan diatur dalam Undang-Undang Kawasan Industri. Dari Kawasan Industri Wilayah Cikarang, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

atau akurasi dan daya hancur yang baru, serta menegaskan medan perang merupakan tempat terbaik untuk menguji senjata-senjata baru itu. Sebelumnya Iran telah melakukan uji coba rudal baru terhadap sebuah kapal induk dan sebuah kapal perang milik Amerika Serikat. Rudal menghantam kapal induk yang berada dalam jangkauan 500 km. Informasi dari dunia olahraga, lifter putri Luluk Diana Triwijayana dan Juliana Clarissa akan membuka perjuangan tim angkat besi Indonesia untuk berburu medali pada Asian Games Aichi Nagoya 2026. Luluk dijadwalkan tampil pada grup A kelas 49 kg putri pada hari ini. Ia menjadi salah satu dari 7 lifter yang akan bersaing pada grup utama nomor tersebut. Luluk memasang entry total 200 kg, sama dengan peraih medali perak Olimpiade 2020 asal India, Saikom Mirabai Chanu. Angka itu hanya berada di bawah Ri Songgum dari Korea Utara yang mencatat 210 kg dan Fang Wang Lim asal Chinese Taipei dengan 201 kg. Selain Luluk, Indonesia juga menurunkan Juliana Clarissa pada kelas 53 kg putri. Ia berada di grup B dengan entry total 190 kg.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami di rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salve, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Menjaga lingkungan bukan hanya tentang hari ini, melainkan memastikan anak cucu kita kelak tetap memiliki udara yang bersih, air yang sehat, serta alam yang lestari untuk kehidupan mereka. Upaya besar itu harus dimulai dari kesadaran bersama, dan komunikasi publik memiliki peran penting untuk menggerakkannya. Melalui kekuatan siarannya, RRI dapat terus mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan, mengurangi sampah dan pencemaran, menjaga kelestarian alam, serta membangun kebiasaan yang lebih ramah lingkungan. Saya Muhammad Jumri Dayat, Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Mari kita jadikan RRI sebagai gelombang perubahan, gelombang yang menyebarkan pengetahuan, menumbuhkan kepedulian, dan menggerakkan aksi nyata untuk bumi ini. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus mengudara, suarakan kepedulian, dan jaga Indonesia tetap bersatu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kulo ni Hendra Widodo, pendengar setia RRI dari Palembang, nak ucap tu selamat Hari Radio ke-81 buat RRI. Moga-moga di tahun ini RRI semakin memberikan banyak hiburan, pendidikan dan informasi penting. Dirgahayu RRI, sekali udara tetap di udara.
2: Di warung kopi, orang bisa berdebat soal sepak bola berjam-jam. Yang satu dukung tim A, yang lainnya mati-matian bela tim B. Suaranya keras, argumennya panjang. Tapi setelah itu, mereka tetap minum dari meja yang sama. Lucunya, kita sering lebih dewasa saat membahas sepak bola daripada saat membahas bangsa. Padahal, Indonesia bukan dibangun oleh orang-orang yang selalu sepakat. Indonesia dibangun oleh orang-orang yang tetap mau duduk bersama meski berbeda pandangan. Karena perdamaian bukan soal siapa yang menang dalam perdebatan. Perdamaian adalah saat perdebatan tidak berubah menjadi permusuhan.
3: Indonesia tidak butuh seragam dalam pikiran. Indonesia butuh kedewasaan dalam perbedaan.
4: Indonesia menyapa siang.

0: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wi Hadji mengingatkan remaja untuk lebih berhati-hati menghadapi derasnya arus informasi melalui gadget. Karena menurutnya, paparan informasi yang terjadi terus-menerus dapat mempengaruhi algoritma, pola pikir, hingga perilaku seseorang. BNPB mencatat masih terdapat 209 hektar lahan terbakar di Kalimantan yang belum berhasil dipadamkan. Meski demikian, BNPB menyebutkan jumlah titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan menunjukkan penurunan dibandingkan hari sebelumnya. Tim SAR gabungan berhasil membuka akses sejumlah kamar penumpang bangkai KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di Laut Jawa. Hasil penyelaman tersebut, tim SAR menemukan sejumlah jasad korban berada di dalam kamar dan sebagian di antaranya diduga terjepit bagian kapal. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Indonesia menyapa siang. Kata tokoh dunia. Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tidak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu. Ali bin Abi Thalib. Indonesia menyapa siang.
0: Baik pendengar, kita lanjutkan Indonesia menyapa siang. Kali ini kami akan hadirkan informasi yang disampaikan reporter kami yang kami hadirkan siang ini dalam Warta Nusantara Siang Pro 3 RRI.
1: Warta Nusantara.
0: Divisi Humas Polri menyalurkan bantuan kursi roda dan sembako kepada para korban gempa Flores di wilayah Manggarai. Mario Alberto dari RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo melaporkan. Mario.
2: Baik Rudi dan pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini Divisi Humas Polri menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Bantuan berupa alat bantu gerak dan juga paket kebutuhan pokok diprioritaskan bagi warga yang mengalami luka berat serta kelompok rentan pasca bencana. Bantuan ini disalurkan melalui Humas Polda NTT dan diteruskan kepada Polres Manggarai untuk dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan diberikan di wilayah Desa Bulan, Kecamatan Ruteng, khususnya sekitar Puskesmas Anam serta Kelurahan Tenda, Kecamatan Langkir Rembong, dan juga di sekitar Puskesmas Watu Alo di Kecamatan Wairi. Untuk sasarannya adalah warga yang mengalami luka-luka berat terdampak reruntuhan bangunan saat gempa, termasuk lansia dan juga orang dewasa. Kapolres Manggarai melalui Kasih Humas Polres AKP Putu Sabanugraha mengatakan bantuan yang disalurkan meliputi kursi roda, tongkat, kruk, serta paket sembako. Berikut hasil pernyataan dari Kasih Humas Polres Manggarai.
3: Untuk kegiatan hari ini, kegiatan dilakukan di wilayah Desa Bulan, mana wilayah Puskesmas Anam dan sekitarnya, dan juga di Kelurahan Tenda, Kecamatan Lekaremo, Kabupaten Manggarai, dengan sasaran prioritas warga yang mengalami luka berat yang terdampak pasca bencana gempa bumi, yang terdiri dari lansia maupun orang dewasa, yang dimana hari ini kita memberikan bantuan baik alat bantu gerak seperti kursi roda, tongkat kruk, dan juga paket sembako untuk lansia maupun orang dewasa yang mengalami luka-luka dan luka berat di wilayah hukum Polres Manggarai. Bantuan tersebut merupakan bantuan dari Divisi Humas Polri.
2: Dan pendengar, selain bantuan yang disalurkan kepada warga yang terdampak gempa, seperti tadi tongkat kruk, paket pakaian, selimut, telur, beras, dan juga tikar, pantauan di lokasi warga sangat antusias menyambut bantuan yang disalurkan oleh anggota Polres Manggarai. Kemudian bantuan juga untuk warga yang terdampak gempa ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di tengah kondisi yang memang saat ini gempa susulannya ini masih terus terjadi. Dari Kota Ruten, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Makassar mengoptimalkan penyelesaian 451 unit rumah tidak layak huni atau RTHL melalui program Bedah Rumah 2026. Kiswanti Ruslia dari Makassar melaporkan. Kiswanti.
4: Iya, baik rekan Rudi di studio. Saat ini memang Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencatat untuk progres program rumah tidak layak huni atau RTLH untuk di tahun 2026 ini telah mencapai sekitar 80%, tentunya dari target 451 rumah. Di mana kami sudah mewawancarai Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, yang mengatakan bahwa untuk rumah ini baik dalam bentuk renovasi maupun juga bangunan baru yang saat ini memang masih menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar, saat ini itu masih berlangsung, di mana untuk 451 rumah ini ditargetkan harus selesai sebelum akhir tahun 2026 ini. Dan pihak dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar juga menyebutkan bahwa program ini cukup membantu masyarakat tentunya untuk mendapatkan hunian yang lebih layak dan juga sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah. Berikut pernyataannya.
5: Khususnya Dinas Perumahan ini, Pak, silakan.
6: Ya, yang berbahas di depannya kami tentunya, kami dari Dinas Perumahan secara yang mengampu dari punya terkait perumahan dan pemukiman warga, ini terkait dengan kegiatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat. Ini menjadi program bersama yang harus kita sukseskan. Salah satu bentuknya kesehatan program 3 juta rumah ini adalah ya dengan kegiatan dari pada rumah terkait dengan rehabilitasi kawasan kumuh terkait dengan pemukimannya juga, seperti itu.
4: Iya, dan dapat kami sampaikan juga dari informasi yang kami dapatkan untuk besaran rumah yang dibedah ini bervariasi. Untuk rumah yang masuk kategori bangunan baru itu ditaksir mencapai sekitar 70 juta rupiah, sedangkan yang direnovasi itu mencapai sekitar 35 juta rupiah. Dan tambahan juga bahwa untuk di tahun 2027 mendatang, pemerintah Kota Makassar menargetkan akan membedah rumah sekitar 300 rumah, yang dimana ini juga bagian dari program pemerintah kota dan juga pemerintah provinsi mendukung program 3 juta rumah. Demikian dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kiswanti Ruslia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sebanyak 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla hingga pekan kedua bulan September. Dari Jember, M. Samsudi melaporkan. Samsudi, silakan.
7: Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Bondowoso mencatat 33 kejadian kebakaran hutan dan lahan hingga 16 September 2006. Dari kejadian itu, total luasan hutan dan lahan yang terdampak mencapai 123 hektar. Data itu disampaikan Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo dalam rapat koordinasi penanganan karhutla di Wisma Wakil Bupati. Kristianto bilang koordinasi dilakukan untuk menyatukan langkah seluruh stakeholder dalam penanganan karhutla. Selain membahas respons ketika kebakaran terjadi, rapat juga menekankan upaya pencegahan karena terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi terjadinya karhutla, mulai dari kondisi iklim hingga aktivitas manusia. Dan saat ini Bondowoso berada pada puncak musim kemarau yang turut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan resiko kebakaran.
8: Fenomena yang itu sebagai faktor ya. Jadi di situ ada juga yang memicu. Memicu tentunya adalah api ya. Dan mungkin ya ada, tadi sudah ada kajian juga disampaikan 99% kejadian kebakaran hutan dan lahan ini adalah disebabkan oleh faktor aktivitas manusia.
7: Ya, sementara itu pendengar, api ini menjadi pemicu terjadinya kebakaran dan berdasarkan kajian yang dibahas dalam rapat tersebut, sekitar 99% kejadian hutan dan lahan ini disebabkan aktivitas manusia seperti kecerobohan maupun penggunaan api yang tidak terkendali. Untuk itu, pencegahan akan dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah desa, perhutani, PTPN hingga stakeholder lainnya. Dan masing-masing pihak diharapkan dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan sosialisasi, pengawasan, dan pencegahan karhutla. Dan berdasarkan pemetaan BPBD, wilayah yang dinilai rawan karhutla di Bondowoso berada di Kecamatan Ijen dan Huringin. Untuk kejadian di kawasan Taman Wisata Alam Ijen, BPBD masih menunggu rilis resmi dari BKSDA terkait luasan kawasan yang terdampak. Sementara BPBD juga mendapatkan tambahan dukungan untuk memperkuat penanganan karhutla. Salah satunya digunakan untuk merangkai kendaraan milik BPBD yang menjadi mobil teknis penanganan karhutla dengan anggaran sekitar 90 juta rupiah. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Tim Program Keluarga Harapan atau PKH Kabupaten Buol mengimbau masyarakat penerima program PKH untuk tidak mudah memberikan identitas diri sebagai antisipasi penyalahgunaan data pribadi. Sardono dari Toli-Toli melaporkan. Sardono.
9: Baik, pendengar Pro 3, masyarakat penerima program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Buol dihimbau untuk tidak mudah memberikan identitas diri seperti KTP dan kartu keluarga atau KK kepada pihak lain. Hal ini sebagai langkah antisipasi terhadap penyalahgunaan data pribadi termasuk untuk aktivitas judi online atau judol. Ketua Tim PKH Kabupaten Buol Samsu Alam dalam wawancara kepada RRI pagi tadi mengatakan imbauan ini disampaikan menyusul adanya penerima PKH yang bantuan sosialnya dihentikan sementara karena terindikasi terlibat judi online. Menurut Samsu Alam, di Kabupaten Buol terdapat 1.096 penerima PKH yang bantuannya dihentikan sementara karena terindikasi judi online. Dari jumlah tersebut, sebagian besar penerima mengakui pernah melakukan aktivitas judi online, namun tidak sedikit pula yang menyatakan tidak pernah terlibat dalam kegiatan judi online, namun data diri mereka masuk dalam data yang terblokir bantuan sosialnya.
10: Yang pastinya untuk mereka yang tidak terbukti, kita ingatkan bahwa jangan lagi meminjamkan identitas apakah itu KTP ataupun kartu keluarga untuk diserahkan kepada orang lain. Atau kalau perlu di desa ataupun tingkat kelurahan, kalau ada yang minta identitasnya, kalau boleh minta keterangan dulu atau melapor dulu 1x24 jam ke pemerintah desanya atau pemerintah kelurahannya supaya jelas itu identitasnya buat apa.
9: Ya, sementara itu terhadap 1.096 penerima PKH yang terindikasi terlibat judi online, para pendamping PKH saat ini masih melakukan verifikasi. Bagi penerima yang terbukti terlibat dalam kegiatan judi online, diminta membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi aktivitas tersebut. Sedangkan penerima yang merasa tidak pernah terlibat judi online dapat mengajukan sanggahan yang diketahui oleh pendamping PKH serta kepala desa dan lurah setempat. Samsu Alam berharap persoalan ini dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh penerima bantuan utamanya PKH di Kabupaten Buol agar tidak lagi terlibat dalam aktivitas judi online. Tentunya dengan harapan bantuan yang diberikan oleh pemerintah dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan bagi keluarga penerima manfaat. Dari Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, Sardono Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sinjai memverifikasi kelayakan 3 koperasi desa Kelurahan Merah Putih untuk memastikan setiap koperasi memiliki sarana pendukung yang memadai. Ayunia Anin Diati dari Makassar melaporkan. Ayunia.
11: Ya, baik rekan Rudi, Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai melakukan verifikasi kelayakan koperasi desa Kelurahan Merah Putih sebelum dimanfaatkan masyarakat. Verifikasi dimulai kemarin dengan menyasar 3 KDKMP di Kecamatan Sinjai Utara, masing-masing di Kelurahan Lapa, Balang Nipa, dan Bongki. Tim yang dipimpin oleh Sekda Sinjai Andi Jefrianto Asapa, selaku Ketua Tim Verval, memeriksa gerai, kendaraan operasional, kemudian perangkat kasir, serta fasilitas pendukung lainnya. Usai verifikasi, Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Sinjai, Ramlan Hamid, mengatakan, verifikasi dan validasi dilakukan untuk memastikan setiap KDKMP memiliki kesiapan yang memadai sebelum mulai dimanfaatkan oleh masyarakat. Nantinya hasil verifikasi akan menjadi acuan untuk menentukan status KDKMP mulai dari layak dimanfaatkan, layak dengan catatan, hingga belum layak. Berikut pernyataannya.
12: Nah, 100% gerai ini dibangun Tetapi di dalam verifikasi itu kan banyak item, bukan saja karena bangunannya selesai kelihatan, isinya juga kita verifikasi. Sehingga untuk pemanfaatannya nanti, rekomendasi dari tim verifikasi ini itu sangat menentukan apakah ini bisa dioperasionalkan atau tidak. Karena rekomendasi akhir dari verifikasi ini adalah layak dimanfaatkan, layak digunakan dengan catatan, dan tidak layak digunakan.
11: Verifikasi nantinya akan dilaksanakan secara bertahap oleh 3 tim yang dibentuk oleh Pemkab Sinjai dengan sasaran 35 KDKMP yang tersebar di seluruh wilayah Sinjai. Pemkab Sinjai menargetkan mobilisasi dan pemenuhan kebutuhan operasional KDKMP dapat dituntaskan sehingga seluruh sarana yang dibutuhkan tersedia sebelum akhir 2026. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Gorontalo menyebutkan peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 2026 menjadi momentum bagi para pelajar di Gorontalo untuk mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Taufik Usman dari Gorontalo melaporkan. Taufik.
13: Baik, Rodi dan juga pendengar Pro 3, benar sekali peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional 23 September 2026 ini menjadi momentum untuk mendorong semakin banyak pelajar dimulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat di Gorontalo itu bisa mengenal dan mempelajari bahasa isyarat. Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun lingkungan pendidikan yang lebih inklusif, sekaligus membuka ruang komunikasi yang setara antara penyandang tunarungu dengan masyarakat umum. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi pada peringatan Hari Bahasa Isyarat Internasional bertempat di SMA Negeri 4 Gorontalo hari ini mengatakan, penyandang tunarungu memiliki hak yang sama dalam memperoleh kesempatan di lingkungan pendidikan, tempat kerja maupun ruang publik. Kemampuan berkomunikasi menggunakan bahasa isyarat dapat menjadi salah satu jembatan untuk mengurangi kesenjangan interaksi antara penyandang tunarungu dengan masyarakat. Berikut penyampaian Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida Rusli Habibi.
14: Memperingati Hari Bahasa Isyarat Internasional yang dilaksanakan di SMA Negeri 4 Gorontalo. Karena ini sekolah inklusif, ya, sekolah inklusif di mana siswa-siswanya ada yang dari tunarungu, disabilitas tunarungu, ya, tempat ganda, dan anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ini momen ini memang dari pihak swasta, dari pemerintah juga memberikan kesempatan mereka bekerja. Ya kan, sebetulnya undang-undangnya itu 2% mereka mendapatkan kesempatan bekerja. Kalau dalam suatu kantor pegawainya ada 20 orang, ya pasti mereka satu. Ya, kesempatan satu orang. Kalau lebih dari 100, ya mungkin bisa 2 orang. Ya. Agar apa? Agar pilihan kita, rasa simpati kita kepada mereka itu bisa menambah mereka juga ada kebanggaan diri sendiri bahwa mereka mampu untuk berkarya.
13: Di Gorontalo, bahasa isyarat sebelumnya belum banyak dikenal masyarakat. Namun kondisi tersebut perlahan berubah seiring dengan semakin intensifnya sosialisasi dan publikasi yang dilakukan Yayasan Tunarungu Gorontalo. Pemerintah juga mulai memperkenalkan bahasa isyarat dalam berbagai lingkungan pelayanan dan kegiatan masyarakat. Peningkatan pemahaman terhadap bahasa isyarat membawa perubahan terhadap kesempatan penyandang tunarungu. Sekarang anak-anak Gorontalo atau anak-anak tunarungu di Gorontalo sudah diterima di dunia kerja, di lingkungan sekolah umum, maupun di kampus-kampus berkat bahasa isyarat. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
15: Woi, maju, maju, transit, macet.
16: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Warta Nusantara.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat menertibkan puluhan bangunan liar yang berdiri di atas saluran di kawasan Jembatan Besi Jakarta Barat untuk mengembalikan fungsi saluran dan mencegah genangan. Alwan Syadam melaporkan. Alwan.
2: Ya baik, terima kasih rekan Rudi. Selamat siang pendengar. Sebanyak 45 bangunan liar yang berdiri di atas saluran penghubung di Jalan Duri Baru, Kelurahan Jembatan Besi Tambora, Jakarta Barat ditertibkan petugas gabungan hari ini. Penertiban melibatkan sekitar 150 petugas dari Satpol PP, Suku Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, Lingkungan Hidup, PPSU, serta TNI dan Polri. Adapun bangunan yang ditertibkan berada di lingkungan RT 4, RT 5, RT 8, dan RT 9 di RW 5, Jembatan Besi dengan panjang area sekitar 270 meter. Camat Tambora, Pangestu Aji, mengatakan penertiban dilakukan untuk mengamankan aset pemerintah sekaligus mengembalikan fungsi saluran. Keberadaan bangunan di atas saluran itu dinilai menyebabkan penyempitan aliran air yang berpotensi memicu genangan saat musim hujan. Sebelum penertiban, pemerintah kecamatan juga telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat peringatan secara bertahap kepada pemilik bangunan.
3: Kita yang membuat saluran air, ini ada PHP, untuk sebagai salah satu mitigasi penanggulangan.
2: Lebih lanjut pendengar, menurut Pangestu, sejumlah pemilik juga memang telah membongkar bangunannya secara mandiri. Dalam penertiban itu, petugas mengerahkan satu unit alat berat untuk membantu proses pembongkaran. Setelah penertiban, pemerintah kecamatan akan melakukan pengawasan dan pemeliharaan saluran di kawasan tersebut. Adapun nantinya, tempat yang ditertibkan itu akan ditata ulang melalui pembuatan mural dan penghijauan. Demikian dapat saya laporkan dari kawasan Tambora, Jakarta Barat. Alwan Syadam, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, terima kasih Alwan untuk laporan Anda. Puskesmas Entikong memanfaatkan budaya gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS untuk mendorong capaian cek kesehatan gratis di wilayah perbatasan. Okto Ferandi melaporkan. Okto.
4: Ya, Puskesmas Entikong mengejar target capaian cek kesehatan gratis atau CKG di wilayah perbatasan melalui kegiatan GERMAS di kantor Camat Entikong hari ini. Kepala UPT Puskesmas Entikong, Gatot Setiarno, mengatakan integrasi CKG dengan berbagai kegiatan masyarakat akan terus dilakukan karena capaian CKG di Entikong baru mencapai sekitar 10%. Gatot mengungkapkan capaian tersebut masih terpaut jauh dari target kabupaten, yakni sebesar 46%. Kondisi ini pun mendorong Puskesmas memanfaatkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kepersertaan CKG di wilayah perbatasan. Disampaikan pola integrasi tersebut diperluas ke kegiatan pelayanan dan juga pemberdayaan masyarakat lainnya. Puskesmas menyiapkan posyandu, UKS sekolah, dan kegiatan masyarakat lain sebagai sarana untuk menjaga warga yang belum mengikuti CKG.
5: Hari ini kegiatan GERMAS kita integrasikan dengan CKG. Jadi peserta yang ikut GERMAS hari ini, kawan-kawan yang ikut senam, sebelum kita ada kegiatan penyuluhan, kita arahkan ke CKG dulu. Dan itulah yang kita namakan dengan GERMAS terintegrasi dengan CKG. Target kita cukup tinggi sebenarnya, kalau mengikuti target kabupaten dan nasional itu 46% ya. Dan kita saat ini masih mendekati 10%, artinya memang masih cukup besar PR kami untuk mengejar ketertinggalan capaian GERMAS.
4: Gatot menegaskan Puskesmas Entikong akan terus mengoptimalkan pendekatan tersebut untuk mempersempit kesenjangan capaian CKG dengan target 46% tersebut. Integrasi layanan di berbagai kegiatan masyarakat diharapkan dapat membuat pemeriksaan kesehatan gratis lebih mudah dijangkau warga di wilayah perbatasan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah orang tua atau wali santri mengungkapkan akan memindahkan anaknya dari pondok pesantren di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat setelah adanya informasi mengenai dugaan pelecehan seksual terhadap santriwati yang diduga dilakukan pimpinan ponpes. Maya Oktarifa dari Mataram melaporkan. Maya.
6: Ya, langsung dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, saat ini jumlah wali santri terus berdatangan hingga hari ini ke pondok pesantren ataupun ke salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah untuk menjemput anak mereka. Aktivitas penjemputan pun terpantau masih ramai hingga tadi pagi. Para orang tua pun datang silih berganti ke lingkungan pondok pesantren, sementara sejumlah santri pun terlihat mengemasi pakaian dan juga barang-barang pribadi untuk dibawa pulang. Dan selain itu, pendengar, proses penjemputan ini pun dilakukan oleh para orang tua setelah para wali santri ini melihat secara langsung salah satu video investigasi yang mencakup ataupun yang terindikasi adanya kekerasan ataupun tindakan dugaan kekerasan seksual, intimidasi dan juga ancaman kepada santriwan dan juga santriwati yang ada di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Tengah ini pun. Dan untuk penjemputan ini sendiri pun dipastikan oleh komite sekolah bukan berlangsung dalam jangka waktu yang lama, melainkan hanya akan berlangsung hingga hari ini, dan nantinya para santri dan juga santriwati ini dipastikan ataupun diminta akan kembali ke pondok pesantren pada 3 hari setelah penjemputan. Tujuan untuk pemulangan ini pun semata-mata tujuannya untuk menjaga kondusivitas di lingkungan pondok pesantren dan memastikan tidak adanya gejolak di tengah masyarakat kita, khususnya yang berada di kawasan pondok pesantren, termasuk juga untuk mengantisipasi adanya tindakan-tindakan kekerasan yang menimpa baik itu santri, kemudian juga santriwati, hingga pimpinan pondok pesantren itu sendiri. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu wali santri yang juga turut menjemput anaknya, dengan Bu Sandra. Bu Sandra, kenapa memilih untuk menjemput anak di pondok pesantren ini?
7: Ya, khawatir aja, karena yang sekarang ramai dibicarakan, kaget juga. Jadi demi keselamatan anak, ya lebih baik kita jemput
6: wali. Oke. Bu, ini nanti akan diantar kembali tidak, atau memang ada rencana untuk dipindahkan, atau harapannya seperti apa terakhir mungkin Bu Sandra?
7: Ya, kayaknya tidak kembali deh ya. Kita pindahkan saja, dan harapan ke depan mudah-mudahan tidak ada lagi hal begini yang terjadi di dunia pendidikannya, dan mudah-mudahan anak-anak kita yang sekarang kita bawa pulang tidak trauma dengan apa yang terjadi dan sedang viral saat ini.
6: Terima kasih Bu Sandra. Dan pendengar, untuk diketahui juga, pasca mencuatnya isu ini, saat ini Polresta Lombok Tengah juga mulai memprioritaskan penanganan dugaan kekerasan seksual tersebut yang melibatkan oknum pimpinan pondok pesantren di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Lombok Tengah. Hal ini pun dilakukan semata-mata untuk memastikan hak-hak santri serta saksi korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung. Sementara itu, untuk pimpinan ataupun terduga pelaku sendiri, saat ini sudah dalam pengamanan, sudah diamankan oleh aparat kepolisian. Sementara untuk kasus ini sendiri, pertama kali itu dilaporkan pada Februari 2025 dan kini memasuki tahap penyelidikan awal. Saat ini pun tuan guru ataupun terduga pelaku di benar pondok pesantren yang menjadi terlapor belum ditetapkan sebagai tersangka meskipun sudah diamankan. Saat ini memang akan ada dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terduga terlapor, termasuk juga kepada saksi-saksi, kemudian nantinya juga akan dipanggil saksi korban dan juga sejumlah pihak yang memang dianggap penting untuk dimintai keterangan agar hal ini bisa sesuai dengan SOP ataupun bisa tetap mematuhi prosedur operasional standar serta asas praduga tak bersalah. Demikian untuk sementara, Maya Oktari Fairin Mataram, terus MAS 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polres Probolinggo mengintensifkan patroli setelah dibukanya kembali kawasan Bromo pasca kebakaran. Khairul Umam Mastuki dari Malang melaporkan. Khairul Umam.
8: Baik, pendengar, kawasan wisata Gunung Bromo kembali dibuka untuk wisatawan setelah sebelumnya ditutup akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Pembukaan kembali kawasan wisata tersebut mendapat perhatian khusus dari Polres Probolinggo, terutama dalam upaya mencegah terjadinya kebakaran susulan. Melalui Satuan Pengamanan Objek Vital atau Satpam Opik, Polres Probolinggo meningkatkan patroli di kawasan wisata Bromo untuk menjaga keamanan dan ketertiban sekaligus mengantisipasi potensi karhutla. Kasatpam Opik Polres Probolinggo AKP Merdania Pravita Santi mengatakan patroli dilakukan untuk memastikan wisatawan dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman setelah kawasan Bromo kembali dibuka. Ia mengimbau wisatawan mematuhi seluruh ketentuan yang ditetapkan pengelola, termasuk menjaga keselamatan selama berada di kawasan konservasi. Menurutnya, penjagaan Garut telah menjadi perhatian penting mengingat kondisi vegetasi di kawasan Bromo yang rentan terbakar. Wisatawan dilarang melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api. Berikut wawancara kami beberapa tahun lalu bersama Kasatpam Mobil Polres Probolinggo.
9: Jangan menyalakan api atau melakukan aktivitas apapun yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Jaga kebersihan, kelestarian, serta ketenangan kawasan wisata. Tetap berada pada jalur dan
8: Selain mencegah kebakaran, wisatawan juga diminta menjaga kebersihan dengan tidak meninggalkan sampah serta memperbaharui informasi mengenai kondisi cuaca sebelum maupun selama berada di kawasan Gunung Bromo. Demikian informasi dari Probolinggo, Rumah Mas Duki, Konstruktur RRI Probolinggo, terus udara untuk Indonesia.

0: Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memprioritaskan perluasan program EBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN menyebut wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
2: Dalam momentum Hari Maritim Nasional, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kota Denpasar menegaskan pengelolaan sumber daya laut perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, dan para pemangku kepentingan. Septiani Kinasi dari Denpasar melaporkan. Septi.
3: Rudi dan pendengar, momentum Hari Maritim Nasional menjadi pengingat pentingnya mengoptimalkan potensi Laut Bali sebagai bagian dari upaya mewujudkan Indonesia maju. Pengelolaan sumber daya laut dinilai perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, nelayan, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. Ketua Divisi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia HNSI Kota Denpasar Iwayan Suteja mengatakan, Bali memiliki potensi besar di sektor kelautan, baik dari perikanan tangkap maupun pariwisata bahari. Menurut Suteja, potensi tersebut harus dikelola secara bersama-sama dengan tetap memperhatikan keberlanjutan ekosistem laut dan keberadaan nelayan kecil yang selama ini menggantungkan hidup dari sumber daya pesisir. Berikut kutipan dari Iwayan Suteja.
4: Di dalam kita memanfaatkan potensi laut yang ada, sebenarnya kan kita harus bekerja sama dengan stakeholder yang ada, kemudian dari pemerintah, kemudian nelayan, termasuk juga nelayan kecil dan pengusaha ikan tangkap yang pengusaha besar di bidang kelautan, itu tentunya harus saling bersinergi.
3: Pendengar, ia menilai pengelolaan sumber daya laut juga membutuhkan aturan penangkapan yang lebih disiplin. Pengaturan tidak hanya sebatas larangan menangkap ikan yang dilindungi, tetapi juga mencakup jenis dan ukuran ikan yang boleh ditangkap untuk menjaga keberlanjutan populasi ikan. Selain itu, optimalisasi potensi Laut Bali, menurut Suteja juga harus dibarengi dengan perlindungan terhadap kawasan konservasi. Pemerintah dinilai perlu memastikan wilayah yang tetap ditetapkan sebagai kawasan konservasi benar-benar terlindungi dari aktivitas yang dapat merusak ekosistem. Ia juga mendorong kolaborasi pemerintah dengan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kelautan termasuk perlindungan dan pemulihan terumbu karang. Ia menambahkan sinergi berbagai pihak diperlukan agar potensi Laut Bali dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi sekaligus terjaga bagi generasi mendatang. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Koramil 0503 Kalijati Kabupaten Subang mencatat telah terjadi sebanyak 8 kali kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut sepanjang Agustus hingga September 2026. Ruslan Effendi dari Bandung melaporkan. Ruslan.
5: Memasuki akhir September atau puncak musim kemarau, kebakaran hutan dan lahan karhutlah marak terjadi di wilayah Kabupaten Subang. Tercatat selama Agustus hingga September 2026 saja, 8 kali kejadian karhutla terjadi di wilayah teritorial Koramil 0503 Kalijati dan 4 kejadian dalam sehari terjadi di wilayah di satu kecamatan. Menurutnya penyebab kebakaran khususnya lahan ditenggarai karena kelalaian oknum masyarakat yang sengaja membakar ilalang untuk persiapan olah lahan sambil menunggu musim hujan datang. Selain itu, kelalaian membuang puntung rokok sembarangan di lahan kering juga menjadi pemicu.
6: Jadi kebakaran baik itu hutan maupun kebun lahan warga ya. Nah ini ditenggarai oleh beberapa faktor. Mungkin saya langsung aja sampaikan ya, untuk faktor-faktor tersebut kaitan dengan adanya kelalaian dari masyarakat, oknum lah kita anggap sebagai oknum masyarakat yang di situ melaksanakan pembakaran ladang, yang mungkin melihat situasi kondisi saat ini dirasa pas waktunya, namun di sini pembakaran tidak disertai dengan pengontrolan ataupun diawasi. Jadi akhirnya setelah dibakar ditinggal, ataupun setelah dibakar tidak dicek kembali apakah bakaran yang bakaran-bakaran lahan tersebut apakah sudah padam secara terurai atau belum. Itu yang akhirnya sampai dengan saat ini kejadian-kejadian tersebut berulang-ulang terjadi.
5: Sementara itu, Ketua Tagana Binsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengungkapkan pada Senin 14 September 2026 lalu, tiga titik kebakaran terjadi di tiga kecamatan, yakni di Desa Banggala Mulia, Kecamatan Kalijati, Kecamatan Dawan, dan Kecamatan Cipunagara. Lahan yang terbakar merupakan lahan ilalang dan lahan perhutani. Ia memperkirakan kebakaran dipicu pembakaran sampah tanpa pengawasan dan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Di puncak kemarau ini, percikan kecil akan cepat membesar karena lahan mengering dan ditiup angin kencang. Baik Dan Ramil maupun Tagana mengimbau masyarakat agar tidak melakukan pembakaran sampah, ilalang maupun hutan tanpa pengawasan. Pastikan puntung rokok benar-benar mati sebelum dibuang. Dan jika melihat percikan api, segera lapor ke RT RW, Aparatur Desa, Babinsa, Babin Kamtibmas, BPBD dan Damkar agar api bisa segera dipadamkan. Dari Kabupaten Subang, Jawa Barat, Ruslan Effendi, RRI Pro 3 mengudara terus untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Bulungan mencatat sebanyak 3.453 kasus ISPA terjadi pada kelompok anak-anak usia sekolah dan lansia yang menjadi kelompok paling rentan terdampak. Dari RRI Tarakan, Ramlan melaporkan. Ramlan.
7: Baik, terima kasih pendengar Semak Siang dimanapun Anda berada. Kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah di tengah kebukan kabut asap berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Hingga minggu ke-36 tahun 2026, tercatat 3.453 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Lonjakan kasus ISPA tersebut menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Bulungan, terutama karena kelompok yang paling rentan terdampak adalah anak-anak usia sekolah dan lanjut usia atau lansia. Kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap dinilai turut memperbesar risiko gangguan pernapasan. Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Imam Sujono mengakui terjadi peningkatan kasus ISPA selama periode karhutla. Menurutnya, paparan kabut asap menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan kasus tersebut. Namun, Imam menyebut kondisi dalam beberapa hari terakhir mulai menunjukkan penurunan. Meski demikian, kewaspadaan terhadap perlukan karena kabut asap yang menyelimuti Bulungan tidak seluruhnya berasal dari wilayah setempat. Berikut hasil wawancara kami bersama Kepala Dinas Kesehatan Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Imam Sujono.
8: Tapi yang sebelumnya kan kita ada kiriman tuh kabut asap
7: Imam menegaskan kelompok anak-anak terutama usia sekolah serta lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kabut asap. Karena itu, perlindungan terhadap kelompok tersebut harus menjadi perhatian selama kondisi udara belum sepenuhnya normal. Sebagai langkah pencegahan, pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara juga telah melakukan pembagian masker secara masif kepada masyarakat. Sebanyak 250.000 masker disiapkan dan dibagikan untuk mengurangi risiko paparan asap akibat karhutla. Dari Tanjungsar, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, Ramlan Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian tadi Warta Nusantara Siang telah kami hadirkan untuk Anda, dan nanti kami akan lanjutkan kembali Indonesia Menyapa Siang.
1: Bursa dan Rupiah terkini, Pro 3 RRI.
2: Indeks harga saham gabungan atau IHSG menguat 0,64% pada jeda siang perdagangan hari ini. Zarotin Aljana melaporkan. Zarotin.
9: Ya, pendengar, hingga jeda siang perdagangan hari ini, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali berada di zona hijau. IHSG tercatat di level 6.317,46, naik 40,41 poin atau 0,64% pada penutupan sesi pertama. Sejak awal perdagangan, IHSG dibuka menguat 0,3% ke level 6.297,9, yang mana penguatan ini menjadi pembalikan arah setelah sehari sebelumnya indeks terkoreksi 1,7%. Analis memperkirakan penguatan ini merupakan technical rebound jangka pendek dengan area 6.300 hingga 6.320 menjadi level penting untuk dicermati. Kami informasikan bahwa sentimen positif juga datang dari Wall Street setelah Nasdaq mencatat rekor penutupan tertinggi berkat penguatan saham-saham kecerdasan buatan. Di sisi lain, mayoritas bursa Asia turut bergerak menguat, sementara bursa Jepang tidak beroperasi karena libur nasional. Pelaku pasar juga mencermati agenda geopolitik, termasuk rencana pertemuan Presiden Amerika Serikat dan Presiden Tiongkok pada pekan ini, yang diperkirakan akan membahas kecerdasan buatan, tarif, perang Iran, dan juga logam tanah jarang. Sementara dari dalam negeri, perhatian investor tertuju pada hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia hari ini, dengan analis memperkirakan suku bunga acuan tetap bertahan di level 5,75%. Sekian perkembangan pasar keuangan siang ini. Informasi ini juga dapat Anda baca melalui laman rri.co.id. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, nantikan kembali update indeks harga saham gabungan atau IHSG sore nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar bursa dan rupiah terkini, Pro 3 RRI.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, pukul 14 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan di ruang dengar Anda informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan siaran terestrial TVRI Sulawesi Selatan.
5: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
4: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita, dibacakan Dwi Kartika Sari. Sari Berita, Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu. Progres program Rumah Tidak Layak Huni RTLH tahun 2026 di Kota Makassar telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Inilah Warta Berita selengkapnya. Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu. Dilaporkan Sarifuddin.
6: Kepolisian Daerah Polda Sulawesi Selatan menindak penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Pelaku menggunakan alat berat mengobrak-abrik kawasan secara ilegal. Penertiban tambang ilegal di Kabupaten Luwu dilakukan tim gabungan melibatkan 530 personil gabungan Polres Luwu, Polda Sulawesi Selatan, Brimopolda Sulawesi Selatan, TNI dan Satpol PP. Dalam penertiban yang berlangsung 1 September 2026, polisi mengamankan 3 unit alat berat, 11 unit mesin alkon atau dompeng dan talang emas. Penggerbekan Polda Sulawesi Selatan kembali dilaksanakan 14 September 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerbekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrimsus Polda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di dua tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
7: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini kita sudah mengumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan eksavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu dua TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
6: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga mengatakan proses hukum untuk dua perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
4: Polres Layar tetap kawal kedatangan BBM untuk warga di Bonderate, khususnya wilayah yang belum memiliki SPBU. Emi Bafadal melaporkan.
8: Polsek Pasimarenu, Polres Kepulauan Selayar terus melakukan pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak BBM guna memastikan ketersediaan dan penyalurannya kepada masyarakat berjalan aman dan sesuai ketentuan. Kapolsek Pasimarenu, Ibtu Yudi Wibowo SH bersama personil melakukan monitoring proses pembongkaran dan penyaluran BBM yang diangkut kapal layar motor KLM Putri DTS di Pelabuhan Bonerate, Kecamatan Pasimarenu, Kabupaten Kepulauan Selayar kemarin. Saat dikonfirmasi RRI terkait pengamanan BBM, Kasubsi Penmas Seksi Humas Polres Selayar, Aibda Suherdi Andre menjelaskan pengiriman BBM ke wilayah kepulauan membutuhkan waktu dan pengawasan khusus. Penyaluran dilakukan melalui pengawalan mulai dari SPBU hingga pengangkutan menggunakan kapal rakyat.
9: Khususnya Kecamatan Takamulerate, Pasimarenu, dan Pasilambela, serta Pasimasunggu Timur, itu pengirimannya masih melalui jalur pelayaran dan tujuannya ke sub penyalur yang dijual dengan drum. Ini tentunya membutuhkan kebijakan dan pengawalan yang ketat. Jadi setiap kapal yang sudah berangkat itu setimanya di pelabuhan tujuan masing-masing di kecamatan, anggota polsek diperintahkan oleh Kapolres untuk menjemput kedatangan kapal dan memastikan bahwa BBM yang tiba di setiap kecamatan itu sama baik jumlah maupun jenisnya ke setiap kecamatan dan memastikan bahwa BBM tersebut disalurkan untuk digunakan oleh masyarakat.
8: Aibda Suherdi Andre menambahkan, monitoring dilakukan untuk memastikan proses bongkar muat hingga penyaluran BBM berjalan tertib, sekaligus mengantisipasi adanya penimbunan maupun penjualan dengan harga yang tidak wajar, maupun disalahgunakan oleh oknum tertentu. Sementara itu, berdasarkan pantauan terkini di sejumlah SPBU, kondisi ketersediaan BBM maupun antrean kendaraan terpantau sudah kembali normal. Meski demikian, pengawasan terhadap distribusi BBM tetap dilakukan untuk memastikan pasokan yang tersedia dapat diterima masyarakat sesuai peruntukannya. Emi Bofadal, RRI Makassar melaporkan.
4: Pemerintah Desa Masarompulo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya dugaan pencurian trafo listrik. Berikut laporan Firdaus Gafar.
10: Pemerintah Desa Masarompulo, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya dugaan pencurian trafo listrik di sejumlah titik wilayah kerja PLN Unit Patangkai dan Lamuru. Imbauan tersebut disampaikan Kepala Desa Masarompulo, Wahyudi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kejadian serupa terjadi di wilayah desanya. Wahyudi meminta masyarakat ikut mengawasi kondisi lingkungan masing-masing.

0: akhir ini terkait maraknya pencurian trafo listrik terkhusus untuk wilayah PLN Unit Patangkai Lamuru yang terjadi di beberapa titik. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terkhusus masyarakat Desa Mesin Rempulu bahwa agar kiranya memantau ataupun memperhatikan aktivitas yang mencurigakan di wilayah Desa Mesin Rempulu. Apabila ada aktivitas yang mencurigakan supaya segera dilaporkan ke pemerintah setempat.
1: Pemerintah Desa Masten Rempulu berharap kepedulian masyarakat terhadap keamanan fasilitas umum terus ditingkatkan, termasuk terhadap jaringan dan perangkat kelistrikan.
2: Progres program rumah tidak layak huni RTLH tahun 2026 di Kota Makassar telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
3: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar mencatat progres program rumah tidak layak huni atau RTLH tahun 2026 telah mencapai 80% dari target 451 rumah. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyudin, mengatakan pelaksanaan bedah rumah baik dalam bentuk renovasi maupun bangunan baru yang menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Makassar saat ini masih berlangsung. Ditargetkan ratusan rumah ini akan selesai sebelum akhir tahun 2026.
4: Kami dari Dinas Perumahan secara yang mengampu dari kebijakan terkait perumahan dan pemukiman warga ini terkait dengan kegiatan program 3 juta rumah dari pemerintah pusat ini menjadi program bersama yang harus kita sukseskan. Salah satu bentuk penyukseskan program 3 juta rumah ini adalah ya dengan kegiatan dari bedah rumah terkait dengan rehabilitasi kawasan kumuh terkait dengan pemukimannya juga.
3: Ditambahkan program ini selain membantu masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak, juga sebagai bentuk dukungan program 3 juta rumah. Sementara itu, seorang warga Makassar, Nila, menilai program ini sangat membantu masyarakat, khususnya mereka yang memiliki rumah tidak layak huni.
5: Program ini sangat bagus karena bisa membantu masyarakat yang memang tinggal di rumah yang tidak layak. Harapan saya, semoga program ini bisa tepat sasaran, pendataan harus betul-betul diverifikasi dengan baik.
3: Adapun besaran rumah yang dibedah bervariasi. Untuk rumah yang masuk kategori bangunan baru ditaksir mencapai 70 juta rupiah, sedangkan yang direnovasi mencapai 35 juta rupiah.
2: Pemanisasi selamatkan lahan persawahan yang mengalami kekeringan di Kelurahan Sidenreng, Kabupaten Sidrap.
6: Bupati Sidrap Zarudin Hadrib kemarin meninjau lahan siap panen di Kelurahan Sidenreng wilayah Walatedong. Lahan persawahan tersebut menjadi salah satu area yang berhasil diselamatkan dari dampak kekeringan berkat upaya pemanisasi dan pemanfaatan sumber air Danau Sidenreng. Dalam peninjauan itu, Zarudin Hadrib didampingi jajaran pemerintah daerah serta para petani. Ia menyebut beberapa pekan sebelumnya area persawahan mengalami kendala ketersediaan air. Melalui pemerintah kemudian pihaknya melakukan penggalian dan mengalirkan air danau menuju jaringan irigasi. Langkah tersebut membuat tanaman padi tetap tumbuh dan memasuki masa panen. Zarudin menyebut hasil produksi di kawasan tersebut tergolong baik. Salah satu petani bahkan mampu menghasilkan sekitar 7 ton gabah dalam satu kali panen. Menurutnya hasil itu menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah dan petani dalam menghadapi ancaman kekeringan.
7: Beberapa minggu yang lalu, sawah ini terdampak kekeringan karena upaya dan saran dan masukan yang diberikan dari petani bagaimana mengupayakan air dari danau. Dan alhamdulillah pengerjaan kita lakukan penggalian dari air Danau Sidenreng dimasukkan ke dalam saluran irigasi melalui pompanisasi. Alhamdulillah bersyukur hasil padinya ya bagus dan di kawasan ini semua berhasil.
6: Zarudin juga memberi apresiasi kepada petani yang terus berupaya mempertahankan produktivitas lahan di tengah keterbatasan air. Demikian Hairudin Murahi melaporkan.
8: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
2: Kodam 14 Hasanuddin jalin kemanunggalan dengan rakyat melalui kegiatan pasar murah. Dilaporkan Sarifuddin.
9: Kodam 14 Hasanuddin memperingati hari ulang tahun TNI ke-81 melibatkan masyarakat dalam berbagai kegiatan, terutama pelaksanaan kegiatan sosial. Pelibatan masyarakat dalam memperingati hari ulang tahun TNI sebagai wujud kemanunggalan TNI dan rakyat. Kepala Staf Kodam 14 Hasanuddin Brigjen TNI Ayi Lesmana di hari kedua.

0: Pasar Murah, Kodam 14 Hasanuddin memperingati hari ulang tahun TNI tahun 2026 dengan menggelar berbagai kegiatan melibatkan masyarakat. Kegiatan yang telah digelar Kodam 14 Hasanuddin diantaranya bakti kesehatan, bakti sosial, lomba lari maraton hingga pasar murah. Brigjen TNI Ayi Lesmana menyatakan Kodam 14 Hasanuddin senantiasa menunggal bersama rakyat, terjalin melalui berbagai kegiatan yang menyentuh masyarakat, termasuk melibatkan pada pasar murah dan patun roran yang diikuti hingga 7.092 peserta.
1: Kemanunggal TNI dan rakyat, kita melihat dari peringatan HUT TNI ke-81 ini ingin TNI manunggal rakyat itu diberikan dengan ya basar, kemudian ya ada patun roran ke-81 TNI masyarakat terlibat begitu banyak, kita dapat 7.092. Ya itulah bentuk kita TNI manunggal.
0: Sebelum peringatan puncak hari ulang tahun TNI ke-81 tanggal 5 Oktober mendatang, Kodam 14 Hasanuddin akan melaksanakan kegiatan sosial lainnya termasuk ziarah rombongan ke Taman Makam Pahlawan untuk penghormatan kepada para pejuang bangsa dan negara Republik Indonesia.
2: HUT TNI ke-81 Kodim Gua gelar bazar dan bakti kesehatan. Informasinya bersama Herudin Borahim.
3: Memperingati HUT ke-81 TNI Kodim 1409 Goa menggelar pasar murah, bakti kesehatan dan donor darah dan hanggar Arya Jundana Selasa 22 September 2026. Kegiatan dipandu melalui video konferensi Ketua Umum Dharma Pertiwi Nyonya Evi Agus Subianto, Hadir Danrem 141 Garing TP Kolonel Infantri Robinson Taluk Padang, Wakil Bupati Goa Dharma Mansamuin dan Dim Goa serta ratusan warga. Aksi donor darah bersama UTD Dinkes Lusel berhasil mengumpulkan 72 kantung darah. Di pasar murah, warga memperoleh beras 5 kg seharga Rp56.000, minyak goreng Rp16.000 per liter dan telur Rp40.000 per rak. Danrem Robinson menyebut kegiatan ini wujud nyata kepedulian TNI hadir di tengah rakyat sekaligus mempererat kemanunggalan.
4: Adapun rangkaiannya ini dilaksanakan secara serentak, dari pusat juga sudah melaksanakan sama bareng kita donor darah, ada bazar, terus kemarin bakti sosialnya ada yang bagi-bagi sembako, dan untuk hari ini dipusatkan di Kodim, tadi sudah sekian banyak yang hadir dan pelaksanaannya alhamdulillah berjalan dengan aman.
3: Kegiatan tersebut berlangsung aman, tertib dan lancar.
2: Mulai beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Laporan Sriani Arifin.
5: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrapi United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
6: Pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara. Bone Beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau mungkin kemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiber, kemudian penyerang, kemudian gelandang, luar biasa kerjasamanya. Saya juga apresiasi pelatih.
5: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Pembatalan sepak bola putri dan futsal putri jelang Porprov menuai sorotan, dilaporkan Amanda Salsabila Salary.
7: pembatalan cabang olahraga sepak bola putri dan futsal putri pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 mendapat sorotan dari pelatih. Pelatih sepak bola putri Kabupaten Baru, Asrul Haka, menyayangkan keputusan tersebut karena disampaikan saat atlet dan tim telah menjalani persiapan untuk menghadapi Porprov. Asrul mengatakan pembatalan disampaikan sekitar 45 hari menjelang pembukaan Porprov. Menurutnya, sejumlah daerah telah melakukan proses pra-Porprov dan mengeluarkan biaya untuk mempersiapkan atlet.
8: 45 hari sebelum hari H pembukaan Porprov Sulawesi Selatan, tiba-tiba ada surat menyampaikan bahwa cabang olahraga sepak bola putri dan futsal putri itu dibatalkan. Menurut kami ini secara sepihak, karena kenapa? Surat ini turun ke daerah-daerah, itu masa kami telah mempersiapkan atlet-atlet kami berlatih untuk persiapan Porprov. Kemudian alasan di surat yang kami terima bahwa ini adalah alasan efisiensi anggaran.
7: Asrul menilai alasan efisiensi anggaran perlu dijelaskan karena menurutnya masih ada cabang olahraga lain yang ditambahkan dalam agenda Porprov, baik sebagai pertandingan maupun eksebisi. Ia menyebut 8 kabupaten dan kota yang lolos pra-Porprov telah melakukan persiapan untuk mengikuti Porprov, termasuk mengeluarkan biaya untuk memusatkan latihan dan kebutuhan tim. Asrul juga meminta kejelasan terkait dasar pembatalan 2 cabang olahraga tersebut. Ia menyebut jika pembatalan berkaitan dengan pertimbangan gender, maka menurutnya perlu ada penjelasan mengapa hanya sepak bola putri dan futsal putri yang dibatalkan.
2: Jelang Porprov Sulsel November mendatang, cabur bola tangan Bantaeng tingkatkan porsi latihan atlet. Dilaporkan Zainal Abidin.
9: Mendekatnya waktu pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan pada November mendatang di Kabupaten Wajo dan Bone, membuat sejumlah cabang olahraga di daerah mulai mematangkan persiapan. Cabang olahraga bola tangan Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu yang kini mulai meningkatkan porsi latihan bagi para atletnya. Hal ini dilakukan karena waktu persiapan menjelang gelaran Porprov hanya tersisa 1 bulan lagi. Pembina olahraga bola tangan Kabupaten Bantaeng, Ahsan Rizal, saat dihubungi RRI Rabu pagi tadi menyampaikan, saat ini para atlet terus menjalani latihan secara rutin mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Ia menjelaskan kedua timnya sudah menunjukkan prestasi pada ajang Porprov lalu, dan saat ini pihaknya berupaya untuk semakin meningkatkan raihan prestasi tersebut pada Porprov mendatang.
10: Khusus cabur bola tangan, waktu Porprov kemarin, alhamdulillah atlet kami, yaitu atlet putri meraih juara 1 di pra kemarin, dan atlet putra meraih juara 3. Dan mudah-mudahan apa yang dicapai pada Porprov kemarin dapat tercapai di Porprov nanti di Bone Wajo. Itu harapan saya, sehingga berbagai persiapan yang saya lakukan termasuk rutin dalam melakukan latihan. Utamanya atlet putra saya yang kemarin dia juara 3 di Porprov, saya berusaha mudah-mudahan mendapat prestasi yang maksimal di Porprov nanti. Kalau putri ya sisa kita menjaga hasil yang kita capai kemarin karena kita berhasil juara 1.
9: Sementara itu, Nur Hikmah, salah satu atlet putri bola tangan Kabupaten Bantaeng, menyampaikan kendala yang dihadapi timnya dalam persiapan Porprov kali ini. Ia menjelaskan kendala terbesar saat ini adalah sempitnya waktu latihan bagi atlet yang masih berstatus pelajar karena jadwal pulang sekolah yang hingga sore hari sehingga membuat latihan mereka kurang maksimal.
11: Atlet di Bantaeng itu sudah kurang lebih 3 bulan. Untuk sekarang masih porsi latihannya itu masih 3 kali dulu dalam seminggu. Mungkin bulan depan, bulan Oktober itu mungkin bisa sampai 4 kali latihan dalam seminggu atau 2 kali latihan dalam 1 hari. Untuk sekarang mungkin yang atlet sekarang di Bantaeng itu kebanyakan siswa SMA, mungkin terkendalanya karena pulangnya itu agak sore, kiranya jam 4, dan setelah itu dia harus melakukan yang namanya latihan itu, Pak. Jadi mungkin siswa SMA itu terkendala di situ. Kurang waktu latihan karena siswa SMA itu pulangnya agak sore sekali. Mungkin di hari Sabtu itu baru bisa latihannya itu lebih banyak, lebih lama.
9: Ia berharap pada bulan Oktober mendatang, pengurus cabang olahraga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur izin khusus bagi para atlet pelajar. Dengan izin tersebut, para atlet dapat menjalani latihan persiapan dengan optimal agar pada Porprov mendatang, tim bola tangan Bantaeng mampu mempersembahkan prestasi terbaik bagi daerahnya. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: 2 atlet karate Sulsel dipanggil pelatnas jelang kejuaraan dunia. Dilaporkan Amada Salsabila Seleri.
7: Dua atlet karate Sulawesi Selatan akan diberangkatkan untuk mengikuti pemusatan latihan nasional atau Platnas sebelum tampil pada kejuaraan dunia karate di Polandia. Keduanya yakni Zahdia Al-Muhammadi yang turun pada nomor kata perorangan putri kategori kadet serta Muhammad Abimayezer Nugraha pada nomor kata perorangan putra kategori under 21. Sekretaris Umum Forki Sulawesi Selatan Syahrir Siregar mengatakan kedua atlet tersebut mendapat rekomendasi dari PB Forki Pusat untuk mengikuti kejuaraan dunia. Menurut Syahrir, hanya dua atlet asal Sulawesi Selatan yang dapat rekomendasi karena keduanya telah memenuhi grade nasional.
12: Hari ini saya memberangkatkan atlet ke kejuaraan dunia dua orang, ya kan, kadet under 21, satu dengan kadet junior. Kita kirim ke Bulgaria, mereka ada kejuaraan dunia di sana. Kenapa hanya dua? Karena hanya dua kemarin yang direkomendasi oleh pusat PB4KI sendiri untuk mengikuti kejuaraan dunia karena dia punya grade, memang sudah grade nasional.
7: Kejuaraan dunia kategori kadet junior dan under 21 tersebut dijadwalkan berlangsung di Polandia pada tanggal 14 hingga 18 Oktober tahun 2026. Kedua atlet Sulawesi Selatan itu juga didampingi pelatih asal daerah, yakni Aswar, dalam persiapan menuju kejuaraan tersebut.
2: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia, Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat di-download di App Store dan Play Store.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Mas, tolong mainin lagu ya.
1: Oke. Semangat ya, Mas.
0: Yasmin, mau jadi cewek gue gak?

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

RRI dimanapun Anda berada. Salam jumpa bersama saya Imran. Kita kembali bersua di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Program yang kami hadirkan spesial untuk Anda semua pecinta lagu-lagu dangdut yang saat ini memantau siaran kami, baik itu di Terrestrial 91 FM

0: Luka, The Divo, Cinta Separuh Jiwa, Pengkhianat Cinta, Lala Widi, Selfie Yama Ada di Mana-Mana, Inul Daratista Seolah Sempurna, lalu juga ada Lesti Insan Biasa, Armet di Balik Cadar Biru, Fildan Cahaya, Evi Masamba, Bidadari Lupa Diri, Vitalvia Mobil dan Bensin, dan Udang di Balik Batu, Lesti Ungu dan juga Nasar. Silakan, kami sudah buka ram telepon di 0851 9151 8901, Prodangdut. Langsung Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Waalaikumsalam. Ini yang boncengin si doi ya. Lincah memang si doi ya. Baiklah, iya. Shirley di MT Haryono mau dengar lagu apa?
1: Mobil dan Bensin.
0: Mobil dan Bensin. Anda itu ya. Silakan kirim salamnya.
1: Ada sobat setia, selamat sore, semoga sehat semuanya. Ada Irfan di Mune, selamat sore Irfan, semoga pacarnya lancar.
0: Irfan sudah punya pacar sekarang.
1: Irfan
0: sudah punya pacar, baiklah. Lalu buat siapa lagi?
1: Ada Salmi di Bonsel. Ada juga Asri dengan tersayangnya.
0: Oke.
1: Semuanya Asri dan Nempur dan Lucan pacar kecuali.
0: Iya.
1: Untuk Bang Imran
0: siap, amin. Terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Kak Faida di Wajo. Apa kabar Kak Faida? Ditunggu teleponnya. Jangan cuma nyecet aja ya. Telepon kalau bisa. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adi Imran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jaya di Kabupaten Sopeng.
0: Jaya di Sopeng. Baiklah, selamat sore untuk Jaya di Sopeng. Silakan. Lagu pilihannya apa?
2: Lagunya Mahar.
0: Mahar, boleh silakan kirim salamnya.
2: Ya, menyapa buat Pak Ida di Wajo. Terus ada Irpang di Bune.
0: Iya.
2: Semuanya saja pendengar RRI Bone tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Imran,
0: iya. Terima kasih
2: banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Jaya di Sopeng. Jaya itu nama itu adalah doa begitu ya. Jadi harapannya ketika nama kita Jaya, insya Allah akan berjaya selamanya. Jaya, jaya, jaya. Selamat sore untuk Aryan, salah satu siswa dari SD Islam Terpadu Az-Zikri. Selamat sore Aryan. Terima kasih sudah mendengarkan Pro Dangdut sore hari ini. Kita langsung sapa yang berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore, Pro Dandu. Dandu adalah kita.
0: Dari Sopeng ya juga ini, kalau saya tidak salah.
3: Iya, dari
0: Sopeng. Bagaimana Jek kabarta?
3: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Mau kita dengar lagu apa ini, Mentari?
3: Lagunya Ada di Mana-Mana.
0: Wih, serius Ki? Ada Ki di Mana-Mana?
3: Enggak, di rumah.
0: Baik, silakan kirim salamnya.
3: Salamnya buat anggota Hujat itu. Selamat sore. Ada Haji Novi keluarga. Juga Pak Ida. Selamat sore dan semua pendengar RRI Bone. Tanya selamat sore.
0: Oke.
3: Pak Imran semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Amin.
3: Sukses selalu.
0: Amin.
3: Iya, jaya RRI Bone.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jaya bersama semuanya. Salam hangat kami juga untuk semua keluarga yang ada di Sopeng ya. Untuk Mentari, Jaya juga, dan juga Shirley. Jadi untuk segmen pertama ini

kita sudah menerima 3 penelpon ya. 2 dari Sopeng, 1 dari Watampone, tepatnya di Jalan MT Haryono. Kita langsung saja menghadirkan 3 lagu. Ada Mobil dan Bensin. Meskipun sekarang bensin agak-agak ini ya, agak-agak sulit untuk diperoleh secara normal seperti biasanya. Lalu juga ada Mahar. Mahar pun juga sekarang semakin tinggi. Dan juga ada lagu dari Sylvia Ma, penyanyi asal kota Kalong Sopeng ya, dengan Ada di Mana-Mana. Kita dengarkan persembahan lagu berikut. Tetap bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.

Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami, 91 FM RRI Bone.
1: Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar, kita baru saja menikmati persembahan lagu yang asik sekali dari tiga penyanyi dangdut luar biasa yang dimiliki oleh industri musik Indonesia. Ada Aulia, ada Vita Alfia, dan juga Selvia Ma. Penyanyi-penyanyi muda semua ya. Baik, kita masih ada lagu dari Ayu Ting Ting, Sakit Tanpa Luka, The Divo, Cinta Separuh Jiwa, Pengkhianat Cinta dari Lala Widi, Ino Daratista Seolah Sempurna Padahal Tidak. Lalu juga ada Insan Biasa dari Lesti, Seperti Diriku Yang Hanya Seorang Insan Yang Biasa-Biasa Ini. Lalu Di Balik Cadar Biru, Armet, kemudian Fil dan Cahaya, Evima Samba, Bida dari Lupa Diri, dan Udang Di Balik Batu dari Lesti, Ungu, dan Nasar. 0851 915 1 5 1 8 9 0 1. Langsung kita sapa saja. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Selamat Dangdut dan dari kita. Assalamualaikum Imran.
2: Waalaikumsalam Irfan di Bune.
3: Apa kabar?
2: Sehat?
3: Alhamdulillah baik.
2: Iya, lagunya apa nih?
3: Sakit Tanpa Luka.
2: Sakit Tanpa Luka, boleh. Kirim salamnya silakan.
3: Aljua anggota seti ikut senopo sekem semasih mata. Aljua seri diuntiono alfa maji mito indah di sopen. Semuanya peningan berdandu dan jari kita. Untuk Andi Merang. Selamat sekem semasih mata di.
2: Siap.
3: Dan panjang umur kita ketemu lagi di bawah nih.
2: Oh, amin.
3: Iya. Amin. Terima kasih, Dindi.
2: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung menyapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
4: Halo, Pro Dangdut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Indra.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Jusman. Silakan, lagunya apa, Jusman?
4: Lagunya
2: Zidane. Apa? Oh, Fildan. Dengan Cahaya.
4: Cahaya.
2: Oke, boleh kirim salam silakan.
4: Kirim salam buat sahabat setia, ucapannya selamat sore semuanya. Siapanya bersama keluarga di rumah.
2: Oke.
4: Okay. Ada Sri.
2: Yeah.
4: Di Ulo-Ulo ada Kak Eci.
2: Iya.
4: Yeah. Ampoko ada Kak Afi. Gonsel.
2: Iya.
4: Dan untuk semua tanpa terkecuali ucapannya selamat sore semua.
2: Oke. Okay.
4: Dan lagunya ini spesial untuk tersayangku.
2: Oke. Okay. Masya Allah.
4: Sayang selalu.
2: Oke.
4: Okay. Umur dan selalu bersama keluarga dan selalu.
2: Kau adalah cahaya bagiku, begitu mestinya ucapannya.
4: Iya, kau lah bagai apa itu?
2: Kau bagai cahaya dalam hidupku.
4: Cahaya dalam hidup.
2: Oh, masya Allah. Baik, terima kasih Jusman ya.
4: Bang Imran.
2: Iya.
4: Selalu.
2: Oke.
4: Sukses selalu untuk Bang Imran.
2: Amin. Terima kasih Jusman juga. Siap selalu. Selamat sore.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat sore juga untuk Kak Faida di Wajo. Kak Faida juga bergabung. Lagunya dipilihkan saja katanya. Enggak kirim-kirim salam juga sih. Kita sapa yang berikut ini. Selamat sore, Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut. Selamat sore, Imran.
2: Iya, Pak Nurdin di Sinjai. Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah keluarga. Baik. Pak Nurdin mau request lagu apa?
3: Lagunya
2: Bidadari Lupa Diri lo. Aja masyule-syule lo. Silakan kirim salamnya.
3: Kirim salamnya buat anggota sejatiku Pesra Dulu Bone. Mudah kita sehat semua. Ada Muhammad Ali, ada Libertas TV,
2: okay.
3: Ada Kopi.
2: Iya.
3: Ada Safar Bu.
2: Baik.
3: Semuanya saja tanpa kecuali. Ucapan selamat sore semua.
2: Iya.
3: Ada Imran sama kita sehat selalu.
2: Siap, terima kasih. Amin.
3: Oke, Imran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

91 FM RRI Bone. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita kembali bersua di segmen ketiga Prodangdut sore hari ini di tengah suasana sore yang panas membara. Mungkin Anda yang tidak terlalu penting ya beraktivitas di luar, sebaiknya ngadem dulu, tunggu sampai suasananya lebih sejuk gitu ya. Kasihan gitu, soalnya ini panas sekali cuacanya. Beruntunglah kita semua yang kerja di sini karena ruangan kita sejuk gitu ya, jadi aman terkendali. Saya review lagi lagu-lagu yang masih bisa Anda pilih di 0851 915 18901. The Divo, Cinta Separuh Jiwa. Pengkhianat Cinta, Lala Widi. Inul Daratista, Suara Sempurna. Lesti, Insan Biasa Di Balik Cadar Biru Armet. Dan juga Udan Di Balik Batu, Lesti, Ungu dan Nasar. Saya nantikan telepon Anda di 0851 915 18901. Selamat sore, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore, ada Imran.
0: Selamat sore juga, Bang Alwi. Silakan.
1: Lagunya apa itu tadi, lagunya Nasar?
0: Boleh. Kirim salamnya silakan.
1: Udah Di Balik Batu.
0: Betul. Ya. Silakan kirim salamnya.
1: Kirim salamnya Pak Adi Faida. Bersama Petra Kelilingnya, selamat sore Rinda, ada juga Jinopi, ada Jusma bersama tersayangnya juga, ada juga sahabat Kompi, Ketua Dekuas Sri Dululo, cepatnya selamat sore Sri, itu juga anggota Sejati, PNC Reri Bone, Ketua Panurti, selamat sore juga Panurti, ada juga Nanda di Limboto, dan semuanya pendengarnya Reri Bone tanpa terkecuali, selamat sore semuanya. Ada Imran, semoga sehat selalu dan keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Dan semoga banyak rezekinya.
0: Umroh. Iya, amin. Terima kasih.
1: Terima kasih, Imran.
0: Sama-sama. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, satu lagi saya tunggu ya. Sepertinya tidak mungkin kita menerima 3 penelpon di segmen ini karena waktunya mepet sekali. Kita akan bergabung bersama Pro 3 di pukul 16 mendatang untuk menghadirkan dinamika olahraga sore. Jadi silakan satu lagi yang bergabung, kita langsung sapa saja. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang Imran.
0: Iya, dengan Zidane Said di baju di Polman ya. Baik, Sidan. Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga Sidan juga sehat walafiat di sana dan sekeluarga juga semua sehat ya. Alhamdulillah syukur. Baik, lagunya apa nih?
2: Ikutan saja lagunya.
0: Oh, boleh.
2: Ikutan saja.
0: Silakan kirim salamnya.
2: Salam buat anggota Sejati Fans RR Bone tempat terkecil dan selalu bersama keluarganya.
0: Amin. Amin.
2: Terus ada parah yang di Kota Kartanegara.
0: Amin.
2: Terus ada yang di rumah RR Bone tempat terkecuali, semoga sehat selalu dan rezeki semuanya.
0: Baik.
2: Pokoknya buat orang lain surat kasih selalu, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lagu dari Armet dengan Di Balik Cadar Biru kami tuntaskan sampai di sini. Untuk selanjutnya kita akan segera bergabung bersama Pro 3 Pusat Pemberitaan untuk menghadirkan dinamika olahraga sore. Selamat mengikuti.

0: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
1: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
2: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
3: menyebabkan... Dinamika Olahraga Suri bersama Pro 3.

Barcelona Femini tantang Paris FC pada laga perdana UEFA Women's Champions League 2026. Lulu Diana Triwijayana raih medali perunggu pada angkat besi putri kelas 49 kg di Asian Games 2026. Tim sepak takraw beregu putra Indonesia melaju ke semifinal Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 23 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Sore, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Dua tim nasional Eropa yang lolos dari babak playoff promosi dan degradasi UEFA Nations League siklus sebelumnya tidak akan berjumpa. Serbia akan menjamu Yunani untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi. Nur Diansyah menyampaikan laporan selengkapnya.
1: Pa nekako imam osjećaj kao da nikad nisam ni odlazio. Mislim, uvek je to, ono, to su sve...
2: Dua tim yang berhasil lolos dari babak playoff promosi degradasi siklus sebelumnya di UEFA Nations League akan memulai kampanye di liga tertinggi Liga A mereka dengan saling berhadapan saat Serbia berjumpa dengan Yunani untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi. Penampilan pertama tuan rumah Serbia dalam 10 bulan ini menandai dimulainya kampanye mereka di Nations League. Sebelumnya, Serbia sempat mengalami 3 kekalahan dengan selisih 3 gol atau lebih dalam laga persahabatan pada tahun 2026. Mereka hanya mampu meraih 1 kemenangan saja dari 4 laga yang dimainkannya. Baru-baru ini, gagal lolos ke Piala Dunia dalam laga kompetitif, Serbia berharap bisa tampil lebih baik di edisi Nations League 2026-2027 setelah bertahan di Liga A hanya berkat kemenangan atas Austria pada babak playoff promosi degradasi. Striker Serbia berusia 37 tahun dari klub NSC Nijmegen, Dusan Tadic, kembali hadir ke tim nasional Serbia untuk memperkuat lini penyerangan. Pada sesi interview, Dusan menyebut bahwa banyak faktor yang menyebabkan dirinya keluar dari masa pensiun.
1: Sejak
2: saya pensiun, ada banyak ajakan agar saya kembali. Namun entah mengapa, saat itu saya belum siap. Saya ingin menyelesaikan bab itu dengan cara apapun. Saya berpikir bahwa generasi muda akan mengambil alih untuk memulai bab baru. Pelatih Velsko menelpon saya. Kami bertukar pikiran. Saya merasakan kebutuhan itu. Saya melihat bahwa saya dibutuhkan, bahwa saya perlu membantu tim. Di sisi lain, Yunani yang juga belum tampil dalam laga kompetitif sejak gagal lolos ke Piala Dunia pada November lalu, bahkan gagal mencetak gol dalam 3 dari 4 laga persahabatan sebelumnya, akan memulai kampanye internasional mereka di Nations League. Terlepas dari kesulitan yang mereka alami belakangan ini, masa depan tampak cerah bagi tim yang telah naik peringkat dari Liga C selama 2 musim di Nations League terakhir, dan mereka memiliki sejumlah bintang Liga Premier Inggris yang sedang dalam performa terbaik seperti Charles Lampos Kostolas dari Brighton. Pelatih kepala tim nasional Yunani, Ivan Jovanovic, menyebut bahwa Liga A Nations League berisi pertandingan-pertandingan yang menarik. Laga yang menarik, ini adalah pertama kalinya kami berada di divisi pertama Nations League, dan ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk mengikuti pertandingan-pertandingan yang akan kami hadapi. 6 pertandingan menghadapi tim-tim tangguh. Tentu saja, guna melihat di mana posisi kami berada di tim nasional dengan tujuan untuk tetap bertahan di divisi pertama dan menyongsong reorganisasi berikutnya. Laga antara Serbia dengan Yunani ini akan berlangsung di Stadion Rajko Mitic, Serbia, pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari kompetisi Piala Afrika pendengar. Ghana dan Senegal siapkan diri menghadapi laga di kualifikasi AFCON 2027. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Rivalitas panas akan tersaji di Stade Lepes Buake dini hari nanti ketika Pantai Gading menjamu Ghana di laga pembuka grup C kualifikasi AFCON 2027. Laga ini bukan sekedar pertandingan biasa, ini adalah bentrokan dua raksasa Afrika dengan sejarah panjang dan dendam yang belum usai. Pantai Gading datang sebagai juara bertahan AFCON 2023. Kini di bawah pelatih Hervé Renard, mereka memanggil 8 pemain baru untuk menyegarkan skuad. Renard ingin memulai perjalanan mempertahankan gelar dengan langkah positif di kandang sendiri. Ghana di bawah Carlos Queiroz mendapatkan amunisi berharga dengan pulihnya Mohamed Kudus. Gelandang serang itu akan memperkuat lini serang bersama Jordan Ayew dan Anthony Semenyo. Queiroz menegaskan ini adalah perjalanan baru menuju Piala Afrika.
2: Akhirnya Mas Gorok memulai perjalanan baru dengan tujuan dan sasaran yang jelas dalam pikiran kita. Yang semuanya tahu adalah perjalanan kita menuju final Piala Afrika.
3: Journey to African Cup of Nations Finals.
1: Rivalitas kedua negara sangat ketat. Momen ikonik terjadi di final AFCON 2015 ketika Pantai Gading menang melalui adu penalti. Kini Ghana ingin membalas dendam dan memulai perjalanan kualifikasi dengan positif. Di sisi lain, Senegal tengah mempersiapkan Patrick Vieira sebagai pelatih kepala baru timnas. Legenda Perancis kelahiran Dakar itu menandatangani kontrak berdurasi 4 tahun untuk menghadapi kualifikasi Piala Afrika 2027 dan Piala Dunia 2030. Di hadapan awak media, Vieira akui paham tuntutan jutaan rakyat Senegal sebagai tanggung jawabnya.
4: Je mesure

Laga debutnya pada 25 September 2026 dalam menghadapi Mozambik pada kualifikasi AFCON 2027. Dari Jakarta, Kasman Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, ajang sepak bola wanita Barcelona Femini siap memulai perjalanan mereka mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan menjamu tim wanita Paris FC di Stadion Johan Cruyff dini hari nanti. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Di.
1: No sé si hem sigut favorites o no, però el que hem fet és preparar-nos per guanyar i aquesta temporada ho tornem a fer. Així que aquest missatge que jo crec que s'hauria de traslladar.
2: Barcelona Femini akan memulai perjuangan yang mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League saat menjamu Paris FC di Estadi Johan Cruyff dini hari nanti. Barcelona datang sebagai juara bertahan setelah meraih trofi ketiganya dalam 4 musim terakhir. Pada pertandingan final Mei lalu, Barcelona mengalahkan Olympique Lyons 4 gol tanpa balas sekaligus berebut gelar Eropa keempatnya. Namun, Blaugrana kini memasuki era baru setelah sejumlah pemain bintang meninggalkan tim, termasuk Alexia Putellas dan Ona Betel. Meski kehilangan sejumlah pemain penting, Barcelona mengawali Liga F musim ini dengan 4 kemenangan beruntun dan mencetak 19 gol. Jelang laga dini hari nanti, pelatih Barcelona Femini Pere Romeu menegaskan timnya tetap memiliki target tinggi di kompetisi Eropa musim ini.
3: Saya tidak tahu apakah kami dianggap sebagai favorit atau tidak, namun yang kami lakukan adalah mempersiapkan diri untuk menang dan musim ini kami akan melakukannya lagi. Jadi menurut saya inilah pesan yang kami harus sampaikan. Kami masih memiliki tim yang sangat bagus dan tetap menjadi salah satu tim rujukan di dunia. Kami masih merupakan tim yang memiliki gelar dengan identitas yang sangat kuat. Kami juga memiliki pemain-pemain top, bahkan bisa dibilang yang terbaik di dunia. Jadi kami pasti akan berjuang untuk meraih semuanya.
2: Barcelona juga memiliki catatan impresif di kandang pada kompetisi ini dengan 10 kemenangan beruntun dalam 10 laga terakhir. Dalam seluruh kemenangan tersebut, Barcelona selalu mencetak sedikitnya 3 gol, menunjukkan produktivitas mereka di hadapan pendukung sendiri. Penyerang Barcelona Ewa Payor menyadari setiap lawan akan tampil dengan motivasi ekstra saat menghadapi juara bertahan.
4: Saya pikir ketika Anda berada di tim terbaik dunia, tim-tim lain selalu ingin bermain sangat baik melawan Anda. Itu juga selalu menjadi motivasi tambahan bagi tim-tim lain. Namun, kami juga sudah siap menghadapinya. Target kami adalah pergi ke final di Warsawa, Polandia. Memang masih ada banyak pertandingan dan perjalanan kami masih sangat panjang. Kami akan menjalani semuanya satu pertandingan demi satu pertandingan, selangkah demi selangkah, karena masih banyak pertandingan musim ini.
2: Sementara itu, Paris FC datang setelah memastikan tempat di fase liga untuk kali ketiga dalam 4 musim terakhir. Paris FC mengawali musim domestiknya dengan 2 kemenangan dari 3 pertandingan, termasuk kemenangan 2 gol tanpa balas atas Strasbourg Jumat lalu. Namun, Paris FC menghadapi tantangan berat karena Barcelona dan Arsenal menjadi 2 lawan pertamanya di fase liga kali ini. Paris FC sendiri pernah menghadapi Barcelona pada fase liga musim lalu, tetapi harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 2 gol tanpa balas. Pertandingan kali ini menjadi pertemuan pertama kedua tim di markas Barcelona, dengan tuan rumah berupaya mempertahankan tren positif mereka di kompetisi Eropa. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Kita beralih ke kabar seputar Asian Games mendekat. Atlet angkat besi putri Indonesia Luluk Diana Triwijayana sukses menyabet medali perunggu kelas 49 kg putri di Asian Games 2026 siang ini. Lulu mencatat total angkatan 191 kg hasil dari 88 kg pada snatch dan 103 kg clean and jerk. Pada snatch, Luluk berhasil mengangkat 83

86 hingga 88 kg pada 3 kesempatan. Sementara pada clean and jerk, Lulu mencatat 103 kg pada 2 percobaan, tetapi gagal mengangkat 107 kg. Hasil tersebut mengantarkan Lulu finish di posisi ketiga dan menyumbangkan 1 medali perunggu bagi kontingen Indonesia.

Kabar baik lainnya, tim sepak takraw Bergu Putra Indonesia melaju ke semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan Korea Selatan 3-0. Bertanding di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium, siang tadi Indonesia tampil solid sepanjang pertandingan. Muhammad Hadiansyah Mulyang dan Rizky Yusuf Jaina memenangkan pertandingan pertama dengan skor 2-1. Pada pertandingan kedua, duet Indonesia kembali menang 2-0 sekaligus membawa merah putih unggul 2-0. Pertandingan ketiga berlangsung ketat, tetapi Indonesia kembali menang 2-1 dan memastikan kemenangan 3-0 atas Korea Selatan. Indonesia selanjutnya dijadwalkan akan menghadapi Malaysia pada laga semifinal Kamis besok. Sementara pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan Thailand dengan tuan rumah Jepang.

0: Sementara itu, Timnas Esports Indonesia nomor e-football harus mengakhiri perjuangannya di Asian Games 2026 setelah terhenti di perempat final. Indonesia kalah dari Uzbekistan dalam laga yang berlangsung di Aichi Sky Expo Hall di Jepang siang ini. Pertandingan berlangsung ketat dengan Indonesia bermain imbang 1-1 pada kategori konsol dan kalah 2-3 di mobile. Hasil tersebut membuat Uzbekistan unggul berdasarkan perolehan poin dan berhak melaju ke semifinal. Sebelumnya Indonesia mengawali perjalanan dengan mengalahkan Hong Kong dan Kyrgyzstan dengan skor 2-0. Sementara itu perjuangan Indonesia di cabang e-sports masih berlanjut melalui 7 nomor lainnya. Indonesia mengirimkan total 34 wakil untuk berkompetisi pada cabang e-sports Asian Games Aichi Nagoya 2026. Mereka berpartisipasi dalam 8 nomor atau game dari total 11 yang dipertandingkan.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar, kini kita beralih ke kabar seputar dunia balap. Formula One 2026 memasuki seri ke-15 dengan Grand Prix Azerbaijan yang akan berlangsung pada akhir pekan ini di Baku. Balapan kali ini akan digelar pada hari Sabtu karena bertepatan dengan Azerbaijan Remembrance Day pada hari Minggu mendatang. Dua sesi latihan akan dimulai pada Kamis besok dengan latihan terakhir serta sesi kualifikasi pada Jumat mendatang. Sementara balapan utama sejauh 51 putaran akan berlangsung pada Sabtu sore pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola Indonesia, absennya Jay Izes membuat Kevin Dix dipercaya menjadi kapten timnas Indonesia di FIFA ASEAN 2026. Kevin mengaku mendapat kehormatan besar setelah rekan-rekannya memilih dirinya untuk memimpin timnas Indonesia dalam turnamen tersebut. Hal ini ia sampaikan usai latihan bersama tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta kemarin. Kevin mengatakan absennya Jay membuat dirinya berusaha mengambil tanggung jawab lebih besar bersama tim. Ia menyadari peran tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga fokus timnas Indonesia selama menjalani FIFA ASEAN 2026.
1: Ya, ini merupakan kehormatan besar bagi saya. Saya pikir sebelumnya saya juga sudah banyak membantu. Dan jika Jay tidak ada di sini, saya mencoba untuk membantu lebih banyak lagi. Kami merindukan Jay, tapi tentu saja karena dia tidak ada di sini, kami harus mengambil tanggung jawab lebih. Sekarang saya telah dipilih sebagai kapten. Jadi itu adalah kehormatan besar bagi saya.
0: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Ada 14 negara peserta yang akan terlibat dalam turnamen perdana FIFA ini. Timnas Indonesia berada di grup A divisi 1 bersama Malaysia, Singapura, dan Bangladesh, di mana grup ini akan bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Keseluruhan pertandingan grup B akan berlangsung di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Indonesia akan mengawali perjuangan dengan menghadapi Singapura pada 25 September 2026. 3 hari kemudian, skuad asuhan John Herdman akan bertemu Malaysia sebelum menghadapi Bangladesh pada 1 Oktober 2026.

0: Sementara itu pendengar, jelang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan pada November mendatang, cabang olahraga bola tangan banteng akan meningkatkan porsi latihan bagi para atlet. Reporter Zainul Abidin dari RRI Makassar menyampaikan laporannya.
1: Mendekatnya waktu pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan pada November mendatang di Kabupaten Wajo dan Bone membuat sejumlah cabang olahraga di daerah mulai mematangkan persiapan. Cabang olahraga bola tangan Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu yang kini mulai meningkatkan porsi latihan bagi para atletnya. Hal ini dilakukan karena waktu persiapan menjelang gelaran Porprov hanya tersisa satu bulan lagi. Pembina olahraga bola tangan Kabupaten Bantaeng, Ahsan Rizal, saat dihubungi RRI Rabu pagi tadi menyampaikan, saat ini para atlet terus menjalani latihan secara rutin mengingat waktu persiapan yang semakin singkat. Ia menjelaskan kedua timnya sudah menunjukkan prestasi pada ajang Porprov lalu, dan saat ini pihaknya berupaya untuk semakin meningkatkan raihan prestasi tersebut pada Porprov mendatang.
2: Terkait tentang persiapan atlet saya, yang pertama yang perlu saya sampaikan khusus cabur bola tangan, waktu Porprov kemarin, alhamdulillah atlet kami, yaitu atlet putri meraih juara satu di Perak kemarin, dan atlet putra meraih juara tiga. Dan mudah-mudahan apa yang dicapai pada Porprov kemarin dapat tercapai di Porprov nanti di Bone Wajo. Itu harapan saya, sehingga berbagai persiapan yang saya lakukan termasuk rutin dalam melakukan latihan. Utamanya atlet putra saya yang kemarin dia juara 3 di Porprov, saya berusaha mudah-mudahan mendapat prestasi yang maksimal di Porprov nanti. Kalau putri ya sisa kita menjaga hasil yang kita capai kemarin. Karena kita berhasil juara satu.
1: Sementara itu, Nur Hikmah, salah satu atlet putri bola tangan Kabupaten Bantaeng, menyampaikan kendala yang dihadapi timnya dalam persiapan Porprov kali ini. Ia menjelaskan kendala terbesar saat ini adalah sempitnya waktu latihan bagi atlet yang masih berstatus pelajar karena jadwal pulang sekolah yang hingga sore hari sehingga membuat latihan mereka kurang maksimal.
3: Atlet di Bantaeng itu sudah kurang lebih 3 bulan. Untuk sekarang masih porsi latihannya itu masih 3 kali dulu dalam seminggu. Mungkin bulan depan, bulan Oktober itu mungkin bisa sampai 4 kali latihan dalam seminggu atau 2 kali latihan dalam 1 hari. Untuk sekarang mungkin yang atlet sekarang di Bantaeng itu kebanyakan siswa SMA, mungkin terkendalanya karena pulangnya itu agak sore, kiranya jam 4, dan setelah itu dia harus melakukan yang namanya latihan itu, Pak. Jadi mungkin siswa SMA itu terkendala di situ. Kurang waktu latihan karena siswa SMA itu pulangnya agak sore-sore sekali. Mungkin di hari Sabtu itu baru bisa latihannya itu lebih banyak, lebih lama.
1: Ia berharap pada bulan Oktober mendatang, pengurus cabang olahraga dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengatur izin khusus bagi para atlet pelajar. Dengan izin tersebut, para atlet dapat menjalani latihan persiapan dengan optimal agar pada Porprov mendatang, tim bola tangan Bantaeng mampu mempersembahkan prestasi terbaik bagi daerahnya. Dari Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Zainul Abidin, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar lainnya pendengar, pemetaan kemampuan atlet menjadi salah satu fokus dalam kompetisi kejuaraan taekwondo Piala Wali Kota Samarinda 2026 yang melibatkan lebih dari 500 atlet dari 23 klub. Kejuaraan yang telah berlangsung hingga 20 September lalu di Kalimantan Timur dinilai Wali Kota Samarinda Andi Harun menjadi ruang bagi pelatih dan pengurus untuk memetakan perkembangan kemampuan atlet berdasarkan kelompok usia dan tingkat kompetisinya. Menurut Andi Harun, hasil pertandingan dapat menjadi bahan evaluasi pembinaan sekaligus melihat potensi atlet yang dapat dikembangkan ke jenjang yang lebih tinggi.
1: Kejuaraan seperti ini adalah momen untuk melakukan talent scouting kepada para taekwondoin yang mengikuti event ini akan menjadi tempat untuk menunjukkan kemampuan terbaik dari para atlet dan bagi pimpinan taekwondo bisa memotret dan melihat para calon-calon juara di masa depan.
0: Andi Harun yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi Taekwondo Kalimantan Timur mendorong atlet terus meningkatkan kemampuan agar dapat bersaing di tingkat daerah, nasional, hingga internasional.

Kabar terakhir pendengar, 3 tim Indonesia memastikan tiket menuju Free Fire World Series Global Final 2026 di Thailand pada November mendatang. Dijetron by Vitality, RRQ Kazu, dan Onyx lolos setelah finish di 8 besar FFWS Southeast Asia 2026 Fall. Dijetron bahkan tampil sebagai juara setelah meraih buyah pada Game 12 Grand Finals di Surabaya minggu kemarin. Gelar tersebut menjadi trofi regional kedua Dijetron pada 2026 setelah menjuari Free Fire Max Asia Invitational 2026 Summer. Sementara itu, RRQ Kazu dan Onyx melengkapi 8 wakil Asia Tenggara yang lolos ke kompetisi global. FFWS Global Finals 2026 akan berlangsung di Bangkok, Thailand pada 28 hingga 29 November mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembalian.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian dinamika olahraga sore dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Kita ikuti rangkaian acara selanjutnya, persembahan RRI Bone. Kita akan kembali bersama di program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 91 FM RRI Bone.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

bersama di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bagi Anda pendengar RRI yang masih terus bersama kami, Anda boleh bergabung untuk berpartisipasi memilih lagu-lagu yang ada di playlist Pro Dangdut sore ini. Ada The Divo Cinta Separuh Jiwa, ada Pengkhianat Cinta dari Lala Widi, dan juga Inul Daratista Sola Sempurna, serta Lesti Insan Biasa. Kami nantikan telepon Anda di 0851 9151 8901.

0: Kita langsung sapa pendengar berikut ini. Selamat sore Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, dengan Ribas di Tacipi ya.
1: Iya.
0: Silahkan Ribas.
1: Oh iya. Maka dengaran lagu anu Dangdut kita pilih kak.
0: Boleh boleh, silahkan kirim salamnya.
1: Iya. Kirimkan salam untuk sahabat setiaku. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan aku selalu bersama keluarga Pak. Ada Pak, ada Uma di Pondre, Pak Nurdi di Sinjai, di Haji Noti, Kemereksi, Sempel lagi. Dan untuk semuanya sampai terkecuali. Untuk kita Pak Edi.
0: Iya, yeah.
1: Selamat sore. Selamat sore, selamat lanjut tugas.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

pendengar, rasa-rasanya masih ingin saya berlama-lama menemani Anda di sore ini. Sayang sekali kita dibatasi oleh waktu, dan saatnya kami pamit undur diri. Untuk selanjutnya akan kembali bersua di pukul 17 mendatang di saran berjaringan Sekorwil 4 di Gemah Saripati Maju. Semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semua. Yang paling penting adalah banyak hal-hal baik yang kita peroleh hari ini. Jaga kesehatan dan terus berpikir positif. Saya Imran Bate pamit sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sampai jumpa.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Sekorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar. Jumpa lagi untuk sore ini di Gema Saripati Maju untuk edisi siar Rabu 23 September 2026. Langsung dari RRI Pro 1 Kendari bersama dengan saya Yuda.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Gema Saripati Maju sore ini kita awali dari RRI Kendari. PDAM Tirta Anoa Kendari melakukan langkah mitigasi dengan menyesuaikan durasi penyuplaian air ke pelanggan demi menjaga ketersediaan dan keadilan distribusi air di seluruh wilayah. Informasi selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari Laras Ayu Ningtyas.
2: Di tengah terbatasnya pasokan baku, sehubungan terbatasnya pasokan.
3: Harapan kita masyarakat untuk tidak usah khawatir, sumber air baku kami sudah tidak ada masalah.
2: Ancaman kekeringan akibat kemarau panjang kini menjadi perhatian serius pemerintah dan instansi penyedia air bersih di Kota Kendari. Berbagai penyesuaian mulai dilakukan demi memastikan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih tetap dapat terpenuhi di tengah terbatasnya pasokan baku. Sehubungan dengan kondisi tersebut, masyarakat Kota Kendari diimbau untuk lebih bijak dan hemat dalam menggunakan air bersih. Direktur Utama PDAM Tirta Anoa Kendari, Kirman, mengatakan pihaknya telah mengambil kebijakan strategis dengan penyesuaian durasi pengaliran air kepada pelanggan dari yang sebelumnya 6 jam menjadi 4 jam per area, meski jadwal hari pengaliran tetap dipertahankan. Pengurangan durasi pengaliran tersebut dilakukan agar kontinuitas dan pemerataan distribusi air bersih ke seluruh area pelanggan tetap terjaga. Lanjut Sukirman, pihak PDAM juga menyarankan masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan sumber air alternatif guna memenuhi kebutuhan harian.
3: Kami sudah memitigasi yang tadinya pelanggan menerima air dalam satu hari, itu free satu hari, sekarang masih tetap juga free. Namun durasinya kami kurangi, yang tadinya 6 jam kami berhasil menjadi 4 jam per area. Sehingga kontinuitas tidak berpengaruh, tapi memang kami akui durasi kami kurangi. Dan kami berharap terutamanya pelanggan kami untuk bijak menggunakan air, karena memang berdasarkan data BMKG, kekeringan ini bisa sampai di Januari terakhir kami dapat datanya. Nah, memungkinkan untuk pelanggan untuk bijak menggunakan air, menggunakan sumber-sumber air lainnya, apakah itu tanah dalam atau air dari gunung, itu bisa digunakan namun bisa ditempatkan di mana-mana.
2: Dengan manajemen penggunaan air yang bijak serta pemanfaatan sumber air pendukung secara optimal, dampak krisis air bersih selama musim kemarau di Kota Kendari diharapkan dapat diminimalisir. Pihak PDAM Tirta Anoa Kendari juga terus memantau perkembangan debit air secara berkala dan berjanji akan mengembalikan durasi pengaliran secara normal apabila kondisi curah hujan dan ketersediaan air baku sudah mulai membaik.
1: Dari RRI Kendari, kita ke RRI Mamuju. Pangdam 23, Palakawira, Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkapkan rencana pembangunan markas komando daerah militer Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Bersama dengan penyiar Fitri, silakan.
4: Iya, terima kasih. Dan pendengar, informasi dari RRI Mamuju di sore hari ini ya. Pangdam 23 Palakawira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan markas komando daerah militer atau Makodam baru di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Berikut laporan rekan kami Muhammad Rusdiansyah.
5: Panglima Kodam 21 Palakawira Maijen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar mengungkap rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer atau Makodam di Sulawesi Barat yang ditargetkan terrealisasi pada 2028. Hal itu disampaikan usai menghadiri upacara peringatan HUT ke-22 Provinsi Sulawesi Barat di lapangan upacara kantor Gubernur Sulawesi Barat Mamuju Senin 22 September 2026. Menurut Pangdam, rencana pembangunan Makodam baru merupakan bagian dari upaya memperkuat pertahanan wilayah dan sinergi pemerataan pembangunan di Sulbar.
6: Ya, kita rencanakan tahun 2028 ya, kalau sesuai dengan skenario. Mudah-mudahan bisa terrealisasi. Saya sudah sampaikan tadi ke Pak Gubernur, beliau akan menyiapkan lahan nanti, saya minta di Mamuju lah.
5: Ia menambahkan pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Barat terkait kesiapan infrastruktur pendukung, khususnya penyediaan lahan. Pangdam merencanakan penyiapan lahan di wilayah Mamuju. Dengan rencana pembangunan Makodam baru tersebut, diharapkan koordinasi pertahanan, keamanan, serta akselerasi pembangunan di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih optimal dan merata hingga ke pelosok daerah. RRI Mamuju, Muhammad Trusdiansa melaporkan.
4: Ya, demikian informasi dari RRI Mamuju. Kami kembali ke RRI Kendari.
1: Terima kasih rekan Fitri. Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan rekan penyiar Rizka.
7: Ya, terima kasih Yuda. Dari Kota Bau-Bau, informasi yang dapat kami sampaikan, selama 10 tahun terakhir Kota Bau-Bau bebas penyakit hewan menular termasuk yang bersifat zoonosis. Dalam upaya pencegahan, Dinas Pertanian terus perketat pengawasan ternak. Laporan selengkapnya bersama Wa'ode Nurliani.
8: Kota Bau-Bau tercatat masih aman dari berbagai penyakit hewan menular strategis atau PHMS selama 10 tahun terakhir. Pengawasan terhadap kesehatan hewan terus dilakukan untuk mencegah penyakit menular antara hewan maupun penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia atau zoonosis. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan menyebut terdapat sejumlah penyakit yang menjadi perhatian utama untuk dicegah masuk ke wilayah Kota Bau-Bau. 5 penyakit yang menjadi fokus pengawasan diantaranya rabies, brucellosis, avian influenza atau flu burung, antraks hingga hawk kolera. Kepala Bidang Peternakan Kesehatan Hewan Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati mengatakan, hasil intensifikasi kesehatan hewan dan pengawasan rutin yang dilakukan selama ini belum ditemukan adanya kasus penyakit zoonosis pada ternak di Kota Bau-Bau. Selain penyakit yang dapat menular kepada manusia, pengawasan juga dilakukan terhadap penyakit menular antar sesama hewan.

0: kan, karena memang kan kita masih bebas.
1: Menurut Jusriati, kondisi tersebut membuat hewan ternak yang berada di Kota Bau-Bau masih masuk dalam kategori aman, termasuk kebutuhan hajatan yang akan dikonsumsi masyarakat. Meski belum ditemukan kasus penyakit hewan menular strategis, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau tidak mengendurkan pengawasan. Upaya pencegahan terus dilakukan melalui pemantauan kesehatan ternak, serta pengawasan terhadap lalu lintas hewan yang masuk ke Bau-Bau, juga pemberian vaksinasi pada anjing liar untuk mengantisipasi rabies. Jusriati mengingatkan para peternak maupun pedagang agar lebih berhati-hati atau mendatangkan hewan dari luar daerah yang terindikasi atau diduga terdapat penyakit hewan menular. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempertahankan kondisi Kota Bau-Bau yang hingga kini bebas dari berbagai penyakit hewan menular strategis, sekaligus menjaga keamanan hewan ternak dan kesehatan masyarakat. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
2: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Gemas Hari Pati Maju. Mewakili kerabat kerja yang bertugas Rizka dan Operator Fahmi, mengucapkan terima kasih. Kami kembali ke Yuda, RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Rizka dan juga rekan Fahmi yang ada di RRI Bau-Bau. Kita masih ada yang bersama di Gemas Hari Pati Maju. Pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Palu-Palu bersama dengan rekan WOD Rina Mustika.
4: Ya, terima kasih Yuda dari RRI Palu. Ini akan menyampaikan pemadaman listrik yang masih terjadi di sejumlah wilayah Sulawesi Tengah menunjukkan ketahanan sistem kelistrikan masih menghadapi tantangan. Nah, di tengah kondisi tersebut, pengembangan energi terbarukan dinilai perlu menjadi bagian dari solusi jangka panjang dan bukan sekedar alternatif ketika terjadi kekurangan pasokan. Lantas sejauh mana kesiapan Sulawesi Tengah mengembangkan energi terbarukan untuk perkuat ketahanan listrik dan mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional? Berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu Susanti Akataba bersama Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, Subhan Basir.
5: Potensi energi terbarukan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah saat ini apakah sudah dikembangkan kalau kemudian kita mau mengatasi krisis energi yang ada di Kota Palu dan sekitarnya?
6: Kalau terkait dengan energi baru terbaru untuk potensi di Sulawesi Tengah ini sebenarnya besar ya. Nah, EBT itu sendiri ada beberapa jenis ya, dari PLTS misalnya surya, kemudian air, biomasa, angin, panas bumi. Itu potensinya cukup besar. Bahkan kalau data terbuka kami untuk surya itu sebesar 6.147 MW. Air sendiri sekitar 3.095 MW.
5: Artinya cukup besar untuk kemudian bisa dimanfaatkan, tetapi apa saja kendala investasi yang kemudian terjadi sampai energi yang cukup besar ini belum termanfaatkan dengan maksimal, Pak?
6: Kalau terkait dengan kendala ini, sebenarnya pertama itu dari investor ini dari sisi mungkin pembiayaannya. Pembiayaannya memang untuk EBT sendiri ini, anggaran untuk pengembangan EBT kan bisa dibilang tidak murah. Kedua, kalau misalnya kita mengambil contoh PLTS atau surya, dia itu kendalanya terkait dengan lahan. Karena lahan dia butuh lahan yang cukup luas ya untuk ke EBT itu sendiri. Jadi misalnya untuk rata-rata saja ini ya Bu ya, untuk 1 mega itu untuk PLTS, untuk pembangkit listrik tenaga surya, membutuhkan kurang lebih 1 hektar lahan. Nah, ini biasanya yang menjadi kendala kita dalam pengembangan EBT. Tapi berarti tidak mungkin, ada lahannya, hanya saja itu biasanya yang menjadi beberapa kendala-kendala. Dan biasanya lagi terkait lahan ini, potensi biasanya berada di titik hutan lindung misalnya, kan butuh perizinan-perizinan lain berkaitan dengan penyediaan EBT melalui tenaga surya.
5: Kemudian Pak, kemarin Apindo mengeluarkan statement bahwa dari Apindo sendiri siap untuk kemudian berinvestasi begitu di sektor energi terbarukan dengan catatan kebijakan, kemudian peluangnya dibuka dengan sebesar-besarnya. Apakah dari Dinas SDM Provinsi juga mendorong Pak agar pengusaha lokal begitu, terutama asosiasi pengusaha yang ada di Sulteng, juga mereka yang ingin terjun berinvestasi di sektor energi terbarukan ini dibuka aksesnya gitu Pak?
6: Kalau Dinas SDM sendiri untuk mendukung investasi tentu sangat mendukung ya, apalagi situasi sekarang ini kan kita tidak bisa lagi melulu mengandalkan energi yang tidak terbarukan, misalnya energi fosil. Ketika terjadi kemarau misalnya air kering, pembangkit dari PLTA terdampak. Ketika dia terjadi

0: gejolak terkait minyak misalnya akan terdampak juga. Jadi yang paling memungkinkan sebenarnya matahari, di mana di Sulawesi Tengah ini banyak sekali, lebah besar sekali. Kalau dari sisi regulasi sebenarnya daerah ini itulah satu kendala juga mungkin ya, regulasi kita itu bagian dari fasilitasi, sementara izin-izin itu kan masih berkaitan dengan pemerintah pusat dan dengan PLN. Mendukung, iya, dukungan gubernur sangat besar untuk penyediaan ini. Hanya saja itu beberapa regulasi yang membatasi daerah dalam pengembangan.
1: Kalau ada hal yang kemudian bisa disarankan oleh Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah begitu Pak, kepada PLN maupun juga dari pengusaha untuk kemudian mengembangkan energi terbarukan di Provinsi Sulawesi Tengah, dari hasil kajian ESDM, apa kemudian yang perlu dilakukan nih Pak, secara berkolaborasi untuk memaksimalkan potensi energi terbarukan yang ada di Sulteng?
0: Kalau yang untuk sekarang ya, memudahkan itu dari sisi misalnya penyediaan lahan untuk pemerintah ya. Kemudian dari sisi investor, mereka tentunya membutuhkan regulasi yang dimudahkan.
2: Ya, untuk wawancara Susanti Akataba bersama dengan Kepala Bidang Energi Terbarukan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari Kari Palu, saya Wauderi Nomustika bersama Muhammad Irfan Polani mengucapkan terima kasih kembali ke RRI Kendari.
3: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
4: Baiklah pendengar juga pemirsa, dari RRI Palu-Palu kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan penyiar Novian. Silakan.
5: Baik, terima kasih rekan Yuda dari RRI Ampana. Kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta dapat membantu percepatan pembangunan serta peningkatan kualitas pariwisata di daerah tujuan wisata.
6: Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan lintas sektoral dari berbagai pihak, pemerintah, pengelola destinasi, masyarakat lokal, serta swasta untuk menciptakan destinasi yang berkelanjutan dan menguntungkan. Menurut Kepala Dinas Pariwisata Tojo Una-Una Asrin Soga, hal ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur dan fasilitas, meningkatkan kualitas layanan, mengoptimalkan potensi wisata, dan memastikan partisipasi serta keuntungan ekonomi bagi masyarakat sekitar.
7: Semua stakeholder, semua pihak harus bekerja untuk bagaimana pengembangan pariwisata di Tojo Una-Una. Tidak bisa kalau cuma tertitik di Dinas Pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi dengan pihak pemilik resort, dengan pihak-pihak usaha pariwisata. Jadi ini yang kita mau bangun komunikasi itu untuk bekerja sama-sama.
6: Pemerintah berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan dan mengembangkan infrastruktur fisik seperti jalan dan fasilitas pendukung lainnya, memperkuat sektor pariwisata sebagai pilar ekonomi. Sementara pengelola destinasi, ujar Asrin, memiliki peran penting dalam mengelola destinasi wisata secara berkelanjutan, melakukan inovasi, serta memastikan pengelolaan yang baik dan menarik. Ibnu Abbas melaporkan.
5: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Sore ini kembali ke rekan Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Novian. Selanjutnya kita ke RRI Makassar bersama dengan rekan penyiar Rizna Supratio.
8: Baik, informasi dari RRI Makassar, pada sore hari ini Polda Sulsel memproses hukum kasus tambang emas ilegal di Kabupaten Luwu, dilaporkan Sarifuddin.

0: 2026 di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Dalam penggerebekan tersebut yang dipimpin Kanit 4 Tipiter di Treskrim Suspolda Sulawesi Selatan, Kompol Anita berhasil mengamankan 5 alat berat. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan penanganan tambal emas tanpa izin di Kabupaten Luwu yang telah diamankan sejumlah bukti beserta barang bukti baru di 2 tempat kejadian perkara. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan kedua perkara tambang emas tanpa izin ditangani gabungan oleh Polda Sulawesi Selatan bersama Polres Luwu. Menurut Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, dalam waktu dekat penyidik bisa menetapkan tersangka.
1: Dalam proses-proses yang sudah berjalan ini kita sudah kumpulkan beberapa alat bukti, barang bukti yang sudah kita amankan, dan dalam waktu dekat penyidik saya yakin akan segera menetapkan tersangka. Kecuali merelakan ekskavatornya itu disita ataupun dikuasai oleh negara. Kalau dikuasai negara, mereka akan pemiliknya pasti akan datang. Kemudian siapa yang mengkoordinir itu semua pasti akan keluar. Sampai saat ini proses masih berjalan, yaitu 2 TKP. 2 TKP yang dilaksanakan gabungan antara Polres Luwu dengan Polda Sulsel.
0: Kapolda Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro juga menyatakan proses hukum untuk 2 perkara tambang emas tanpa izin di Kabupaten Luwu. Meski sebelumnya sempat terjadi insiden perlawanan dari masyarakat, polisi telah berupaya menjaga situasi tetap kondusif di samping melanjutkan proses penegakan hukum.
2: RRI Makassar pada Gema Saripati Maju Sekolah Belu Nusantara 4 pada sore hari ini. Saya Rizna Supratio beserta rekan operator ada Syahrul mengucapkan terima kasih dan kembali ke RRI Kendari.
3: Terima kasih rekan Rizna dan juga rekan Syahrul yang ada di RRI Makassar. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Bone bersama dengan rekan penyiar Andi Imran.
4: Baik, terima kasih rekan Yuda. Dari Bone kami laporkan, Bone Beramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerjasama tim. Berikut laporan selengkapnya bersama Suryani Arifin.
5: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Beramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone Andi Asman Sulaiman yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
6: Pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara. Bone Beramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau mungkin pemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi kepada seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiber, kemudian penyerang, kemudian gelandang. Luar biasa kerjasamanya, saya juga apresiasi pelatih.
5: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
4: Demikian informasi yang kami hadirkan dari Bone. Saya Imran bersama rekan Herma Wangsa. Pamit, sampai jumpa lagi. Kita kembali ke rekan Yuda di Kendari.
3: Terima kasih rekan Imran yang ada di RRI Bone. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama dengan rekan penyiar Wahyuni.
7: Baik, terima kasih rekan Yuda. Rekan Yuda, untuk sore hari ini informasi yang coba kami hadirkan dari RRI Toli-Toli ini terkait dengan dibalik aktivitas penambangan emas tradisional di Kem 7 Kabupaten Buol, ada perjuangan para pekerja yang rela menempuh perjalanan berhari-hari demi penghasilan. Namun di tengah anggapan bahwa pekerjaan ini aman, kesehatan menjadi aspek yang tidak boleh diabaikan, sebab dampak dari lingkungan dan aktivitas kerja di tambang ini bisa saja baru dirasakan dalam jangka panjang. Nah, berikut news feature dari Alfiansyah.

0: Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan di permukiman, kawasan Kem 7 di Kabupaten Wuhu, Sulawesi Tengah menjadi salah satu tujuan bagi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas pertambangan emas tradisional. Untuk mencapai kawasan ini, perjalanan tidaklah singkat. Jalur yang harus ditempuh membutuhkan waktu sedikitnya 2 hari. Dalam kondisi tertentu, perjalanan bahkan bisa mencapai 3 hari. Para penambang biasanya berangkat secara berkelompok. Tibanya di lokasi, mereka tidak langsung kembali. Beberapa hari dihabiskan di kawasan pertambangan sebelum akhirnya kembali ke kampung.
1: Sudah cukup sering juga, Pak. Mungkin naik turun ini paling sekitar 15 kalian. Ya, 15 kalian sih, kurang lebih. Kebanyakannya itu rombongan sih sama teman-teman. Dalam perjalanan, biasanya rombongan biasa nginap di atas. Bisa memakan waktu sekitar 3-4 hari perjalanan baru tiba di rumah lagi. Paling cepatnya kalau untuk sampai di tiba di sana, paling cepat 2 hari, paling lambat itu 3 hari. Ya berhenti tiap pos, kadang ngopi, makan gitu. Gantung dari cuaca juga.
0: Lalu M. Zulkarnain merupakan salah seorang penambang emas tradisional yang cukup sering beraktivitas di Kem 7. Bagi Lalu, perjalanan panjang menuju lokasi bukan lagi sesuatu yang asing. Ia mengaku sudah beberapa kali melakukan perjalanan ke kawasan tersebut bersama rombongan penambang lainnya. Sebelum menekuni aktivitas pertambangan, Lalu bekerja sebagai petani. Namun setelah mulai rutin pergi ke Kem 7, ia merasakan adanya perubahan dari sisi pendapatan.
1: Yang pastinya perubahannya lumayan sih. Yang biasanya kita di kampung harian itu untuk mendapatkan 1 juta itu membutuhkan waktu 1 hari, tapi kalau kita ke tambang emas itu sekali berangkat bisa dapat 2 juta. Bersih sendiri, paling bersihnya 1 juta setengah lah, potong ongkos makan di jalan.
0: Pendapatan tersebut menurut Lalu menjadi salah satu alasan dirinya tetap menjalani aktivitas penambangan secara tradisional. Meski harus meninggalkan kampung selama beberapa hari dan menempuh perjalanan yang cukup berat, hasil yang diperoleh dinilai sebanding dengan tenaga dan waktu yang dikeluarkan. Namun persoalan pertambangan tidak hanya berkaitan dengan hasil ekonomi. Keselamatan dan kesehatan para penambang juga menjadi perhatian. Lalu mengatakan, selama menjalani aktivitas penambangan tradisional di Kem 7, dirinya merasa kondisi pekerjaan masih aman. Ia juga mengaku belum pernah mengalami gangguan kesehatan yang dirasakan secara langsung selama melakukan aktivitas tersebut. Menurutnya, hal serupa juga belum pernah ia rasakan dari rekan-rekan penambang yang bekerja bersamanya.
1: Kalau di pertambangan, posisinya itu aman sih kalau masalah dari debu atau zat-zat kimia seperti itu. Karena dikerjakan dengan tradisional kan, jadi tidak terlalu berisiko gitu.
0: Namun pengalaman tidak merasakan gangguan kesehatan saat ini belum tentu menggambarkan kondisi kesehatan dalam jangka panjang.
2: Jangan hanya berfokus dengan sisi keselamatan saja, tapi ada juga sisi kesehatan. Bahwasanya harapan pekerja itu, saat bekerja itu kan tentu dia masuk kerja dalam keadaan sehat, dia bekerja dalam keadaan sehat, dan nanti pensiun juga dalam keadaan sehat, tidak membawa ekses-ekses saat dia bekerja. Mungkin kalau dari sisi keselamatan lebih gampang kita melihatnya karena sekali kena langsung berefek menjadi kecelakaan kerja. Tapi kalau kesehatan kerja yang membuat menjadi sulit adalah seperti fenomena gunung es. Terpajannya sekarang mungkin baru berefeknya beberapa tahun nanti, efeknya nggak kelihatan sekarang. Efek itu baru akan kelihatan setelah nantinya gitu.
0: Pernyataan tersebut menjadi pengingat bahwa risiko pekerjaan tidak selalu dapat terlihat atau dirasakan secara langsung. Bagi pekerja di sektor pertambangan tradisional, perhatian terhadap kesehatan menjadi bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Sebab selain potensi kecelakaan kerja, lingkungan kerja dan paparan tertentu dapat menimbulkan dampak kesehatan yang baru diketahui setelah berlangsung dalam waktu yang panjang.
1: Harapan saya untuk ke Kem 7 supaya tidak diganggu oleh perusahaan asing atau kayak seperti PT, karena untuk menjaga kelestarian alam gitu kan, dan juga menjaga mata pencarian masyarakat.
0: Perjalanan menuju Kem 7 mungkin membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari. Bagi Lalu dan para penambang tradisional lainnya, perjalanan itu bukan sekedar menuju lokasi untuk mencari emas. Di balik perjalanan panjang tersebut, ada kebutuhan ekonomi, harapan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik, serta tantangan untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Pada akhirnya, emas bukan satu-satunya hal yang perlu dijaga. Di antara aktivitas pertambangan dan kebutuhan untuk bertahan hidup, kelestarian alam dan kesehatan masyarakat juga menjadi bagian penting yang menentukan bagaimana kawasan Kem 7 akan diwariskan kepada generasi berikutnya.
3: Iya, baik pendengar, demikian tadi news feature dari RRI Toli Toli. Dan saya Wahyuni Wahab bersama rekan operator Andika dan juga Sela mengucapkan terima kasih, dan kita kembali ke Yuda di RRI Kendari.
4: Terima kasih rekan Wahyuni Wahab dari RRI Toli Toli yang sudah juga menghadirkan news feature yang menjadi akhir kebersamaan kita di Gema Saripati Maju. Baik, demikianlah pendengar informasi yang kami sampaikan untuk hasil liputan reporter RRI Sekorwil Nusantara 4 untuk Gema Saripati Maju edisi siar Rabu 23 September 2026 bersama dengan saya Yuda dan Jerry di tim teknik. Mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makassar sore ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
3: Kilau Pancasila,

0: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Informasi Lalu Lintas.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, pada sore hari ini kami hadirkan untuk Anda pendengar ya, informasi lalu lintas langsung dari akun YouTube Lalu Lintas Kota Makassar. Kita akan memantau kondisi arus lalu lintas di Simpang 5 Bandara. Pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Kemudian untuk kondisi arus lalu lintas di Jembatan Barombong juga terpantau ramai lancar. Namun di pintu 1 Unhas pada sore hari ini terlihat ada kepadatan kendaraan, utamanya di ruas jalan yang mengharuskan kendaraan untuk putar balik. Ini terlihat ada banyak kendaraan roda 4 di situ. Tetap berhati-hati pendengar. Kemudian untuk arus lalu lintas di Jalan Urip Sumoharjo terpantau ramai lancar. Kemudian di depan gerbang BTP terlihat ada penumpukan kendaraan karena ini memang rush hour atau jam-jam sibuk masyarakat baru saja pulang dari bekerja ataupun baru saja akan berangkat bekerja, sehingga memang kondisi arus lalu lintas cenderung padat. Tetap berhati-hati, gunakan pelindung ketika Anda berkendara, hindari menggunakan handphone dan juga merokok di atas kendaraan. Bukan hanya merugikan Anda namun juga orang-orang di sekitar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Gak sih kamu lagi nyetir, tiba-tiba di belakang ada klakson telolet atau lampu kelap-kelip warna-warni yang bikin silau? Nah, jangan salah kaprah ya. Lampu strobo atau rotator itu bukan aksesoris biar kendaraan kelihatan keren atau berkuasa di jalan raya. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, fungsi utama dari lampu strobo adalah sebagai tanda kendaraan yang mendapatkan hak utama dalam keadaan darurat. Warna biru untuk kepolisian, warna merah untuk ambulans dan pemadam kebakaran, warna kuning untuk kendaraan patroli jalan tol atau proyek. Jadi, buat kita-kita pengendara sipil, dilarang keras menggunakan strobo ya. Selain melanggar hukum, sinarnya bisa membahayakan jarak pandang pengendara lain. Yuk saling menghargai di jalan raya. Bijak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung, maka kelak kamu akan melihat, dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Ali bin Abi Thalib berkata, betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya.

Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, barang siapa yang menghadiri majelis ilmu tanpa membawa pena dan buku catatan, maka seperti orang yang ingin membuat tepung tanpa gandum.

berterimakasihlah kepada Allah dengan sepenuh hati, yang dulu pernah membuatmu rapuh, justru kini makin menguatkanmu. Bersyukurlah kepada Allah dengan adanya kesedihan yang membasahi pipimu dulu, kini telah menjadi senyuman yang paling indah. Bersyukurlah, puji Allah ketika kamu sedang sakit, karena ternyata kamu tahu siapa yang sering kamu abaikan. Ialah Zat yang tidak pernah mengabaikanmu. Rayakanlah kegagalanmu, karena ternyata sesuatu yang kamu benci itulah yang semakin membuatmu menyempurnakan diri. Berterima kasihlah kepadanya atas rasa kehilangan, karena yang telah hilang pasti akan kembali. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216.

0: Karena waktunya Anda ada di Ruang Rindu.
1: Kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam.
2: Kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
3: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
4: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pertanyaan Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
5: Malam hari ini yang hadir menyapa ruang dengar Anda di Ruang Rindu ya, dengan lagu-lagu dari Nadira. Kalau lagu Nadira ini bernostalgia sedikit.
3: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
6: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tas

bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teater Sabah.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus
3: tahu. Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku.
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Ya, halo.
7: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
6: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
7: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, tau. Perawatannya gak mahal.
6: Yang paling
7: penting dia nurut, Om.
6: Okay.
7: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
6: Oh, iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
7: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
8: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
9: Makassar sore ini.
10: Next time.

0: Sejak kapan santan ditemukan? Ditemukan. Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu, merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
1: Pak Ridwan, saya heran, anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
2: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
1: Loh, terpapar apa, Pak?
2: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
1: Oh, gitu ya, Pak.
2: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
1: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
3: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
4: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
4: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah kami hadirkan untuk Anda hiburan pada malam hari ini setelah kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya, selanjutnya jelang pukul 19 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Kiprah Sulawesi Selatan untuk edisi kali ini. Sanksi deteksi dini penyalahgunaan narkoba hanya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Makassar sore ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini senang sekali kami kembali menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Sanksi. Dialog interaktif yang akan mengangkat topik deteksi dini penyalahgunaan narkoba. Siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 FM dan juga dapat melalui AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi sosial media kami baik di Facebook maupun YouTube yang melakukan live streaming pada malam hari ini di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini saya tidak akan sendiri, telah terhubung bersama kami melalui line Zoom ada Bapak Heru Arfianta Esos. Beliau ini merupakan penyuluh narkoba ahli muda bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat BNNP Sulawesi Selatan. Kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Heru. Assalamualaikum, boleh diaktifkan?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Bapak, bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Ibu Rizna.
1: Baik,
2: terima kasih. Rizna atau kakak ini?
1: Bebas saja, boleh Ibu juga gak apa-apa. Ibu juga gak apa-apa. Baik, Pak Heru, pada malam hari ini kita membahas mengenai deteksi dini ya, penyalahgunaan narkoba. Kita tahu bahwasanya memang edukasi pencegahan narkoba masif dilakukan oleh lembaga-lembaga, bahkan dari lini terkecil pun keluarga sudah diberikan edukasi begitu ya, untuk mengetahui seberapa bahaya dari narkoba, apa dampaknya, dampak untuk diri sendiri dan juga untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, untuk fokus deteksi dini ini sendiri, sebenarnya seperti apa yang bisa kita deteksi, tanda-tanda seperti apa atau gejala seperti apa yang bisa kita ketahui ketika orang terdekat kita menyalahgunakan narkoba dalam kehidupan sehari-hari?
2: Iya, terima kasih Ibu Rizna sekali lagi kesempatannya kami kembali hadir di sini. Biasanya kita mengenali ya. Kita mulai mengenali bagaimana sih seseorang itu menjadi penyalahguna. Mungkin biasanya ada perubahan secara fisik, perubahan secara psikis, perubahan secara perilaku sosial. Nah itu kadang ada terjadi perubahan-perubahan pada aspek-aspek tersebut. Ya, misalkan banyak kita temukan juga para pengguna narkoba, para pecandu narkoba. Itu biasanya secara fisik bisa kita kenali, misalkan ada perubahan berat badan atau perubahan cara hidup dari biasanya bersih atau biasanya rapi, tiba-tiba dalam bahasa sini bisa rantasa atau bagaimana tiba-tiba berubah seperti itu. Terus tiba-tiba dalam hal penggunaan narkotika jenis tertentu ada perubahan, ada luka-luka atau seperti apa, atau terjadi gangguan-gangguan kesehatan ikutan yang biasa muncul akibat penggunaan narkoba. Nah, mungkin secara fisik bisa saja terjadi perubahan-perubahan seperti itu. Nah, namun juga kita tidak selalu harus menjudge seseorang karena ada perubahan itu langsung kita vonis penggunaan narkoba. Tidak, karena kadang perubahan secara fisik itu tentunya banyak hal perubahan fisik yang diakibatkan mungkin karena kita sakit atau karena kita kelelahan atau kita kecapean pekerjaan, bisa jadi ada perubahan-perubahan yang hampir mirip. Nah, seperti itu. Selanjutnya juga ada perubahan-perubahan perilaku dan psikis. Nah, ini yang ternyata paling banyak, paling mudah untuk dikenali. Kalau ada perubahan perilaku atau secara psikis, karena beberapa layanan rehabilitasi terhadap pencandu narkoba yang melapor diri secara sukarela ke kami, itu kami lihat itu ternyata secara fisik kadang ada yang rapi, secara fisik tubuhnya sehat, tetapi laporan-laporan dari lingkungan sekitarnya, lingkungan sikalnya, ada perubahan-perubahan perilaku yang sangat mencolok. Misalkan jadi malas, jadi tidak mau sekolah, jadi klepto, bahkan banyak jadi kejadian, jadi suka mencuri. Nah, itu ternyata perubahan-perubahan perilaku itu yang banyak dilaporkan ke kami, ya. Okay. Lebih banyak seperti perubahan perilakunya, sehingga perilakunya itu dapat mengganggu pergaulannya, mengganggu bagaimana sikap, bagaimana tata, bagaimana kenyamanan di rumahnya atau kenyaman di lingkungannya, ternyata lebih banyak yang terjadinya seperti itu, perubahan perilaku. Misalkan di sekolah juga, misalkan usia sekolah atau di kampus, ternyata ada perubahan-perubahan yang mengganggu bagaimana si pengguna ini berkehidupan sosial seperti itu. Nah, itu kalau kita mengenali dari ciri-ciri yang dimunculkan akibat penyalahgunaan, ya. Tapi saya akan lebih spesifik lagi. Bagaimana sih mendeteksi penyalahgunaan narkoba? Sebenarnya secara, kalau kita mau mengetahui secara pasti seseorang itu menyalahgunakan narkoba, tentunya tidak bisa dengan ciri-ciri seperti tadi, ya. Pasti kita akan melakukan uji atau melakukan tes. Melalui zat-zat yang ada dalam tubuh kita menggunakan alat-alat deteksi dini, sehingga dapat diketahui secara pasti penggunaan zat apa sih yang sebenarnya digunakan oleh seseorang itu menjadi pecandu. Seperti itu, Bu Risna.
1: Baik. Jadi, jadi untuk deteksi dini ini bisa dilihat dari perubahan perilaku, kemudian juga perubahan fisik. Tapi kalau fisik ini masih bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, ya, Pak Heru. Jadi tidak bisa langsung kita judge bahwasanya ada perubahan, mungkin dari yang awalnya berisi jadi langsung kurus, kita tiba-tiba katakan bahwasanya oh pengguna. Oh, itu tidak dibenarkan berarti, ya, yang seperti itu. Nah, kalau untuk di Sulawesi Selatan sendiri, Pak Heru, sepanjang tahun 2026, ya, kan kita sudah ada di bulan ke-9, apakah memang terdapat perubahan ataupun juga peningkatan atau bahkan penurunan laporan yang masuk ke BNNP sendiri untuk kasus

0: Ada beberapa instansi atau beberapa kegiatan yang kita lakukan terkait deteksi itu. Kalau instansi yang secara rutin melakukan setiap tahun, trennya menurun, ya.
1: Oh ya.
0: Tren-tren yang misalkan tahun kemarin dilakukan deteksi dini oleh tes urin di instansi atau kantor tertentu, tahun ini dilakukan lagi, trennya menurun. Tapi fenomena yang saat ini terjadi itu justru ada perubahan penggunaan.
1: Perubahan
0: Perubahan
1: penggunaan.
0: penggunaan penggunaan narkotika dalam bentuk liquid.
1: Oh iya, betul
0: Dalam
1: betul.
0: bentuk liquid dan apa? Dalam bentuk narkotika atau dalam bentuk sintetis, ya. Nah, kebetulan semakin ke sini juga alat pendeteksinya juga ditambahkan parameter untuk mendeteksi itu dan mulai kita temukan jenis-jenis narkotika yang berbahan sintetis. Baik itu yang dicampurkan dengan tembakau yang dihisap melalui rokok maupun yang ditemukan melalui campuran liquid dalam penggunaan vape. Nah, itu tahun ini mulai mulai muncul kita temukan seperti itu.
1: Jadi memang ini ya, dalam proses tadi pemberdayaan masyarakat, kemudian dilakukan tes urin ini trennya menurun, hanya saja ditemukan jenis lain dari narkotika yang beredar di masyarakat, yaitu menggunakan cairan liquid tadi ya. Ya memang sih Pak Heru, kita juga memperhatikan sekarang anak-anak muda utamanya ya, tidak merokok tapi beralih menjadi rokok elektrik, dan ternyata itu disalahgunakan menjadi potensi untuk penggunaan narkoba jenis baru. Begitu ya. Seperti itu berarti temuannya di lapangan.
0: Iya, betul sekali. Bahkan saat ini sudah menjama usia-usia pelajar yang menjadikannya usia-usia pelajar, dan di awal-awal tahun itu sekitar triwulan pertama itu sudah ada lebih dari 40-an yang kita tangani di BNN yang terkait dengan penggunaan-penggunaan narkotika jenis sintetik. Entah itu biasa anak-anak menyebutnya dengan apa, sintek.
1: Oh ya.
0: Ya, betul. Terus ada juga yang ternyata menurut pengakuannya menggunakan cairan liquid yang digunakan melalui rokok elektrik.
1: Oke.
0: Nah,
1: Jadi
0: seperti itu.
1: dari fakta yang ditemukan Pak Heru, apalagi sudah menyasar siswa ya, yang masih duduk di bangku sekolah begitu, ini kan menjadi sebuah fakta yang menyedihkan. Lalu sebenarnya bagaimana bisa sehingga siswa pun bisa terkena ataupun terpengaruh penggunaan narkotika?
0: Iya, bersyukurnya banyak sekolah yang, maksudnya bukan banyak ya, ada beberapa sekolah yang mulai aware, yang ketika ada perubahan perilaku pada siswanya segera berkonsultasi dengan kami dan segera dilakukan tindakan sehingga kita dapat menyelamatkan adik-adik pelajar kita. Nah, ternyata dari beberapa laporan yang disampaikan ke kami itu, mereka mendapatkannya ada yang secara pembelian secara online, ada melalui media sosial, ada melalui marketplace, ya, ada melalui toko-toko online, memberi jajat yang sampai di sini, entahlah, semakin semakin canggih.
1: Betul, betul,
0: anak-anak
1: betul.
0: Sekarang kayak penelitiannya yang penelitian ke arah yang salah sayangnya. Nah, seperti itu laporannya, seperti itu kebanyakan pembelian secara online.
1: Oke.
0: Seperti itu.
1: Jadi memang kalau dari sekolah sendiri ini sudah banyak upaya yang dilakukan untuk bisa mendeteksi secara dini begitu ya, bahwasanya apakah ada siswa-siswinya yang menyalahgunakan narkotika, walaupun secara praktik tadi dijelaskan mulai lebih kompleks begitu Pak Heru ya, karena transaksinya juga dilakukan secara online. Kemudian dari BNNP sendiri kan ini pasti sudah banyak melakukan kegiatan, baik itu penyuluhan, kemudian juga penguatan ketahanan remaja. Kalau boleh dijelaskan lebih spesifik Pak, bentuk kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan saat ini seperti apa?
0: Ya, saat ini

0: kami mendorong untuk lingkungan pendidikan atau lingkungan sekolah itu ada yang namanya program Ananda, aksi anti narkotika dimulai dari anak. Ya, itu dengan mendorong lingkungan pendidikan adanya kurikulum anti narkoba yang diajarkan, terus dengan mendorong juga pembentukan lingkungan sekolah bersinar, terus kita juga memberikan pelatihan-pelatihan atau secara rutin kita melakukan sosialisasi agar terus tetap mengingatkan kepada adik-adik kita agar tetap waspada, agar juga tetap memiliki ketahanan diri untuk berani mengambil sikap menolak yang namanya penyalahgunaan narkoba seperti itu.
1: Jadi memang,
0: nah, ya sebenarnya juga kami juga mendorong untuk melakukan deteksi dini, tapi itu mungkin mudah-mudahan upaya jadi upaya terakhir lah ketika dilakukan deteksi dini melalui tes urin, melakukan tes urin atau tes darah atau sel rambut, itu mungkin itu jadi upaya terakhir ketika ada hal-hal tertentu yang memang harus segera dilakukan penanganan. Kalau saat ini sih lebih kita dorong untuk upaya preventifnya, bagaimana bagaimana mendekatkan program, misalkan sudah ada yang terlanjur pun kita mendekatkan program rehabilitasi yang berada di lingkungan sekolah, tentunya mendorong. Biasanya di sekolah itu ada guru yang melakukan menangani masalah-masalah seperti itu, guru BP istilahnya ya. Itu kita bekali dengan kemampuan untuk melakukan screening singkat oleh rekan-rekan dari tim rehabilitasi, sehingga dapat ketika menemukan kasus di lingkungan sekolah bisa langsung segera ditangani, bisa langsung di assessment, sehingga bisa langsung diambil tindakan-tindakannya seperti apa, seperti itu. Bukan ketika menemukan kasus kita biarkan atau kita langsung jatuh hukuman seperti apa. Yang jelas adik-adik kita pastinya butuh pendampingan. Nah, kita nggak memberikan bimbingan supaya ada perwakilan dari sekolah itu yang bisa memberikan pendampingan ketika ada ditemukan adanya penggunaan narkotika di lingkungan sekolah.
1: Oke, jadi seperti itu ya Pak ya. Ini terima kasih banyak Pak Heru sudah dijelaskan bagaimana mekanisme bentuk penyuluhan dan juga dilaksanakannya program Ananda di sekolah-sekolah. Semoga ini juga bukan hanya melibatkan guru ya sebagai orang tua di sekolah, tapi orang tua keluarga inti yang ada di rumah juga harus sudah memiliki kesadaran yang lebih lagi untuk menjaga anak-anaknya. Nah, kalau dari BNNP sendiri Pak, bagaimana keterlibatan dari orang tua siswa ini untuk bisa menunjang tahapan preventif agar lebih maksimal begitu?
0: Ya, ya, beberapa kasus pernah kami berkonsultasi ke kami ya. Ada beberapa orang tua, bisa nggak sih anakku ditangkap aja?
1: Wah.
0: Bisa nggak sih anakku dites narkoba? Bisa nggak sih? Saking mungkin merasa nggak mampu untuk mendampingi. Nah, biasanya ketika ada orang tua yang seperti itu, kami justru yang pertama kita lakukan pendampingan adalah orang tuanya. Ya, itu yang jelas sebagai orang tua tentunya kita jangan patah semangat, sehingga menyerahkan pendidikan anak kita itu ke instansi sekolah sendiri tanpa kita pedulikan, atau saking kita tidak mempunyai, ya sudah tangkap aja seperti itu.
1: Iya.
0: Ya. Nah, ternyata ada beberapa klien kami yang ketika ada orang tuanya seperti itu, kita lakukan pendekatan ke orang tuanya, kita ajak orang tuanya sebenarnya sih permasalahannya sih apa, itu kita yang harus uraikan dari awal. Nah, biasanya kami sarankan orang tuanya dulu datang ke kantor kami untuk konsultasi kira-kira tindakan apa yang paling tepat untuk bisa menangani ketika orang tua mengetahui oh anaknya menjadi pengguna atau menjadi pecandu. Nah, biasanya ternyata kebanyakan kurangnya komunikasi, merasa putus asa itu yang akhirnya menyebabkan tidak tertanganinya anak-anak di yang sudah terlanjur menjadi pengguna. Nah, itu makanya ketika kami mengajak misalkan, wah, bisa tes urin nggak anak saya?
1: Iya.
0: Oke, kita akan lakukan tes urin. Tapi bisa nggak datang berdua dulu, orang tua dan anaknya ke kantor kami, konsultasi dengan konselor atau psikolog kami yang ada di kantor, kira-kira permasalahannya apa sih terkait narkoba ini? Apakah tingkat sudah betul-betul kecanduan? Atau memang butuh pendampingan dari orang tua? Takutnya ketika kita tiba-tiba dipanggil orang tua, kita lakukan, kita jebak deh, misalkan diminta untuk seperti itu untuk tes urin, itu malah justru menambah dendam anak-anak, menambah beban si anak bahwa ternyata dia merasa tidak diterima di keluarganya, bahkan orang tuanya tidak menerima dia, itu yang justru kadang memperparah tingkat ketergantungannya.
1: Seperti itu. Jadi memang tidak bisa juga serta merta begitu ya orang tua melimpahkan persoalan tersebut kepada lembaga atau kepada mempercayakan 100% kepada sekolah, padahal memang harus ada campur tangan dari orang tua sendiri begitu. Nah, kan kalau dari contoh yang Pak Heru jelaskan ini, ketika posisinya orang tua langsung menyerahkan anaknya untuk dites urin dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika malah ada orang tua yang masih takut, padahal sudah terlihat jelas tanda-tanda dari sang anak ini ada kecenderungan menjadi penyalahguna narkoba, namun takut untuk membawakan anaknya memeriksakan dan juga berkonsultasi. Ini seperti apa menurut Pak Heru?
0: Wah, ini betul-betul baru kemarin nih kami dapat SMS, dapat WA sih tepatnya. Bapak, kira-kira kalau ke anak kami dilaporkan di situ nanti disiksa enggak?
1: Wah, bayang
0: ada
1: aja
0: ketakutan
1: disiksa.
0: Untuk disiksa.
1: Iya.
0: Disiksa atau nanti di penjara. Kami sampaikan tentunya ketika kita melakukan penanganan terhadap anak atau orang yang menjadi pengguna atau pecandu narkotika, penanganannya itu secara medis dan secara sosial. Ya, jadi kita akan melakukan pemulihan karena itu terkait dengan bagaimana rehabilitasi medisnya. Terus kita akan tindak lanjut aja dengan rehabilitasi sosialnya. Jadi tidak ada yang dibilang dimasukkan penjara, dikurung atau bagaimana, yang ada pasti kita akan bagaimana seseorang itu bisa putus dengan zat yang membuat dia ketergantungan dulu, seperti itu. Nah, jadi tidak perlu takut ketika mau melaporkan untuk rehabilitasi, karena tim rehabilitasi pun terdiri dari dokter, dari psikolog, dari konselor, dan nanti akan ditentukan apakah butuh harus dilakukan rawat inap atau cukup dilakukan, bisa dilakukan dengan rawat jalan. Dan tentunya selama proses rehabilitasi tentunya akan kita kontrol secara berkala, kita akan lakukan tes penggunaan zatnya menggunakan alat tes. Biasanya kita menggunakan alat tes urin dan secara berkala untuk sampai dipastikan betul-betul tidak ada sama sekali penggunaan zat dalam rentang waktu tertentu. Biasanya sekitar 3 bulanan gitu, rentang waktu 3 bulanan kita akan tes secara rutin dan dilakukan pendampingan agar betul-betul tidak ada lagi penggunaan seperti itu.
1: Oke. Jadi bayangan-bayangan bahwasanya nanti ketika melaporkan anaknya akan disiksa dan dipenjara, ini tolong untuk dihilangkan ya orang tua di luar sana, bahwasanya memang ketika Anda membawa anak Anda untuk direhabilitasi ini tentunya akan diberikan perlakuan-perlakuan sesuai medis, kemudian juga ada pendampingan dari konselor itu sendiri. Nah, kemudian untuk orang tua nih Pak Heru ya, yang dalam kondisi ingin melaporkan ataupun membawa anaknya rehabilitasi begitu, call center atau malah ada mitra dari BNNP sendiri yang bisa dijadikan sebagai tempat untuk rehabilitasi nih Pak, atau bagaimana sebenarnya mekanismenya?
0: Ya, Kalau untuk layanan rehabilitasi, ketika seseorang mendapatkan apa, ketika ada anggota keluarga kita atau rekan kita atau saudara kita yang sudah terlanjur, bisa langsung datang ke kantor BNN Provinsi Sulawesi Selatan, lapor diri secara sukarela. Nanti ada bagian atau bidang yang membidangi terkait layanan rehabilitasi, nanti akan diarahkan. Nah, itu lapor diri secara sukarela itu tidak dituntut pidana, dan saat ini syaratnya cuma cukup membawa KTP dan kartu keluarga sama satu penjamin, biasanya orang tuanya, wali. Nah, cukup seperti itu. Kalau nanti malu-malu datang, bisa konsultasi melalui call center kami juga atau media sosial kami dulu. Bagaimana sih proses rehabilitasi? Ada call center kami di 0812-4108-0030. Itu untuk layanan rehabilitasi atau layanan konsultasi, seperti itu.
1: Nah,
0: tapi ya tentunya kita harapkan janganlah, mudah-mudahan tidak ada ya yang melapor ya. Bukan tidak adanya itu bukan karena takut, tidak adanya itu karena betul-betul tidak ada.
1: Tidak ada.
0: Makanya kita mendorong instansi sekolah, instansi kerja, pemerintah supaya bersinar. Bersinar itu bersih dari narkoba melalui berbagai kegiatan preventif, kegiatan sosialisasi, yang jelas menciptakan lingkungan itu yang nyaman sehingga tidak ada lagi rekan kerja kita atau teman kita yang menjadi pengguna narkotika. Atau lebih bagus lagi juga, kita lakukan deteksi dini secara rutin, secara berkala, mungkin kita sampling, mungkin secara biaya, mungkin kalau misalkan satu sekolah itu dites semua dengan jumlah siswa ribuan, tentunya biayanya sangat besar. Nah, hal seperti itu mungkin bisa ditaktisi dengan sekolah cukup menyediakan beberapa alat tes urin yang akan kita lakukan sampling secara acak, sehingga siswa juga merasa warning, apa, merasa diperingatkan bahwa oh, sekolah ini juga akan bisa-bisa saja melakukan deteksi dini kapan saja, sehingga tidak ada, sehingga siswa juga merasa wah, lebih baik nggak usah sama sekali deh daripada nanti dideteksi urusannya jadi ribet, justru malah nanti mengganggu kegiatan belajar mengajarnya di sekolah, seperti itu.
1: Seperti itu ya. Tapi kalau untuk biaya, ada dipungut biaya nih Pak atau tidak?
0: Nah, ada beberapa metode yang kita lakukan dalam pelaksanaan tes urin ya. Ketika seseorang itu pengen mengetahui yang apakah saya ini mengandung apa dalam tubuh saya itu mengkonsumsi narkotika atau tidak sengaja mengkonsumsinya, bisa melakukan tes ke BNN untuk mendapatkan surat keterangan hasil pemeriksaan narkotika. Nah, itu biasanya digunakan, kadang paling banyak digunakan untuk persyaratan dalam melamar kerja atau masuk sekolah tertentu. Nah, itu sesuai peraturan presiden, kita ada layanan penerbitan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba itu tarifnya
1: 290 ribu.
0: Itu ya, itu yang layanan biasanya dilakukan tes urin sekaligus ada asesmen secara psikologisnya, seperti itu. Itu layanan yang ada di BNN. Nah, yang kedua, untuk instansi-instansi atau sekolah-sekolah yang pengen secara mandiri dengan tujuan untuk melakukan pencegahan, tujuannya pencegahan, bukan tujuannya rahasia atau tujuannya untuk melakukan penangkapan atau pengungkapan di sekolahnya, itu bisa bekerja sama dengan apa, penyedia-penyedia alat kesehatan, penyedia alat deteksi. Nanti bisa kami sarankan ada beberapa penyedia di Makassar, atau bisa melalui kami bantu, nanti bisa hanya untuk melakukan pembelian alatnya. Itu bervariasi tergantung jenis parameternya yang digunakan. Ya, ada tiga parameter jenis narkotika, misalkan jenis metamfetamin, amfetamin, dan THC. Terus ada 7 parameter, ada 10 parameter. Harganya nanti itu bervariasi. Tidak mahal kok kalau kita lakukan sampling, ya. Iya. Paling di antara 50.000 sampai 150.000-an per alat itu kalau dilakukan deteksi. Nah, itu ketika instansi atau sekolah itu mengadakan secara mandiri, nanti timnya bisa kami bantu dari BNN untuk melakukan pemeriksaan. Seperti itu.
1: Okay. Ya. Baik, baik. Nah, terima kasih Pak Heru ya.
0: Itu berbagai cara untuk mendeteksi tes urin.
1: Oke. Okay. Okay? Baik. Ya. Jadi memang tadi ini sudah dijelaskan ya, seperti apa ketika ingin tes atau sampling itu ada dikenakan biaya, tapi demi kebaikan bersama tentunya ini bukan sebuah hal yang berat, apalagi bagi orang tua yang sudah melihat tanda-tanda secara jelas ada perubahan sikap, bahkan perubahan bentuk fisik yang signifikan dari anak ini, boleh langsung untuk diperiksakan atau bahkan juga dibawa untuk rehabilitasi dan konseling begitu. Terakhir Pak Heru, di penghujung perjumpaan pada malam hari ini, pesan yang disampaikan kepada seluruh masyarakat di Sulawesi Selatan terkait dengan deteksi dini penyalahgunaan narkoba ini, Pak, silakan.
0: Ya.
1: Pesan dan harapannya, Pak, untuk masyarakat kita mengenai deteksi dini penyalahgunaan narkoba.
0: Nah. Oke, mungkin saya lanjutkan lagi yang tadi terkait ketika seseorang sudah mendapatkan layanan rehabilitasi di sini, pelaksanaan tes urinnya tentunya yang berkala itu dilakukan secara gratis ketika seseorang tercatat sebagai reside klien rehabilitasi di BNN. Ya, jadi jangan takut ketika melapor diri, wah nanti tes urinnya bayar lagi. Tidak, ya. Itu tadi tes urin ketika untuk dipersyaratkan untuk kebutuhan pribadi, melamar kerja atau kebutuhan sekolah. Ketika untuk tes urin layanan rehabilitasi, seseorang harus menjalani rehabilitasi, itu dilakukan secara gratis. Nah, ini mungkin sebagai closing statement kami, ya. Tentunya kami menghimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada, tentunya apalagi saat ini kita sudah mulai banyak kita temukan jenis-jenis narkotika baru atau new psychoactive substance dalam berbagai bentuk. Yang lagi marak saat ini adalah dalam bentuk liquid atau cairan. Nah, dan ternyata saat ini narkotika yang dicampur dengan liquid yang dikonsumsi melalui rokok elektrik itu sudah mulai beberapa kali kita temukan terdeteksi dengan alat-alat deteksi dini. Nah, jadi tetap waspada, jangan sampai kita pikir kita mengkonsumsi rokok yang tidak ada cacatnya narkotika, ternyata ada campurannya. Ada beberapa yang kita temukan melalui cairan liquid itu, ada jenisnya yang terdeteksi sama dengan sabu-sabu, ada jenisnya yang terdeteksi sama dengan THC, dan ada dalam terdeteksi zat etomidin. Nah, jadi apapun perkembangannya, tentunya kami mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terus waspada, apalagi penggunaan rokok elektrik dan vape sudah mulai dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab dengan dicampurkan dengan narkotika. Mari kita sama-sama waspadai, dan mudah-mudahan hal tersebut tidak semakin marak dan tidak semakin merugikan kita semua. Sekian, Ibu.
1: Baik, terima kasih Pak Heru ya, luar biasa pada malam hari ini memberikan.
0: Terima kasih.
1: Insight bagi kita semua ini menyadarkan kembali bahwasanya menjaga generasi muda dimulai dari lini paling dekat dari lingkungan mereka, yakni orang tua, kemudian juga lingkungan sekolah sangat mendukung bagaimana untuk bisa mengajarkan agar tidak terjerumus menjadi penyalahguna narkotika. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Assalamualaikum.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih banyak pendengar dan juga pemirsa. Sanksi pada malam hari ini kami cukupkan. Dengan adanya dialog ini menjadi pengingat bagi kita semua, reminder bahwasanya untuk bisa mendeteksi penyalahgunaan narkotika merupakan tugas kita semua. Kita harus sama-sama bersinergi, baik kita sebagai orang tua ataupun sebagai teman ataupun sebagai guru, harus bisa terus mengingatkan dan juga mengarahkan generasi muda untuk tidak terpengaruh atau bahkan menjadi penyalahguna narkotika itu sendiri. Ditambah lagi kondisi saat ini sangat banyak jenis narkotika terbaru dengan menyesuaikan tren yang ada, sehingga kita harus lebih mawas diri. Terima kasih, saya Risna Supratio beserta rekan Syahrul di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Garibaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak. Rangga, kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Belum cukup umur kamu, nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Baik pendengar, jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita Relay dari Pro3 sekaligus menutup perjumpaan saya setelah menemani Anda sedari siang hari tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
4: Pro1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPAP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
3: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua, angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lee saat kick-off pemagangan nasional batch kedua, angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lee menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program magang hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check, lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
3: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
4: Program magang nasional tahun kedua tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000 ya. Nanti yang 50.000 kedua dan ketiga bulan depan dan bulan berikutnya akan dibuka oleh Kemenaker. Jadi tadi ya secara resmi.
3: Program pemagangan nasional merupakan program kolaborasi lintas kementerian dan lembaga yang diarahkan Presiden. Yasir Lee menyebut sejumlah kementerian dan lembaga turut terlibat, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, serta kementerian dan lembaga yang menjadi jejaring tempat magang. Yasir Lee berharap program tersebut dapat memberikan kesempatan bagi para peserta, di mana tujuannya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memperoleh pengalaman kerja. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Perum Bulog mencatat realisasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan serta bantuan pangan mencapai sekitar 2,4 juta ton beras dan masih berlanjut untuk menjaga ketersediaan beras dan stabilitas harga di daerah. Berikut laporan Alfred Stuter.
5: Duduk kembali. Kadiv Perencanaan Operasi dan Analisa Harga Pasar Perumbulok, Muhammad Wawan Hidayanto mengatakan sekitar 2,4 juta ton beras telah disalurkan melalui Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP serta Bantuan Pangan. Penyaluran berikutnya diperkirakan mencapai sekitar 2,9 juta ton untuk Bantuan Pangan SPHP dan Beras Premium. Sempat tahap pertama sampai 662.887 ton atau 99,70%. Tahap kedua mencapai 728.855 ton atau 73,08%. Sedangkan tahap ketiga masih berproses sebesar 268.477 ton. Untuk SPHP, menurut Wawan, realisasi tahap pertama mencapai 818.350 ton atau 98,83%. Adapun Bulog juga menyiapkan penyaluran tahap berikutnya dengan target mencapai 1 juta ton.
2: Dari stok yang kami miliki, untuk yang realisasi sudah kita salurkan, baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan, sudah sekitar 2,4 juta ton. Dan masih akan berjalan lagi kurang lebih 2,9 juta ton, baik itu untuk bantuan pangan, SPHP maupun untuk yang premiumnya.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik BPS, Ateng Hartono mengatakan kenaikan harga beras masih terjadi di sejumlah daerah. Hingga pekan ketiga September 2026, BPS mencatat 152 kabupaten dan kota yang mengalami kenaikan indeks perkembangan harga atau IPH beras.
6: Yaitu di Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, dan juga Kepulauan Bangka Belitung. Walaupun demikian, kalau kita cermati berdasarkan kabupaten kotanya, cukup banyak kabupaten kota yang perubahan IPH berasnya itu di atas 3%. Tertinggi di Papua Pegunungan sampai dengan kondisi minggu ketiga 2 September 2026 ini perubahan IPH-nya 4,29%.
5: Kenaikan IPH beras tertinggi terjadi di Yahukimo sebesar 47,94%, selanjutnya Mahakam Ulu sebesar 12,71%, dan Minahasa sebesar 10,29%. Harga beras medium nasional naik 0,76% menjadi Rp14.644 per kilogram, sedangkan harga beras premium naik 0,69% menjadi Rp16.495 per kilogram. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Yang perubahan IPH berasnya cukup tinggi, saya sebutkan yang
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan September 2026 mempertahankan suku bunga atau BI rate sebesar 5,75%. Di mana keputusan tersebut sesuai dengan konsensus para ekonom dan mendorong penguatan rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%.
8: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia yang berlangsung pada 22 dan 23 September 2026 memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate 5,75%. Begitu pula dengan suku bunga fasilitas deposit tetap 4,75% dan suku bunga fasilitas pinjaman tetap 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil RDG BI di Gedung Bank Indonesia di Jakarta hari ini. Menurut Destri, keputusan tersebut untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga laju inflasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
7: Keputusan ini tetap konsisten dengan strategi stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, guna mendukung pencapaian sasaran inflasi 2,5%+-1% pada tahun 2026 dan 2027 serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

0: Harga minyak mulai turun. Selain itu, BI sudah melakukan langkah preemptif atau antisipatif dengan lebih dulu menaikkan suku bunga sejak Mei hingga Juni 2026 sebesar 100 basis poin.
1: Karena kita lihat bahwa gubernur sebelumnya ini pun juga sudah menaikkan suku bunga lebih tinggi. Artinya apa? Saat ini gubernur Bank Indonesia masih mempertahankan suku bunga melihat situasi dan kondisi pas kebetulan dengan pelemahan harga minyak sehingga mengindikasikan tetap mempertahankan suku bunga saat ini.
0: Keputusan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga memberikan sentimen positif ke pasar. Rupiah yang sejak awal pekan melemah, hari ini sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan berbalik menguat. Penguatan rupiah juga ditopang oleh ekspektasi meredanya ketegangan Amerika Serikat dan Iran. Sehingga posisi rupiah hari ini menguat 0,37% atau 66 poin ke level Rp17.818 per dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sisa makanan dari program Makan Bergizi Gratis di SMA Negeri 7 Manado diolah menjadi ekoenzim dan berbagai produk bernilai guna seperti sabun hingga pupuk kompos. Berikut laporan Rentin RC Mangiso.
3: Sisa makanan dari program MBG tak selalu berakhir menjadi sampah. Di SMA Negeri 7 Manado, kulit buah dan potongan sayuran diolah menjadi ekoenzim, sabun cair, sabun padat, lilin, hingga pupuk kompos. Inovasi ini sekaligus menjadi bagian dari pembelajaran siswa dalam mengolah limbah menjadi sesuatu yang bernilai guna. Setiap hari, sekolah mengumpulkan sekitar 5 hingga 10 kg sisa MBG, terutama kulit buah dan potongan sayuran. Kepala SMA Negeri 7 Manado, Willem Hani Rawung mengatakan, inovasi ini berawal dari upaya memanfaatkan sisa makanan yang terus terkumpul.
4: Dan itu MBG setiap hari dibagikan ke seluruh siswa. Nah, muncul masalah karena ternyata ada sisa-sisa MBG yang setiap kali kami kumpul, kami harus berpikir kira-kira ini akan dibuat apa. Karena kami juga harus mencari cara bagaimana memanfaatkan sisa-sisa MBG ini menjadi sesuatu yang berharga. Akhirnya tercetuslah pemahaman untuk menjadikan sisa-sisa MBG ini ekoenzim. Ekoenzim ini adalah cairan multiguna yang bermanfaat untuk apa saja, baik untuk lingkungan maupun untuk pupuk atau juga untuk turunannya dapat digunakan misalnya produk-produk seperti sabun, padat, sabun cair, dan lain-lain.
3: Melalui Green Community, siswa terlibat langsung dalam proses pengolahan. Mulai dari memilah bahan, membuat ekoenzim, hingga mengolahnya menjadi berbagai produk. Kegiatan ini juga dikembangkan sebagai bagian dari pembelajaran kokurikuler. Bagi siswa Green Community, Jovan Margani, kegiatan tersebut memberi pengalaman baru di luar pembelajaran di kelas.
5: Pasti yang paling Jovan dapati itu adalah belajar tentang pembuatan sabun dan pupuk-pupuk karena itu tidak ada di pembelajaran yang ada di kelas. Ini adalah pembelajaran baru bagi kami, mungkin dari saya berbagi dari salah satu siswa merasa bahwa ini adalah hal penting karena kita hanya tahu bisa menggunakan produk-produk yang hanya dijual di supermarket, di warung. Tapi ternyata kalau kita bisa dikelola, kita bisa membuat hal yang baru.
3: Saat ini, hasil olahan tersebut masih dimanfaatkan untuk kebutuhan sekolah. Untuk kedepannya, pihak sekolah berharap produk karya siswa ini dapat dimanfaatkan lebih luas dan dibagikan kepada masyarakat di sekitar sekolah. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama personil KRI Dr. Wahidin Sudarosodo melakukan mandi katulistiwa, merupakan simbol dari pencucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru

0: pribadi bagi nusa dan bangsa. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Sapulete.
1: Dalam perjalanan menuju keempat negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis khatulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi khatulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut dan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi khatulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
3: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat jadi berlayar lagi ke badan.
3: Adalah suci.
2: Semoga
3: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
3: Daratan. Disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi khatulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
4: Maju sini.
1: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi khatulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
2: Siap. Kanan. Siap. Yang kiri menyatu dengan samudra. Siap. Agar kiri menyatu dengan samudra. Siap. Agar kiri menyatu dengan samudra. Siap, agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
1: Oh. Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
1: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
2: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Raman Ramanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan, hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
1: In all these sectors, we have practical.
3: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
4: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
2: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your time.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor Berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden Sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Herdman menyebut Luke Fickery memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Same thing on the way back. Well, I didn't

0: sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartman memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Ya, yeah, kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama. Sementara

Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka

Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
2: Kilau Pancasila,

94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan di ruang dengar Anda mimbar agama Buddha yang membahas amal yang tidak berbekas menetralkan jiwa. Dan untuk itu mari kita simak bersama mimbar agama Buddha untuk hari ini.

pendengar RRI yang berbahagia, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Buddha. Kali ini bersama saya, Nelly, dari Majelis Pandita Buddha Maitreya Indonesia. Seperti pada sesi sebelumnya, kita sama-sama belajar bagaimana pribadi Mahakasi Lugu Polos dari Buddha Maitreya amalkan 6 perbuatan mulia. Kita sama-sama sudah belajar poin yang pertama, yaitu amal yang tidak berbekas. Jadi perbuatan mulia yang pertama dari 6 perbuatan mulia adalah amal yang tidak berbekas. Mari kita sama-sama memahami makna dari beramal, ya, ditinjau dari hati yang penuh kasih. Mungkin banyak orang bisa beramal, tapi belum tentu atau tidak semua orang bisa beramal dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan kasih. Seorang pengasih dalam segenap hidupnya memiliki panggilan kasih yang tiada batas dan tiada akhir, dan itu menjadi tujuan dari hidupnya. Ini yang menjadi prinsip dan motivasi, ya, perjuangan seorang pengasih tiada henti demi umat manusia dan semua makhluk. Setiap pengorbanan dan pengabdiannya tidak lagi ada keakuan dan pamrih, sehingga amal yang dilakukan sepanjang hidupnya bebas dari bekas. Ini yang disebut dengan amal yang tidak berbekas. Ini juga menjadi makna luhur yang kita bisa lihat dari seorang pengasih. Jadi seorang pengasih ini beramal seumur hidupnya, namun tidak merasa dirinya sedang atau pernah melakukan amal apapun. Jadi bagi dia itu bukanlah sebuah beban, sungguh-sungguh hanya sebuah kebahagiaan. Dalam segenap hidup senantiasa bisa beramal, baik itu materi, dharma, ataupun tenaga. Jadi tidak melewatkan kesempatan untuk bisa memberikan manfaat kebaikan bagi setiap orang. Namun dia akan merasa tidak bermanfaat, merasa bersalah dalam nuraninya kalau tidak menunaikan amal. Jadi dalam hatinya akan penuh dengan rasa pertobatan, ya, karena kita hidup di bumi ini, kita mendapatkan banyak sekali kebaikan dari alam semesta. Apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita tinggali, apa yang kita dapatkan, semuanya adalah karena kebaikan alam semesta, kebaikan dari Tuhan, kebaikan dari semua orang. Kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri. Percayalah bahwa semua kebaikan yang kita dapatkan hari ini atau hidup kita hari ini, semuanya adalah karena kebaikan Tuhan, kebaikan alam, dan kebaikan dari sesama. Semuanya. Jadi hidup kita ini sebenarnya adalah juga karena kebaikan. Maka hidup untuk kebaikan, itulah kodrat kita yang sebenarnya. Memahami hal ini, maka dalam hati kita tidak perlu ada sebuah beban, tidak perlu ada sebuah noda yang membuat kita melekat kepada kebaikan itu. Kebaikan itu adalah sesungguhnya sesuatu yang sangat alami dan biasa, sesuatu yang wajar dan memang perlu kita lakukan. Sama seperti kita makan. Jadi kalau kita makan, ya, kita tidak perlu merasa hebat gitu, ya. Kita bisa makan gitu. Kita tidak perlu merasa hebat kalau kita bisa berjalan. Kita gak perlu merasa hebat kalau kita bisa melihat, mendengar, dan sebagainya. Ya, semua itu karena, ya, kehebatan dan kebaikan. Kalau kita mau bilang kebaikan dan kehebatan siapa? Ya, karena kebaikan dari Tuhan, karena kebaikan dari orang tua kita, kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, hidup kita tanpa orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, juga hidup kita tidak ada artinya. Ya, coba aja kita bayangkan kalau kita hidupnya sendiri, ya. Misalnya kita hidup di hutan nih, sendirian, tidak ada siapa-siapa. Hebatnya di mana, gitu kan? Ya, kalaupun kita hebat, untuk apa, gitu? Nah, jadi sebetulnya tidak ada manusia yang hebat. Yang ada adalah manusia yang bercinta kasih. Jadi cinta kasih itu menjadi kompas, menjadi prinsip hidup dari setiap pengasih yang ada di dunia ini. Karena seorang pengasih adalah seorang yang hidup wajar dan alami. Tidak ada sesuatu yang berlebih-lebihan, tidak ada sesuatu yang hebat luar biasa. Karena hidup kita ini sesungguhnya tidak beda dengan siapapun. Jadi hidup bukan dinilai dari material, dinilai dari apa yang kita miliki, tetapi kehadiran kita bisa memberikan manfaat yang banyak kepada setiap orang, dan tentu saja tanpa bekas. Bekasnya itu tentu saja adalah di hati kita. Jadi yang dimaksud dengan amal yang tidak berbekas itu adalah amal yang tidak berpamrih, atau amal yang tidak menjadikan seseorang menjadi merasa lebih hebat atau lebih tinggi daripada orang lain.
ketika muncul hati di mana ada rasa ingin mendapatkan penghargaan atau penghormatan dari orang lain setelah melakukan kebaikan, sesungguhnya itu adalah noda batin. Sesungguhnya itu adalah kesalahan atau bisa dikatakan dengan dosa. Oleh sebab itu, seorang pengasih akan selalu berintrospeksi ke dalam dirinya. Jika timbul satu hati yang penuh dengan kesombongan, maka hatinya akan cepat-cepat untuk bertobat, sehingga dia bisa kembali kepada kewajaran, kembali kepada kebahagiaan yang alami. Semua amal yang dilakukan sepanjang hidup bagi seorang pengasih adalah amal yang tiada keakuan. Jadi dalam diri tidak lagi ada pikiran bahwa saya sedang beramal, dan juga tidak perlu mengingat siapa yang telah mendapatkan manfaat dari perbuatan amalku. Baik diri sendiri maupun orang lain, tidak ada kemelekatan kedua-duanya. Nah, demikianlah amal yang tidak berbekas. Ini merupakan perwujudan dari hati yang wajar alami, hati ilahi, pribadi maha kasih lugu polos dari Buddha Maitreya. Kalau amal yang masih meninggalkan bekas, bukanlah amal sang pengasih. Itu tidak menjadi tujuan dari hidup kita. Itu tidak menjadi tujuan dari kebaikan yang kita berikan. Hidup kita, nah ini perlu kita selalu ingat bahwa hidup kita ini bukan siapa-siapa tanpa orang lain. Ini perlu kita ingat. Dan kehadiran kita tanpa orang lain ya juga tidak ada artinya. Jadi ketika kita melakukan kebaikan itu sewajar mungkin, dan lakukanlah itu apa adanya, maka kita akan bahagia. Nah, amal yang tidak berbekas barulah merupakan manusia sejati yang memiliki kredibilitas, memiliki kepercayaan, memiliki kebajikan yang tidak pernah luntur. Kebajikan yang dipancarkan oleh sang pengasih yang tidak ada pamrih, itu adalah kebajikan yang sesungguhnya. Itu adalah kewajiban yang murni. Itu adalah kebajikan yang sungguh-sungguh bisa dirasakan oleh setiap orang. Bukan sesuatu yang sifatnya formalitas. Hanya sekedar berbuat baik, hanya sekedar melakukan kebaikan kepada setiap orang, namun dibalik semuanya itu ada sesuatu yang tidak wajar dan alami. Yang dimaksud dengan sesuatu yang tidak wajar dan alami ini adalah hal-hal mungkin yang menyangkut kepentingan pribadi atau keuntungan yang ingin didapatkan dari apa yang dilakukan. Jadi ini adalah perbedaan yang sangat nyata dari seorang pengasih sejati dengan orang yang hanya sekedar melakukan perbuatan baik. Maka dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan kebaikan belum tentu seorang pengasih yang sejati. Seorang pengasih yang sejati adalah orang yang bisa melakukan amal kebajikan yang tidak berbekas. Dia akan selalu membenahi dirinya. Setelah dia melakukan kebaikan, dia akan berintrospeksi dan mengoreksi hatinya. Apakah yang muncul di dalam dirinya? Apakah dia sudah melakukan semuanya ini dengan hati yang penuh dengan kewajaran? Semangat yang berpancar adalah semangat memberikan manfaat kepada setiap orang tanpa ada pamrih, tanpa merasa lebih hebat dibandingkan orang lain, tapi berbahagia ketika bisa memberikan kebaikan kepada setiap orang. Pada saat beramal, ya beramallah. Pada saat melakukan kebaikan, lakukanlah kebaikan. Sesuatu yang sangat wajar, sesuatu yang sangat alami. Tidak ada yang perlu dibesar-besarkan, tidak ada yang perlu dijelaskan, dan apalagi memuji diri sendiri. Seorang pengasih yang mulia mampu menunaikan amal yang tidak berbekas. Pada saat beramal, beramal dengan sewajarnya. Jadi tujuannya adalah memberikan manfaat kepada setiap orang. Ketika manfaat itu sudah didapatkan oleh orang lain, dia berbahagia. Sampai di sana saja. Tidak ada lagi keinginan yang lain. Dalam segenap hidupnya berjuang tiada henti, namun sama sekali tidak menganggap bahwa dirinya telah berkorban. Dirinya sudah berjerih payah. Dirinya sudah melakukan banyak hal. Kalau sudah ada pemikiran-pemikiran bahwa saya sudah melakukan banyak hal, saya sudah melakukan kebaikan, saya sudah melakukan ini dan itu, maka hati akan penuh dengan banyak sekali noda-noda batin. Hati akan tidak lagi leluasa. Hati ini akan banyak sekali lagi apa? Muatan-muatan yang sebenarnya tidak lagi wajar dan alami. Banyak sekali pikiran-pikiran, ya perasaan-perasaan yang muncul, yang sebetulnya itu bukan kodrat kita. Maka kebaikan dilakukan tidak lagi kebaikan yang tulus, kebaikan yang murni, alami, seperti alam semesta. Akhirnya efeknya kita bisa rasakan sendiri.
Orang lain tidak akan pernah tahu, dan memang bukan tujuan kita mencari tahu apakah kebaikan yang dilakukan seseorang itu tulus atau tidak. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang itu apakah berbekas atau tidak, hanya dirinya sendiri yang paling tahu. Dan kalau itu meninggalkan beban atau bekas dalam hati, maka kita sendiri akan menyadari, merasakan bahwa kita tidak bahagia. Tidak bahagianya itu adalah sebuah deraan nurani yang sebenarnya memberitahukan kepada kita bahwa ada suatu yang tidak wajar, yang tidak alami yang kita lakukan, yang telah keluar dari kewajaran nurani. Akhirnya hati akan merasa pesimis, hati akan merasa gelisah dan merasa kosong dan hampa, karena adanya kemelekatan kepada hal-hal yang diharapkan, misalnya pujian mungkin, atau penghargaan, pengakuan dari orang lain, ya, merasa diri melebihi dari orang lain, itu sudah tidak wajar. Kita semua manusia setara, kita semuanya ingat, hidup kita juga adalah kebaikan orang. Jadi tidak ada sesuatu yang aneh, gak ada sesuatu yang berlebihan. Sebaliknya, kalau sudah ada yang berlebihan, di luar dari kewajaran, itulah yang membebani hidup. Itulah yang aneh, itulah yang tidak biasa, itulah yang membuat kita, karena adanya persaingan, adanya pertentangan, maka sayang sekali kebaikan dilakukan hanya semata-mata untuk popularitas atau sekedar formalitas. Sedangkan diri sendiri tidak bahagia, jiwa tidak bebas leluasa, penuh dengan kilesah, penuh dengan kekhawatiran, apalagi timbul rasa benci dan iri hati. Ingatlah panggilan awal kita dalam melakukan sebuah kebaikan, itu adalah panggilan hati yang penuh dengan cinta kasih. Sang pengasih selalu mengayunkan langkah dedikasinya, tidak pernah berhenti untuk terus berjuang dan berkorban demi umat manusia. Ini menjadi kehidupan spiritual dan pribadi mulia sang pengasih. Jadi setiap orang yang mengaku dirinya bercinta kasih harus bisa senantiasa mengoreksi hati sendiri, apakah hati kita sungguh-sungguh sudah bercinta kasih. Kalau hati yang bercinta kasih tidak akan meninggalkan bekas, tidak akan meninggalkan jejak. Kalaulah setelah kita beramal kemudian timbul niat keterikatan akan amal sendiri, maka ini bukanlah amal yang tidak berbekas. Jika terikat pada kehebatan, kemampuan, dan kepintaran diri sendiri, sungguh menunjukkan kita adalah orang yang tidak memahami kebenaran, orang yang hidup tidak wajar alami. Setelah beramal, kalau terikat pada jasa, pahala, dan kebajikan diri sendiri, ini lebih-lebih merupakan seorang pembina yang sesat nurani. Wujud dari hati yang ilahi. Seorang pengasih senantiasa berjuang di dalam hatinya, yaitu hati ilahi. Hati ilahi atau nurani adalah hati yang kekal abadi. Suasana jiwanya tenang dan damai, tidak ada beban, tidak ada kemelekatan, wajar dan alami. Sebagian manusia berpendapat, memiliki pandangan, kalau kita melakukan amal namun tidak mendapatkan imbalan, bukankah ini sesuatu yang sia-sia? Sia-sia bukan? Setiap amal dan jasa sudah selayaknya mendapatkan imbalan yang sepantasnya. Ini menurut manusia pada umumnya. Jika suatu amal sampai tidak mendapatkan balas jasa, bukankah ini sungguh menyedihkan? Kalau perbuatan baik kita tidak dihargai, tidak dipuji oleh orang lain, tidak mendapatkan balas jasa, apakah kita akan merasa sedih? Apakah kita akan merasa kecewa? Lalu kita merasa sia-sia? Mari kita introspeksi, ya, refleksi ke dalam diri kita sendiri. Kalau kita merasa demikian, maka amal yang kita lakukan selama ini sesungguhnya bukanlah amal yang sejati. Itu amal yang berpamri, amal yang hanya untuk mendapatkan balas jasa, mendapatkan penghargaan, pengakuan dari orang lain. Amal yang seperti itu, amal di luar diri yang hanya sekedar dilakukan untuk mendapatkan pujian, pengakuan, penghargaan, dan balas jasa dari orang lain, sesungguhnya kita tidak pernah menjadi diri kita sendiri. Kita sangat jauh dengan hati kita, tidak ada kedamaian, tidak ada kebebasan, tidak ada keleluasaan. Sudah bisa dipastikan bahwa yang kita lakukan
bukanlah amal yang bercinta kasih. Cinta kasih itu tidak ada dalam hati kita. Kita melakukan semuanya itu di luar dari diri kita, hanya sekedar mendapatkan pujian, penghargaan, pengakuan dari orang lain. Sedangkan hati kita sendiri tidak pernah ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Maka kita jauh dari diri kita sendiri. Kita semuanya melekat kepada hal-hal yang ada di luar diri kita. Ini adalah kesalahpahaman banyak orang dalam melakukan kebajikan. Karena ketidakpahaman akan hukum kebenaran, sehingga kita menuntut ini dan itu, menuntut balas jasa, dan kita merasa sedih, kecewa ketika kita tidak mendapatkan itu. Sungguh selama ini yang kita lakukan sudah salah jalan. Semakin melakukan, semakin jauh dari diri sendiri. Semakin melakukan, semakin jauh dari kebahagiaan. Karena di mana tidak adanya cinta kasih, maka tidak ada kebahagiaan yang bisa dikatakan. Hati sendiri tidak akan merasa bahagia meskipun sendiri sudah melakukan kebaikan. Namun kebaikan dilakukan itu hanyalah kebaikan yang berpamrih. Jikalah kita mampu mencapai amal yang tidak berbekas, ini barulah tingkat kesempurnaan pembinaan diri yang tertinggi. Amal yang tidak berbekas merupakan perwujudan dari hati ilahi, hati nurani, hati kita yang azaliyah. Artinya yang paling wajar alami, yang apa adanya, yang memang kita miliki di dalam diri kita. Dari setiap manusia di dunia ini, ada berapa orang yang bisa menginsafi kebenaran seperti ini? Dari sekian banyak pembina ketuhanan, ada berapa pembinakah yang membina dan beramal dengan hati seperti ini? Mungkin sangat sedikit sekali. Dari hal ini kita bisa pahami bahwa amal yang sejati tidak gampang dilakukan. Amal yang berpamrih mudah dilakukan. Semua orang bisa lakukan. Namun amal yang tidak berbekas itu tidak mudah dicapai. Tidak hanya tidak berbekas dalam tingkah laku atau wujud perbuatan nyata, artinya tidak menuntut pamrih dari orang lain, namun juga tidak berbekas dalam hati. Demikian baru sungguh-sungguh melakukan amal yang tidak berbekas. Dalam segenap hidup, mampu mewujudkan amal yang tidak berbekas, tidak ada keluh kesah, tidak ada penyesalan sedikit pun, ini barulah kebahagiaan nurani yang tidak ada tandingan. Semakin melayani umat manusia, semakin berbahagia. Semakin berjuang demi wadah ketuhanan, semakin bersuka cita. Semakin beramal, hati akan semakin bebas leluasa. Dalam keadaan demikian, dia akan terus semakin terpanggil untuk terus beramal, berjuang, dan berdedikasi hingga akhir hayatnya, sampai pada hembusan nafas yang terakhir, penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, tidak ada kemelekatan, tidak ada beban pikiran. Hidup penuh manfaat, meninggalkan dunia dengan jiwa yang bebas leluasa. Amal yang tidak berbekas, tidak menuntut pamrih, tidak akan menuntut penilaian, pemahaman dari orang lain. Tidak akan mengharapkan balasan dari orang lain. Kalau masih mengharapkan pujian, penghargaan, dan balas jasa dari orang lain, maka tidak akan mencapai keterbebasan dan kebahagiaan ilahi. Pada saat orang lain memuliakan dan memuji amal kita, baru kita bahagia, gembira. Saat orang tidak memuji, lalu kita merasa kecewa dan bersedih hati, ini adalah amal yang formalitas, amal yang sementara, amal yang fana, amal yang tidak sejati. Tentu kita tidak ingin hidup dalam kepalsuan, kan? Ingin hidup dalam kesejatian, maka hiduplah penuh dengan cinta kasih. Sang pengasih memang kelihatannya selalu tampak lugu dan polos. Semua sebab jodoh di luar dirinya itu hanya sementara. Dia memahami dan menghadapi setiap masalah. Diri sendiri akan memahami dengan jelas dirinya sendiri. Jiwanya penuh dengan kekuatan, penuh dengan kedamaian. Perjuangan hidupnya hanya perjuangan untuk mewujudkan keinsafan nurani. Mengapa sih kita mau membina diri kita? Mengapa sih kita ingin menjadi sang pengasih? Mengapa sih kita ingin berjuang menjadi pengasih yang sejati? Mengapa sih kita ingin beramal tanpa pamrih? Pada zaman modern ini, banyak orang berpikir, ngapain sih kita melakukan kebaikan yang tidak diketahui oleh orang lain? Buat apa sih kita memberikan keuntungan kepada orang lain, lalu kita sendiri tidak mendapatkan apa-apa? Nah, ini dua hal yang sangat jelas bisa kita bedakan antara pengasih yang sejati dengan pengasih yang formalitas. Jalan untuk bisa menjadi pengasih yang sejati adalah berlandaskan pada keinsafan nurani. Memahami diri sendiri,
memahami kebaikan-kebaikan yang sudah didapatkan dalam hidup ini, memahami kehadirannya di dunia ini, sehingga dia tidak akan lagi bertanya apa yang bisa saya dapatkan. Karena apa yang kita dapatkan saat ini ada sesuatu yang sudah menjadi bagian dari hidup kita dan sangat wajar dan alami. Jadi semua yang ada di dalam dunia ini ya berputar begitu alami, apa adanya tanpa perlu kita meminta atau menuntut. Kita harus pahami bahwa memang kelihatannya seorang pembina diri dari zaman dulu ya, jalan menuju kebudahan itu adalah jalan yang sepi. Jalan pembinaan diri juga merupakan jalan yang sunyi. Karena sebagian besar manusia tidak akan bisa memahami tekad atau perjuangan kita. Bahkan tidak mengerti apa yang kita lakukan. Jadi sesungguhnya perjuangan kita untuk memulihkan kecemerlangan dari nurani itu adalah untuk membersihkan noda batin sendiri. Jadi sama sekali tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tidak ada hubungannya dengan kebaikan yang kita lakukan. Karena kebaikan yang dilakukan itu hanyalah sebuah sarana bagi kita untuk bisa membersihkan diri kita, membangkitkan kecemerlangan nurani kita, memancarkan terang nurani kita, sehingga kita bisa hidup sungguh-sungguh di dalam kesejatian. Jadi seorang pembina sejati dalam perjalanannya membina dan melaksanakan ketuhanan, hatinya akan selalu membebaskan diri dari segala yang sifatnya bisa mengotori batinnya. Maka tujuan dari seorang pembina sejati melakukan setiap kebajikan itu adalah kedamaian di dalam jiwa. Masalah mencapai keinsafan nurani tidak bisa diwakili oleh siapapun. Hanya diri kita sendiri yang bisa berjuang. Nah, tujuan kita membina dan melaksanakan ketuhanan adalah demi mencemerlangkan hati nurani kita. Jika hati kita masih ada rasa benci, maka kita harus menghadapi dan menyelesaikannya sendiri. Setiap hari, bahkan setiap saat, diri kita sendiri harus menghadapi pikiran dan perasaan itu. Tidak ada orang lain yang bisa memahami rasa yang ada dalam jiwa kita apabila kita dicengkram dengan kebencian. Begitu juga saat kita menghadapi rasa iri hati, curiga, rasa tidak puas, serakah, dan sebagainya. Jadi, teman-teman semuanya, bagaimana baiknya seorang kepada kita, bagaimanapun baiknya kehidupan kita, kalaulah hati kita masih diliputi dengan hati yang penuh dengan kebencian, maka tentu saja kita tidak akan merasa bahagia. Meskipun itu kita kelihatannya sudah melakukan hal-hal yang baik, namun kalau hati kita tidak baik, maka kita sendiri yang akan merasa tidak bahagia. Semua faktor yang ada di luar diri kita hanyalah sebab jodoh pendukung saja. Sedangkan sebagai tokoh utamanya tetap diri sendiri. Kalau diri sendiri tidak mampu mengatasi dan menyelesaikan hati yang tidak baik ini, ya maka selamanya kita akan menjadi manusia yang hidup menderita. Siapapun tidak bisa menggantikan kita. Nah, ini perlu kita insafi bersama. Maka itu mari kita dalam membina diri, mari kita selalu membina batin, membina hati kita, miliki keyakinan diri dan keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan kita dari kilesa, ketakutan, kegalauan, bahkan orang yang mencintai kita sekalipun. Sadarilah bahwa hanya diri kita sendiri yang mampu menyelesaikan masalah hati kita sendiri. Nah, kuncinya itu adalah bagaimana kita membangkitkan cinta kasih dalam diri kita, bisa melakukan kebaikan tanpa pamrih, ya tidak ada bekas di dalam hati, tidak mengharapkan apapun yang ada di luar diri kita. Sama seperti ketika kita makan, ya kita sendiri yang akan merasa kenyang, tidak perlu kita merasa itu sesuatu yang hebat dan luar biasa. Kalau kita sendiri yang tidak makan, ya kita sendiri yang lapar. Jadi kalau hati kita sendiri tidak ada cinta kasih, mungkin kelihatannya kita bisa bermuka-muka di luar, di orang lain, tapi kita sendiri yang memahami apakah kita bahagia ataupun tidak. Nah, sekalipun orang lain memuji kita, menghargai, menghormati kita, tapi kalau hati kita ada iri hati, ada kebencian, dan ada keserakahan, ada pamrih, maka kita sendiri yang akan merasakan deraan dari nurani kita, dan kita tidak bisa lolos dari penghakiman hati sendiri, karena hati nurani kita adalah hati yang paling jujur. Dia akan memberikan sinyalnya, memberitahu kita melalui tanda-tanda sebuah perasaan di mana kita merasa
kosong dan hampa. Kita merasa tidak bahagia, merasa ada sesuatu. Kita sendiri yang akan tahu. Itu adalah kalau jiwa kita dalam melakukan kebaikan hanya sekedar formalitas, tidak mendapatkan kedamaian di dalam hati. Kita akan masuk pada poin amal yang tidak berbekas, tujuannya hanya satu, yaitu ketentraman di dalam nurani. Jadi seorang pembina sejati tidak menuntut apapun di dalam setiap kebaikan, setiap kebajikan yang dilakukan. Hanya menginginkan damai di dalam jiwa. Hanya menginginkan ketentraman di dalam nurani. Walaupun tampaknya amal sang pengasih tidak dipahami orang lain, namun sesungguhnya dalam hati nurani seorang pengasih penuh dengan ketentraman. Karena dia senantiasa kuat di dalam dirinya sendiri. Walaupun perjuangan pembinaan seorang pengasih kelihatannya sepi dan sunyi, namun kita harus pahami bahwa dia adalah manusia yang paling kuat. Kuat tidak karena hal-hal di luar diri, tetapi kuat karena bahagia di dalam nurani. Dan rasa damai, sepi, sunyi yang dirasakan oleh seorang pengasih adalah sebuah jiwa yang sangat luhur. Perjuangan ini merupakan satu-satunya perjuangan menuju terang dalam kehidupan. Kalau kita berhasil menerobosi dan mengatasi belenggu kegelapan batin sendiri, maka setiap kehidupan kita akan datang sebagai manusia yang bahagia. Lebih mulia lagi, seorang pengasih demi menyelamatkan umat manusia rela menghadapi sejuta kesunyian dan kesendirian. Maka dalam jiwa pasti penuh dengan kebahagiaan nurani. Bahagia melihat banyak umat manusia telah terselamatkan dan mencapai nurani yang bahagia. Oleh sebab itu, kalau dalam diri kita penuh dengan keresahan dan penderitaan, kita mari merefleksi sendiri dan kita selesaikan sendiri bahwa ada sesuatu yang salah dalam diri kita. Kalau kita terus mencari orang lain untuk berkeluh kesah, maka semua ini hanya mendatangkan mungkin saja ketenangan sementara, namun tidak akan menyelesaikan dari sumbernya. Tidak akan terselesaikan. Hanya dengan diri sendiri berjuang dalam nurani dan penuh dengan keinsafan, maka kita barulah sungguh-sungguh bisa terbebas dan menyelesaikan semua bentuk hilesa dan penderitaan yang ada di dalam hati kita sendiri. Perjalanan pembinaan ini adalah perjuangan untuk mewujudkan nurani yang bahagia, nurani yang bebas leluasa, tidak ada keresahan, tidak ada kilesa. Ini adalah mustika yang tiada tara. Kalau kita mampu untuk menggunakan dharma hati ini sesuai dengan setiap kondisi kita, maka dharma hati itu akan menjadi milik kita dan menjadi hidup kita. Baik, demikianlah sharing bincang-bincang kita pada acara Mimbar Agama Buddha sesi ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya dengan topik pribadi Mahakasih Lugu Polos Buddha Maitreya, amalkan 6 perbuatan mulia untuk poin yang selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.

94,4 FM. Tentunya pendengar masih bersama Mori yang menemani Anda. Namun seperti biasa di hari Rabu, kita selalu bergabung dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional, langsung dari RRI Pro 1 Jakarta. Dan malam hari ini akan dipandu host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Dan tentunya malam ini akan ada narasumber yang akan mengisi ruang rindu kita bersama Rita Effendi dan Denny Kaisaria. Untuk itu mari kita simak bersama Ruang Rindu Berjaringan Nasional yang dirilai langsung dari Pro 1 RRI Jakarta.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Cantik dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh begitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny
0: Kaisara.
1: Kaisaria.
0: Oh,
1: seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita, apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin buat konser tanggal 31 Oktober?
0: Langsung ya?
1: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya. Happy lah, senang, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri.
1: Iya, rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
1: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Tete, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
1: Ya. Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
0: Beri todong.
2: Part 2 ada Mbak Ita dan
1: iya
2: aku tetap ada.
1: Dong, Rita Effendi harus tetap ada.
0: Karena
1: dong.
0: Lagunya Rita Effendi kan nggak habis-habis kalau buat dibikin konser ya nggak sih?
1: Iya, hitsnya amin, banyak Masya banget Allah. Nih Teteh nih.
0: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
1: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam sama Mas Denny sama workshop.
0: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut

0: ajak-ajak
1: gitu dong, jadi tete, ya? Jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu ya, terus
0: bermula dari situ
1: beberapa ya, kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
2: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
0: Dok Denny ini gen termasuk gen apa ini, Dok? Gen apa ya? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
2: Laikum Mbah Kulan, Mbak.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
0: Milenial.
3: Milenial. Yeah,
2: yeah. Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Okay. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
0: Masih kurang, masih banyak banget loh, Mbak Rita.
1: Iya, gitu ya.
0: Luar biasa. Oh, ada satu lagi
1: yang merangkainya pinter.
0: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
1: Iya.
0: Judulnya
1: dong.
0: Apa teh yang menang di Filipina? Festival di Filipina.
1: Biarlah ku simpan dalam hati,
0: dalam okay. hati itu.
1: Dalam hati.
2: Bukan kecuali dia sayang ya.
1: Itu lagunya Mas Yofi.
2: Oh iya iya. Ya, ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
0: Konser.
2: Enggak sendirian.
0: Memories of the Soul.
1: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
2: Oh iya dong.
0: Catat tanggalnya ya.
1: Harus pada beli tiket ya, karena insya Allah nggak akan menyesal. Gak
0: karena bintang-bintangnya pun tuh juga luar biasa dari Taefendi.
1: Iya itu.
0: Ada Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia. Di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore. Woy.
2: Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton Baik dulu nanti lama-lama.
0: Iya dong, kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
1: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
2: Mas Dani takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagu.
2: Siap Bang Candy.
4: Kita Purnamasari.
0: Iya Bang Candy.
2: Ini ada
4: kabarnya?
2: Alhamdulillah baik. Ada Terita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oh, oke, okay, makasih. Barita Effendi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
2: Barita salam kenal katanya.
1: Barita salam kenal lagi.
2: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Mbak Rita,
0: itu
4: nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa, terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya
1: penerusnya
4: anaknya.
2: Nanti disampaikan teh.
0: Nanti akan disampaikan teh.
4: Anaknya atau cucunya.
0: Ya, putra-putrinya.
2: Okay.
4: Itu aja, Yudis Mai Sam ya.
2: Silakan tiga.
0: Boleh silakan Bang Denny.
4: Ya, okay. Untuk Bang Denny di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas di RRI Toli-Toli, Seriwati dan Manampa,
2: okay.
4: Dan seluruh RRI se-Indonesia. Oke, selamat malam.
0: Malam,
2: malam Bang Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke Bau-Bau ada Bang Albert.
2: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
2: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Dili.
2: Oh iya, betul.
5: Iya, iya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
2: Oh, tanggal dan tahunnya ya.
0: Irisnya, Mas,
2: maksudnya. Oh, siap.
0: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Apa itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
2: Oh, iya. Siap. Karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
5: Ya.
0: Oke Bang Albert.
2: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
2: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
2: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak Yudi, Mbak Ita. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Selamat Teteh Rita.
2: Mm-hmm.
6: Teteh Rita.
2: malam Teteh Rita katanya. Terus?
7: Malam.
2: Iya.
7: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
2: Kenapa?
0: Sehat.
2: Oh sehat.
7: Keluarga Teteh Ritanya.
2: Oke.
7: Okay. Hmm, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya putar awal tuh ya, Januari di Kota Dili.
2: Januari ya. Di Kota Dili ya.
7: Ya apakah Teteh Rita sudah ke Dili gitu ya? Karena memang Dili itu kota yang sangat indah.
2: Oke.
7: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa yang di studio ya Bang Yudi?
0: Dokter Denny.
2: Denny Kaisaria.
7: Ya dengan Dokter Denny juga. Selamat ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
0: Oh, ya, boleh nanti akan dijawab.
7: Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan
2: keren. Siap. Gitu, pastinya.
7: Gitu,
2: kan,
7: sakit, gitu, ya.
2: Terima kasih.
7: Memang selain dari dokternya seperti itu ya. Jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mudah-mudahan bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
2: Amin, mudah-mudahan.
7: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
2: Boleh, silakan.
7: Pak Benicio dari Manado.
2: Oke.
7: Ada juga Ibu Rida, Pak Widi Ditekke dan semua saya rangkul salahnya tanpa terkecuali.
2: Siap.
7: Dan semua saya Merauke dan buat Mbak Ita bersama ini terima kasih.
0: Oke, ayo.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
8: Selamat malam.
2: Malam, silakan dengan Teh Rita.
8: Yudia.
2: Iya. Iya.
8: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
2: Amin, alhamdulillah
8: Mbak
2: baik.
8: Juga pripot kabare, iya, Mbak
0: alhamdulillah Ita. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
8: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat lagi.
2: Siap, terima kasih.
8: Teteh
0: Rita Effendi.
2: Teh Rita Effendi. Ya.
8: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengarnya wah, tuh awet.
2: Awet ya.
8: Cantiknya juga awet.
2: Siap.
8: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing nih sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
2: Okay.
8: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
2: Oke. Okay.
0: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
8: Dokter dokter Denny juga ya.
2: Siap, ya. Dokter Denny ya, salam siap. Katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
8: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Sehat semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI di Ruang Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
2: Sama-sama.
8: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Ahmad, selamat malam.
9: Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Ita. Bernama Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Semangat banget ya saya.
2: Silakan Pak Ahmad.
9: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Siap.
9: Halo Teteh Rita.
2: Halo Teteh Rita.
9: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
2: Iya, Teteh Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
9: Sehat, bangsa sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
2: Siap.
3: Hidup Indonesia.
9: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Teteh Rita, pertanyaan saya ini, apakah Teteh Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
2: Oke. Okay.
9: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
2: Siap gitu, ya, ditungguin ya.
9: Salam-salam boleh ya Mas Yudi.
2: Silakan tiga orang.
9: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Teteh Dinda, juga ada Pak Mura, Mas Wira di Jember yang
2: siap.
9: Malam ini lagi bertugas.
2: Oke.
9: Okay. Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih. Terima kasih.
2: Oke, Teteh, kita jawab satu-satu ya.
0: Teteh.
2: Nah, ini oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa?
0: Silakan,
2: silakan Teh.
1: yang nyanyi dibayar. Cihila. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, sama pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
2: Oh, oke. Okay.
1: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya? 75.000 apa 150.000?
2: Eh, berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
0: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
2: Mbak Gadis kecil.
1: Gadis kecil itu masih SMP.
2: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
1: SMP kok mau SMP kok kayaknya.
2: Oh, oke. Okay. Remaja masih di remaja. Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
2: Oke. Okay.
1: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
0: Ikut lomba ya,
2: Marita.
1: Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
2: Oh siap.
0: Marita ini dikenal Macan Festival.
2: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
1: Juga.
2: Teh.
0: Enggak dong Marita.
2: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita ya, Effendi ini? Ya
0: putra putri. Gimana Marita, ada yang menerus jejaknya Marita?
1: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
1: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh dia
0: mungkin lebih sebagai ke
1: hobi aja iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah
0: betul.
2: Ah, okay.
0: Siap sama kayak anakku Mas.
2: Oh ya.
1: Iya.
2: Ada Albert
1: dia tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama
0: iya sama
2: nggak mau hobi. Nyanyi
0: iya nggak mau jadi musisi
2: gitu ya
0: maunya ya karir sendiri
2: oke
0: okay. Tuh
2: siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih inget gak sih Teh?
1: Aduh.
0: Tahun berapa Teh? Tahun berapa?
1: 96 ya kan ya kalau gak salah. Tapi, oh tanggalnya gak tahu, lupa.
0: Ya pasti lupa loh.
2: Iya loh.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
1: 96.
2: Oke. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya, lawas?
0: Bisa terjun.
2: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Dunia seni ini.
1: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den. Mas Den.
2: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh atau
0: iya
3: gimana?
0: Iya dong, jujur.
2: Ya. Dong. Jujurlah padaku.
0: Bila lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin itu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
2: Oke.
3: Okay. Nah saya waktu TK PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
1: Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget?
3: Enggak, bukan gitu mbak.
2: Halo.
3: Kalau nggak salah Teh Rita tuh 90-an ya Teh ya.
0: Teh Rita 90.
3: Nah, 90-an itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
1: Iya artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
3: Enggak.
0: Nggak terima.
1: Kabur. Dia
0: akan
3: terus kalau untuk lagu-lagu Teh Rita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
0: Iya betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah itu tuh paling
0: selamat jalan, banget ya selamat jalan ya. Kekasih.
3: Nah, selamat jalan kekasih.
1: Selamat jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru.
0: Iya.
3: Yang ketuker itu yang
0: jalan
3: baru.
0: Jalan ketuker dok.
3: Nah, selamat jalan kekasih. Nah itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hits dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
2: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik. Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zamannya dulu kemudian karena papa waktu itu udah apa Bapak waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan?
2: Oke.
3: Tanpa not balok, tanpa apa gitu kan? Iya. Kok bisa gitu? Nah akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan pokoknya nggak jojo dari musik.
2: Oh, baik, siap. Tapi
3: tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokter?
2: Oh iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum? Dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab, Teteh.
1: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya. Waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
0: masih bukan konflik
1: perang,
0: ya itu
1: konflik ya, ya.
0: Daerah konflik betul,
1: jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu. Oh boleh, karena mau bikin video klip boleh, tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah gimana penyanyinya perempuan gitu ya. jadi akhirnya nggak jadi gitu.
0: Itu nah, syutingnya di mana Teh?
1: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya. Oh, tapi nuansanya okay. Dibuat sedemikian rupa seperti soal.
1: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang apa? Bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal enggak perempuan gak gitu. Perempuan ya,
2: ya. Oh, oke. Okay.
1: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
2: Oh, tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
1: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
1: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung. Dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu, karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1, jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet. Jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
2: Oke.
1: Nah. Jadi dari situ sih triggernya. Ya.
2: Dari kelas 3 SD itu ya.
1: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah. Waduh,
0: asik juga, enak terus, juga ya jadi penyanyi ya, Teteh ya.
2: Masa sih? Sampai penyanyi ya, tuh.
0: Enaknya Mbak Ita ya. Nyanyi kan berapa, Mbak Ita? Iya, Teteh.
2: Oke. Nah, pertanyaan lain, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps? Ya,
0: kolaborasi, Teteh.
2: Kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
0: Gen Z atau yang lain?
1: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu. Juga belum gitu ya, akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri yang solo-solo aja gitu, sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita ya, tadi ya.
2: Nita tadi.
1: Iya. Yeah.
2: Pak Abdullah di Jember. Adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua.
2: Tadi kakeknya atau nenek atau orang papa mamanya.
1: Iya, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup roncong. Tapi papa enggak main. Papa enggak main. Papa cuman punya grupnya. Papa punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi papanya sendiri sih enggak main gitu. Emang kita semua nyanyi. Itu seneng, emang seneng nyanyi semuanya gitu.
2: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
1: Selamat jalan kosasih.
2: Kosasi.
0: Itu yang benar ya itu. Tahu jangan kosasi. Eh, yang merasa punya nama kosasi.
1: Ayo, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
2: Adakah yang namanya kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini apa namanya? Brahma Kumbara. Satria. Brahma Kumbara. Iya, wes. Teteh, nanti kita
1: guys,
2: apa?
1: Tanggal
2: 31
1: ya, guys.
2: Tanggal 31 ya. Tanggal 31 nonton Rita Effendi nyanyi ya.
0: Nanti akan diomongkan lagi.
2: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsApp-nya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin lagu Saling lagu. Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Bersama-sama di Ruang Rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendy ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, okay. Sebelum kita ngobrol lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi, Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skau, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikana, dan Yogyakarta.
0: Oke, yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, nah lagu-lagu hits dari Rita Effendy kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya nggak hanya Tarita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati Rati CB, Rati Purwasi,
1: Yana,
0: siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, enam orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah, lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, okay, pastinya.
2: Enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, okay, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya. Yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada
1: juga.
2: Single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih.
2: Juga.
1: Selamat tinggal okay. Kekasih.
2: Selamat itu. Tinggal, nggak pakai kekasih Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Selamat oh, nggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insya Allah.
2: Puter dong.
0: Oh, ya.
1: Siap.
0: Oke, okay, ini. Yuk. Iya.
1: Mbak Ita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh ini ada teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat malam.
0: Ada teteh Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam gemini Mbak Ita Purnawasari jadi Ismail, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendy.
0: Teh Rita Effendy katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak dengar ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
1: Dengan Teh kenal. Iya.
3: Salam kenal kembali ya dok, juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kekadili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa karya gitu ya? Siapa? Oke, nanti dijawab ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu, termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan untuk Teh Rita.
0: Oke, tunggu ya. Siap.
3: Nah, untuk Dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang Dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, boleh ke situ.
0: Enggak boleh begitu. Enggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Pertanyaan. Jangan lupa nonton ya, Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya, Teh.
3: Yang pertama, yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya, selamat malam ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang, Ardian Huta Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Iya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke,
3: siap. Oke, kalau gitu dari Teteh cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail, dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama. Hatur nuhun juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam, Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan, silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang, Teteh?
0: Teteh kumaha damang, Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Teteh menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Teteh menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Teteh di cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Teteh dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Teteh itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dokter Denny ini pertanyaannya buat Dokter Denny. Tentunya Dokter Denny ini kan profesinya sebagai dokter, kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
5: Oke, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Darsono Mamuaya, semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Kutel Gadi Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Ita, Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya, benar banget. Silakan, silakan, apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya, langsung Bang.
6: Bagaimana Rita Fendi dan Bang Denny mempolopolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Fendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini.
0: Oh, siap.
6: Sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Okay. Oh, iya. Dimengerti dan dicatat.
6: Boleh-boleh kirim salam. Boleh,
0: silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Oke.
6: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Yud, Mas Yudi, Mbak Ica.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
1: Denny.
7: Namanya nih? Denny. Baca dulu. Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, ya, betul. Ya. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Heeh, ah, ya. Siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Itu saja Mas Yudi.
0: Oke, siap, ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap,
7: tadi untuk Bung Billy Jo, selamat malam.
0: Siap.
7: Bersama Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Dan yang ada di Lampung, Kota Agung, Semaka, Mata Sawa, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Teh Rita. Teh Rita.
1: Teh Rita.
2: Iya.
0: Oke. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana?
2: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Memang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
2: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oke, baik kalau begitu. Siap. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
2: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang dari pihak Aquariusnya.
0: Oke. Okay.
2: Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok nggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya.
1: Okay. Siap.
0: Tapi memang pada dasarnya hit semua sih.
1: Bener Mas.
2: Masya Allah.
1: Enak. Udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang ada yang hits udah enak.
1: Selera tuh.
0: Selera ya. Oke, siap.
1: Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini.
0: Pertanyaan buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
4: Iya. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar Marinda kasih Selamat Tinggal.
0: Oke. Okay.
4: Yang lama tuh yang masih ternyang-nyang sampai sekarang ya.
1: Selamat
4: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
4: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya. Nah,
0: itu. Siap.
4: Oh, siap. Ya, itu favoritnya.
0: Favoritnya siap. Ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Masih banyak.
4: Oh, kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, okay. Tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
2: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus ya anak-anak sekarang.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
2: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Nggak tahu.
1: Maksudnya memang kan, beda dengan generasi kita dulu.
2: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
2: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh, jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
2: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
2: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya, Teh ya.
0: Iya.
2: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
2: Silakan Mas Denny.
4: Monggo Mas. Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
4: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
4: Nah, itu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, oh oke. Okay.
1: Awalnya dari situ.
4: Iya, habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain.
1: Jadilah
4: konser ini.
1: Memories on the Soul.
0: Siap.
1: Foil gitu. Pertama.
4: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Rita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih deh.
4: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
4: Ya, adalah rezeki.
1: Banyak ya, pasti ya, ada.
4: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
4: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh.
2: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Tidur. Barita, aku setuju tidur.
0: Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
2: Ngurus anak ya. Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
2: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya, mulia. Iya sih. Siapa yang bilang enggak mulia lo?
1: Iya, mulia
0: dong. Betul. Oke, kita ke Palembang, ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Oma Ana.
8: Hari. Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong, iya. Ganti lagu yang lain, Oma. Masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
8: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat, Oma.
1: Sehat semua, Oma.
8: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma, silakan ya. Mau disampaikan.
0: Langsung silakan. Apa yang mau ditanyakan?
8: Ya, terima kasih. Assalamualaikum, bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
8: Iya, Dokter cintaku gitu ya.
0: Wow.
1: Cintaku, teret.
8: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
8: Terus, jawabannya. Menurut Dokter. Kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke,
8: jadi
0: siap.
8: Kita harus makan obat gitu ya.
0: Betul.
8: Nah, bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
8: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
8: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
8: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
8: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
8: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dan dengan penyanyi zaman sekarang kayaknya kan. Zaman now gitu.
0: Siap.
8: Aja pertanyaannya, tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang.
1: Masih. Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
8: Wah,
1: Oma.
8: Iya. Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
8: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
8: Boleh dong kirim salam siap. Dong,
0: Mas silakan.
8: Oke, udah dikirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih
0: Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam, Teteh. Rita dulu, Dokter Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
9: Iya, alhamdulillah. Maunya Teteh itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Iya. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan baru yang pertama. Iya, pasti dong.
9: Iya. Pastikan. Saya Teh Rita.
0: Mm-hmm.
9: Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
9: Berpisah.
0: Itu Selamat Jalan Kekasih.
1: Selamat Jalan Kekasih, Pak Ahmad.
9: Ya, berpisah denganmu.
0: Oke. Okay.
9: Membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
9: Ya, itu. Yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
9: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN Teteh Rita.
0: Iya, nanti direncanakan ya.
9: Iya.
1: Sebagai promotornya
9: juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, iya, siap.
9: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab Teh Rita, kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan telponnya di line studio ya di
1: 0213440696 atau 0213444499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita Tadi, di mana
1: Nita Tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ini di depan tadi.
1: Namanya Nita Tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips, wah.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Tete, ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita. Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oh, oke, okay. Mimpi yang kedua
3: karena
0: kali.
3: Dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oh, iya. Okay, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah lagi. Tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
0: Siap.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Titi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favorit dan di hati tetap tersimpan dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Ita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Iya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Tete Ita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Iya. Bung Dokter juga.
3: Siap. Kalau kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu jadi
1: itu.
3: buat Hernandanya
1: Hernanda.
3: buat Akang Dwiki Darmawan terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftariani lagi.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita
1: dari
0: ke Padang.
1: Dari Padang ada
0: Pak Hanafi, selamat malam.
1: Pak Hanafi.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Tete, Rita dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lagu.
1: Iya udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nafib telepon ini. Ya mirip Adhikara Fadi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Ini nanti mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Januari di Kota Diri pada malam hari ini ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Terus? Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Tete Rita Effendi. Ini lagu Tete Rita tahu lagu Sama Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar tadi kan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa patungnya maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Okay. Ya, ya terus mau nanya lagi Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, ya, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga.
1: Buat silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pro 1 RRI Padang, terus Jenny Taping, Bu Nancy Veteran, itu aja. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam. Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada lah.
1: Enggak ada sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya istrinya pamannya aku gitu.
1: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan enggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya, saudara.
0: Oke, oke, oke.
5: Tantanya gitu, tapi bukan adiknya.
0: Bukan nih.
1: Oke, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Teteh, kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke, oke.
5: Itu udah dijawab Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan, aku udah bilang tapi, tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya. Ada.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Om Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya. Itu.
6: Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi
0: biasanya
6: biasa seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa? Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
5: Lupa,
1: ini, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, ya. Donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke, siap.
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya? Teteh.
0: Ayo.
5: Lupa.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya kan.
5: Aku lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: naluri cinta.
1: Yaudah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendi dan Unang Abdul Fatah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo siapa Teteh?
1: Teh ayo dong Teh.
0: Masa enggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi enggak ini sih enggak kasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan Mas dilepaskan lupa. Sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fatah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya?
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah
1: oh,
0: yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Baik banget. Rita.
0: Lagunya masih... apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album Telah Terbiasa.
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan
1: Teh.
0: Lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yofi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta aku ikutan lo di situ. Rita Effendi membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta. Ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
5: Iya, aku lupa enggak tahu
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya itu
0: bersama dalam cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh ini salah nangkep maksudnya.
0: Salah nangkep kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au alap.
0: Ya udah.
1: Ya udah.
0: Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendi pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau enggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur bersaudara.
5: Ya kan aku di itu diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingatnya Nur bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener nggak sih?
5: Aduh, nggak tahu.
0: Ya udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya nggak diambil.
0: Supaya. Oke okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendi tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah ya. Flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendi dan Unang
0: Abdul Fatah.
1: Ya. Siap.
5: Okay.

0: berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Cerita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
0: yang sudah
1: ya.
0: Ini, Mas.
1: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan? Silakan, silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Denny.
1: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya daripada okay. Yang baru-baru kadang-kadang sebentar aja didengar habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama tuh biasanya sepanjang masa.
0: Nah,
3: ya kan?
0: Mungkin gini, Mas Denny.
3: Benar gak Terita?
0: Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang apa namanya zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
1: Siap. Itu dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
0: Asik, ada yang namanya sama.
1: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, Ruang Rindu Berjaringan
0: dari
1: Nasional.
0: Dari Sandra di Aceh.
1: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
0: Ini ada single
2: itu
0: terbarunya.
1: Tadi kita
2: selamat
1: puter.
2: Dan tinggal baru. Selamat tinggal.
0: Untuk Mbak Sandra di Aceh ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
1: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Ita. Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa, salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi, suka banget Januari di Kota Dili. Siap.
2: Terima kasih.
1: Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
0: Keren-keren dan cinta banget.
1: Betul.
0: Pokoknya.
1: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal
0: loh.
1: Ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
0: Siap.
1: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
0: Kak Venus.
1: Ini banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
0: Sambil
1: kemudian
0: nangis.
1: Lagi. Oh, sambil nangis. Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anakku. Oke, oke, oke.
0: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja
1: bisa
0: nih.
1: Bisa aja Kak Venus. Makasih Kak Venus.
0: Makasih Kak Venus, sampai
1: kemudian
0: jumpa.
1: Kemudian apa nih Ruang Rindu Mbak Rita Effendi, saya Hendra di Batu Sangkar, minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
0: Yap.
1: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang, serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
0: Siap.
1: Pak Hanafi di Padang. Oh, tadi udah telepon ya. Lanjut Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
0: WhatsApp
1: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
1: Malam Brandy.
4: Selamat malam Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
1: Siap. Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
1: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight, selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
1: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Oh iya, Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
1: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi, salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses yang dari Rita ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih.
4: Dan Mbak Ita Purnamasari sukses.
0: Ya.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam Bang Brandy di Bogor.
1: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya. Karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak? Dinas bisa luar kota. Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat lagi, ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
0: konser
1: Memory
0: of the Soul,
1: of the Show,
0: bisa di
1: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
0: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
1: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
0: Dan informasi tentang tiket dan lain-lain.
1: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ. Untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
1: Oke. Okay. Baiklah
0: sekali
1: kalau
0: lagi,
1: begitu.
0: Tanggal 31 Oktober sekali, di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, Dian kemudian
1: Dian Piscesa,
0: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
1: Ya. Oke, okay,
2: datang.
0: Siap mendukung.
1: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
0: Sayang anak.
1: Terima kasih. Terita, sampai ketemu ya.
0: Terima kasih banyak,
3: Teh.
0: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
0: Oh iya, Nick.
1: Oh, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
0: Nick mau datang kan ke Jakarta?
1: Insya Allah.
0: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
1: Kita jumpa ya.
0: Sayang.
2: I miss you.
0: Miss you too, sayang. Mas Yudi kok ikutan?
1: Ya gak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
1: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
0: Iya.
2: Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
0: sudah di penghujung
1: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
0: Saya Ita Purnamasari.
1: Sampai ketemu Rabu depan.

lagi rindu memori lewat lagu. Ada lagu yang membawa kita kembali ke masa lalu. Lagu yang mengingatkan pada sahabat, keluarga, atau momen-momen indah yang tak terlupakan. Pro 1 RRI Makassar menghadirkan Ruang Rindu, edisi spesial Lagu Nostalgia Barat Pilihan Pendengar. Nikmati deretan lagu-lagu legendaris yang pernah menjadi soundtrack kehidupan Anda di era 80-an hingga 90-an.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bagas masih termenung seorang diri. Dia menatap kosong keluar jendela rumahnya. Dengan susah payah, dia mencoba untuk memikirkan soal-soal pekerjaannya yang sudah menumpuk. Tapi semuanya sia-sia belaka. Yang ada dalam pikirannya hanyalah perkataan anaknya, Angki. Suatu sore, sekitar 3 minggu yang lalu, malam itu Bagas membawa pekerjaannya pulang. Karena ada rapat umum yang sangat penting besok pagi dengan para pemegang saham. Pada saat Bagas memeriksa pekerjaannya, Anggi, putrinya yang baru berusia 4 tahun, datang menghampirinya sambil membawa buku cerita yang masih baru. Buku baru bersampul hijau dengan gambar peri, dan dia berkata dengan suara manjanya, "Papa, lihat Papa." Bagas menengok ke arahnya dan berkata, "Wah, buku baru ya?" "Iya Papa," katanya sambil berseri-seri. "Bacain dong Papa." "Wah, Papa sedang sibuk. Jangan sekarang deh," kata Bagas dengan cepat sambil mengalihkan perhatiannya pada tumpukan kertas di depannya. Anggi hanya berdiri terpaku di samping Bagas sambil memperhatikan. Lalu dengan suaranya yang lembut dan sedikit dibuat-buat, dia mulai merayu kembali. "Tapi Papa, Mama bilang Papa akan membacakannya untuk Anggi. Papa pinter deh kalau baca buku cerita." Dengan perasaan agak kesal, Bagas menjawab, "Aduh, Anggi, dengar ya Anggi. Papa sibuk, sangat sibuk. Sana sama Mama, minta saja Mama untuk membacakannya."
1: "Tapi Mama lebih sibuk lagi dari Papa,"
0: katanya sendu.
2: "Lihat Papa, gambarnya bagus dan lucu. Ini Pa."
0: "Lain kali ya Anggi,
2: Papa sedang banyak kerjaan."
0: Begitulah, Bagas berusaha untuk tidak memperhatikan Anggi lagi. Dia asik bekerja di depan laptopnya. Waktu berlalu, tapi Anggi masih berdiri kaku di sebelah papanya sambil memegang erat bukunya. Lama sekali Bagas mengacuhkan anaknya. Tiba-tiba Anggi mulai lagi.
1: "Tapi Papa, gambarnya bagus sekali. Dan ceritanya pasti bagus. Papa pasti akan suka."
2: "Anggi, Anggi, sekali lagi Papa bilang ya, lain kali." "Hah? Lain kali?"
0: Dengan agak keras Bagas membentak anaknya. Hampir menangis, Anggi mulai menjauh.
1: "Iya deh, lain kali ya Pa, lain kali."
0: Tapi Anggi kemudian mendekati papanya kembali sambil menyentuh lembut tangannya, menaruh bukunya di pangkuan sang ayah sambil berkata,
1: "Kapan-kapan kalau Papa ada waktu, bacain ya Pa. Tapi Papa gak usah baca untuk Anggi, baca aja untuk Papa. Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi juga bisa ikut dengar."
0: Bagas hanya diam. Kejadian 3 minggu yang lalu itulah sekarang yang ada dalam pikirannya. Bagas teringat akan Anggi yang dengan penuh pengertian mengalah. Anggi yang baru berusia 4 tahun meletakkan tangannya yang mungil di atas tangannya yang kasar, lalu mengatakan,
1: "Tapi kalau bisa bacanya yang keras ya Pa, supaya Anggi bisa dengar."
0: Ya, karena itulah Bagas mulai membuka buku cerita yang diambilnya dari tumpukan mainan Anggi di pojok ruangan. Bukunya sudah tidak terlalu baru. Sampulnya sudah mulai usang dan koyak. Bagas mulai membuka halaman pertama dan dengan suara parau dia mulai membacanya. Bagas sudah melupakan pekerjaannya yang dulunya amat sangat penting.
1: Ia bahkan lupa akan kemarahan dan kebenciannya terhadap pemuda mabuk yang dengan kencangnya menghantam tubuh putrinya di jalan depan rumah. Bagas terus membaca halaman demi halaman sekeras mungkin. Cukup keras bagi Anggi untuk dapat mendengar dari tempat peristirahatannya yang terakhir.

0: Teater Satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa serus.
3: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omongan?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.
6: Rin, lihat nih, ada berita baru. Katanya benar. Nih.
7: Memangnya sudah kamu periksa kebenarannya?
6: Belum sih, tapi sudah banyak kok yang membagikan.
7: Nah, justru itu. Banyak yang membagikan bukan berarti informasinya benar.
6: Tapi kalau ternyata benar, sayang kan kalau kita tidak ikut membagikan?
7: Kita bisa periksa dulu sumbernya. Jangan sampai karena ingin menjadi yang pertama membagikan informasi, kita malah menyebarkan berita yang belum tentu benar.
6: Benar juga ya. Kadang kita memang terlalu cepat percaya.
7: Media sosial memang memudahkan kita mendapatkan informasi, tapi kita juga harus bertanggung jawab menggunakannya.
6: Berarti sebelum membagikan sesuatu, kita harus berpikir dulu.
7: Iya, Dik. Periksa sumbernya, baca informasinya secara lengkap, dan jangan mudah percaya pada judul yang provokatif.
6: Kalau sudah terlanjur menyebarkan informasi dan ternyata salah,
7: jangan didiamkan. Hapus, klarifikasi, dan jangan mengulanginya.
6: Oke deh, mulai sekarang saya harus lebih bijak menggunakan media sosial.
7: Karena satu unggahan mungkin terlihat sederhana, tetapi dampaknya bisa sampai ke banyak orang.
6: Jadi, saring sebelum sharing.
7: Bijak bermedia sosial mulai dari diri sendiri.
8: Gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, dan jadilah pengguna media yang bertanggung jawab.
9: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id

resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Wisnu Suryaning Aji dalam novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang mengajak pembaca untuk merenung lebih dalam tentang makna kehidupan dan konfrontasi dengan kematian. Melalui kisah seorang kakek berusia 76 tahun yang tengah berjuang melawan penyakit dan merindukan kedamaian akhir hayat, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang menyajikan potret yang kompleks tentang manusia dan eksistensinya. Cerita dimulai dengan keinginan sang kakek untuk mengakhiri hidupnya dengan tenang. Namun, rencana besarnya tersebut tidak semudah yang dibayangkan. Seiring berjalannya waktu, pembaca diajak menyelami lika-liku kehidupan sang kakek. Mulai dari masa mudanya yang penuh perjuangan, hingga hari tuanya yang syarat dengan kenangan. Interaksi dengan keluarga dan teman-temannya semakin memperkaya dimensi karakter sang kakek, membuatnya terasa begitu nyata dan dekat di hati pembaca. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang tidak hanya menyoroti tema kematian, tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, seperti cinta, keluarga, penyesalan, dan harapan. Melalui penuturan yang sederhana namun penuh makna, Wisnu berhasil menyajikan tema-tema universal yang mampu menggugah emosi pembaca. Bagi sebagian pembaca, alur cerita novel mungkin terasa lebih lambat dan kurang banyak konflik yang mendebarkan. Tokoh-tokoh dalam novel terasa hidup dan memiliki kedalaman emosi yang luar biasa. Gaya bahasa Wisnu yang mengalir membuat pembaca terhanyut dalam cerita. Isu tentang kematian dan penuaan adalah tema yang relevan bagi setiap individu, sehingga hal ini mudah dihubungkan dengan kehidupan nyata. Novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang juga menawarkan perspektif yang segar tentang kematian, tidak sekedar sebagai akhir, tetapi juga sebagai bagian dari siklus kehidupan. Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang merupakan sebuah novel yang mengajak pembaca untuk merenung tentang makna kehidupan dan kematian. Tidak hanya menghibur, tetapi juga menginspirasi dan memberi perspektif baru tentang perjalanan hidup manusia. Bagi mereka yang mencari bacaan yang mendalam dan penuh makna, novel Rencana Besar Untuk Mati Dengan Tenang sangat layak untuk dibaca. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir pula lah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini. Dan besok, kami akan kembali menyapa Anda melalui frekuensi 94,4 FM dan AM 1359 kHz tepat pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda di hari ini Kamis 24 September 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Kamis 24 September 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Qur'an dari surah Al-Qalam ayat 4 sampai 10 bersama Ahmad Husain dan Syahril Ardiansyah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Maka kelak kamu akan melihat, dan mereka, orang-orang kafir pun akan melihat. Siapa di antara kamu yang gila? Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka janganlah kamu ikuti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak, lalu mereka bersikap lunak pula kepadamu. Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah mengawali kebersamaan kita di hari ini ya, khususnya program acara Mutiara Pagi. Dan kami masih akan menyuguhkan persembahan lagu-lagu religi untuk Anda, melengkapi terus kebersamaan kita saat ini.

0: Pendengar, kami informasikan juga sebentar ya, akan hadir dialog interaktif Mutiara Pagi di Ruang Dengar Anda untuk terus melengkapi kebersamaan kita hari ini, hari Kamis 24 September 2026. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: pengurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib ibu ya Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Narilah tanifat. Begini Mbak ini. Ya bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dimaraskan saat sedikitnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

Nasihat Umar bin Khattab. Orang yang mau menunjukkan di mana letak kesalahanmu, itulah temanmu yang sesungguhnya. Sedangkan mereka yang hanya menyebar omong kosong dengan selalu memujimu, mereka sebenarnya adalah para algojo yang justru akan membinasakanmu.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras, kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut, kau bisa diperah."

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mohon maaf untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi tidak dapat kami hadirkan saat ini. Dan kami hadirkan pengajian dan tafsir Al-Quran bersama dengan Dr. Andes Haji Sayyidin Siala dan Miftahul Jannah.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pendengar yang budiman, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tak putus-putusnya dicurahkan kepada kita sekalian, termasuk pada kesempatan ini. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya, para sahabatnya, bahkan segenap pengikut-pengikut setianya. Para pendengar yang budiman, adapun uraian tafsir kita pada kesempatan ini bertolak dari surah Al-Baqarah ayat 208 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwum mubin. Terjemahannya, wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti jejak-jejak setan. Sesungguhnya dia bagi kamu adalah musuh yang nyata. Penjelasan ayat diriwayatkan oleh Ibnu Hatim bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini adalah menyangkut orang-orang Ahlul Kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani yang telah beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, "Ya Rasulullah, hari Sabtu adalah hari yang sangat kami muliakan. Bolehkah kiranya kami tetap memuliakan hari itu?" Hal tersebut tercantum dalam kitab Taurat yang juga kitab Allah. Oleh sebab itu, biarkanlah kami sembahyang menurut Taurat pada malam hari. Maka turunlah ayat ini mengatakan bahwa kalau masuk Islam, hendaklah masuk keseluruhan atau utuh, jangan separoh-separoh. Bertolak dari riwayat Ibnu Abbas tersebut, dapatlah ayat tersebut ditafsirkan bahwa ketika seseorang telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka wajiblah ia meyakini dan mengamalkan seluruh kandungan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan bahwa orang tersebut adalah beragama Islam. Ayat ini diawali dengan perintah kepada orang yang beriman agar masuk Islam. Udkhulu fis-silmi, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Jadi beriman saja tanpa beragama Islam belum cukup. Allah tidak menghendaki manusia mati sebelum beragama Islam, karena dengan agama Islam manusia akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman-Nya dalam surah Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali kamu dalam beragama Islam. Pendengar yang terhormat, selanjutnya kalimat kaffah artinya keseluruhan secara utuh, bukan meyakini dan mengamalkan Islam separoh-separoh atau sebagian-sebagian. Ajaran Islam yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis Rasulullah itu meliputi 4 bidang. Bidang pertama ialah bidang akidah, bidang yang menyangkut masalah kepercayaan, yang di dalam Islam dikenal dengan rukun iman yang terdiri daripada 6. pertama iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasulullah, iman kepada kitabullah, iman kepada hari kiamat, dan yang keenam iman kepada qada dan qadar. Kemudian bidang yang kedua, yaitu bidang agama Islam yang kedua, ialah bidang ibadah. Nah, seperti yang tercantum dalam rukun Islam yang terdiri daripada lima rukun. Pertama ialah mengucapkan dua kalimat syahadat, menegakkan sholat, berpuasa di bulan Ramadan, mengeluarkan zakat, dan yang kelima menunaikan haji bagi orang yang mampu. Kemudian bidang agama Islam yang ketiga ialah bidang yang menyangkut dengan akhlak atau etika, meneladani akhlak Rasulullah dalam sikap, ucapan, dan tingkah laku keseharian dalam kehidupan pribadi, individu, berkeluarga, bermasyarakat, bahkan berbangsa dan bernegara, mematuhi hukum dan undang-undang yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Begitu pula budaya dan yang disosialisasikan dalam pergaulan adalah budaya yang tidak melanggar nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian bidang agama Islam yang keempat ialah bidang muamalat, biasa disebut muamalat duniawiyat, ialah yang menyangkut dengan semua bidang aktivitas yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia, dilaksanakan dengan niat dan tujuan beribadah kepada Allah. Karena manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk beribadah kepadanya. Sesuai dengan dalam surah Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada aku. Pendengar yang terhormat, adapun teknik pelaksanaannya, bidang muamalah ini diserahkan kepada yang bersangkutan. Sesuai dengan hadis Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan-urusan duniamu. Maksudnya yang menyangkut masalah teknis pelaksanaannya. Walaupun demikian, semuanya itu tidak terlepas dari norma-norma hukum yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Keempat bidang tersebut harus diusahakan secara menyeluruh dan maksimal. Namun ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya membukakan jalan lurus, yaitu agama Islam bagi hambanya, akan tetapi juga sudah disiapkan tantangan, bahkan musuh bagi manusia, yaitu setan, untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Sesuai dengan ayat yang selanjutnya ialah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin, dan janganlah kamu ikuti jejak-jejak setan, sesungguhnya dia bagi kamu itu adalah musuh yang nyata. Setan yang berasal dari makhluk jin yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena durhaka kepadanya, berusaha tanpa berhenti dengan berbagai macam cara, strategi dan sistem untuk menggoda dan membelokkan orang beriman dari jalan yang lurus, yaitu agama Islam, ke jalan setan atau ke jalan iblis. Setan atau iblis berusaha membelokkan orang beriman dari akidah yang benar kepada yang sesat, yang syirik, munafik dan kafir. Setan berusaha menggoda orang Islam agar meninggalkan ibadahnya, terutama sholatnya. Setan berusaha merubah pola hidup dan pergaulan yang islami menjadi pola hidup dan pergaulan ala jahiliyah, termasuk hukum dan budaya jahiliyah. Jadi setan itu sangat berbahaya bagi orang yang beriman. Apalagi setan itu memiliki banyak kelebihan dibanding dengan manusia. Setan jauh lebih banyak jumlahnya dari manusia, karena manusia itu usianya terbatas, sedang setan tidak mati sampai hari kiamat. Setan adalah makhluk gaib, tetapi bisa menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk dan yang berubah-ubah, dan mampu bergerak dengan sangat cepat seperti kecepatannya jin. Setan dalam menyerang manusia terorganisasi dengan sangat erat. Dalam hadis riwayat Ibnu Jauzi dari Abi Musa, Rasulullah bersabda, apabila telah pagi-pagi iblis menyebarkan tentaranya di muka bumi ini, dan ia berjanji, barang siapa dapat menyesatkan seorang muslim, niscaya kupakaikan mahkota kepadanya. Setan juga atau iblis menyesatkan manusia dengan cara yang profesional, sesuai sabda Rasulullah, yang artinya kehidupan dunia ini ibarat satu taman yang dihiasi dengan lima sesuatu, yaitu ilmunya para ulama atau para pakar, yang kedua adilnya para pengusaha, para penguasa, yang ketiga ibadahnya para hamba-hamba Allah, yang keempat jujurnya para pengusaha, dan yang kelima disiplinnya para karyawan. Maka setan atau iblis mendatangi lima alamat atau sasaran untuk menggodanya, yaitu satu, iblis mendatangi para ulama atau pakar untuk menyuntikkan sifat iri hati. Yang kedua, iblis mendatangi para penguasa untuk membisikkan kezaliman. Yang ketiga, iblis mengunjungi para hamba-hamba Allah untuk membisikkan sifat riya. Kemudian setan, iblis mengunjungi para pengusaha yang jujur untuk merubahnya menjadi curang. Dan yang kelima, iblis juga mendatangi tokoh masyarakat agar memberi nasihat supaya orang durhaka kepada Allah. Pendengar yang terhormat, walaupun demikian, setan tidak boleh ditakuti, tetapi harus dilawan. Melawan setan tidak perlu mengerahkan tentara, cukup dengan selalu berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, karena dia atau Allah justru mendekatkan dirinya kepada hambanya yang mau mendekatkan diri kepadanya. Berdasarkan hadis Al-Kursi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku menurut persangkaan hambaku terhadap aku, dan aku bersamanya jika dia mengingat aku dalam dirinya, maka aku mengingatnya dalam diriku. Apabila dia mengingatku di tengah halayak ramai, maka aku akan mengingatnya di tengah halayak ramai yang lebih baik dari mereka. Apabila dia mendekat kepadaku satu jengkal, maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Apabila dia mendekat kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya satu depa. Apabila dia mendatangi aku dengan berjalan, aku mendatanginya dengan jalan yang cepat. Hadis riwayat Bukhari. Akhirnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa semoga ketika membaca atau mendengar ayat-ayat, terutama khususnya ayat 208 surah Al-Baqarah tersebut ini, hati kita terdorong untuk meningkatkan usaha kita mengamalkan ajaran Islam secara utuh, dan rasa kebencian kita kepada setan semakin mendalam. Akhirnya kurang lebih yang mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.

0: Baiklah pendengar, untuk kebersamaan kita di Mutiara Pagi kita tuntaskan dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Tapi sekali lagi, ketika bahan baku tersedia, sebetulnya yang lain akan menjadi mudah.
2: El Nino yang cukup kuat intensitasnya yang mempengaruhi adanya suhu panas.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiat. Sari Berita. Sulsel dinilai mampu mendukung program pemerintah terkait pengembangan E50 dari sisi ketersediaan bahan baku. BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini potensi udara panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada 24 hingga 26 September 2026. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. Sulsel dinilai mampu mendukung program pemerintah terkait pengembangan E50 dari sisi ketersediaan bahan baku. Laporan Iin Nurfahraini.
4: Pemerintah telah menyiapkan peta jalan atau roadmap untuk pengembangan bahan bakar campuran etanol 50% atau E50. Setelah melihat keberhasilan dari implementasi B50, pakar energi dari Universitas Muslim Indonesia, Prof. Andi Aladin menilai langkah pemerintah untuk mengembangkan E50 patut disambut baik. Apalagi bahan baku memproduksi E50 cukup tersedia. Namun Prof. Andi Aladin mengingatkan, jika dalam proses produksi etanol itu sedikit agak rumit dibandingkan dengan biodiesel, sehingga ia memperkirakan harganya akan berbeda dari biodiesel. Lebih jauh ia menilai ada beberapa pertimbangan yang menjadi perhatian sehingga E50 ini akhirnya dikembangkan oleh pemerintah. Pasalnya, lanjut Aladin, selama ini bahan baku biodiesel berasal dari energi fosil, sehingga cepat atau lambat ke depan bahan baku tersebut juga mengalami titik kritis. Namun Aladin mengingatkan pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif terutama pada bahan baku, teknologi produksi dan distribusi untuk pengembangan E50.
5: Yang pertama memang harus komprehensif ini kajiannya ya, dan kesiapannya mulai dari bahan baku, kemudian teknologinya, lalu produksinya, lalu distribusinya. Nah, saya kira itu utama yang perlu dipersiapkan. Tapi sekali lagi, ketika bahan baku tersedia, sebetulnya yang lain akan menjadi mudah kan. Bagi masyarakat kan sebetulnya dia tidak peduli mau E50, B50, yang penting terpenuhi kebutuhan energinya, bahan bakarnya.
4: Terkait dengan potensi bahan baku yang dimiliki oleh Sulawesi Selatan untuk nantinya terlibat dalam pengembangan E50, Prof. Andi Aladin menyatakan, Sulsel sangat mampu untuk ikut terlibat karena bahan baku untuk produksi etanol seperti tebu, jagung, singkong, sorghum, dan dari limbah massa tersedia. Namun Aladin menekankan perlunya pemetaan daerah mana saja yang bisa mensupport program E50 ini.
3: Dukung bioetanol nasional, Kabupaten Bone siapkan ratusan ribu hektar lahan. Laporan Suryani Arifin.
6: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin, menyatakan wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk tiga komoditas utama, yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, Pemkab Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111.000 hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Camming, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar.
7: Ya, potensi lahan tebu di Bone, tapi di lahan PTPN sangat-sangat berpotensi. Itu saya pribadi, itu jelas. Yang pastinya Bone ini selalu menerima program-program seperti itu terkait masalah etanol. Etanol itu kan sama halnya menggali potensi wilayah, menggali kekayaan wilayah untuk kegiatan etanol ini. Bone ini kan potensinya memang bisa. Misalnya kalau saya, justru sekarang itu dengan adanya etanol itu, otomatis pendapatan petani melalui dengan gerakan ini kan pasti meningkat.
6: Pemkab Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdin menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.
3: Potensi Sulawesi Selatan mendukung program ketahanan energi melalui bioetanol akan dibahas dalam wawancara Sorotan Berita di Pandu, Alfianus Baka.
8: Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Dr. Insinyur Sarifudin Noyeng. Ya, selamat pagi, Pak.
9: Baik. Pak Saripudin Ojeng, pemerintah rencana sudah mulai merintis jalan untuk segera menerapkan bioetanol atau E50 setelah sukses dengan B50. Bagaimana tanggapan dari Pak Saripudin Ojeng melihat pemerintah untuk dapat buat kerja di negara kita, Pak?
8: Ya, baik. Terima kasih. Jadi, memang ini program yang mungkin dipicu dengan kemarin itu kan ada kelangkaan BBM, ya. Ada solar, kemudian pertalite dan seterusnya, kan. Jadi kalau solar kan itu B50. Sudah kemarin kan sudah disampaikan itu, dan saya kira masih banyak sebenarnya di 50. Nah sekarang yang solar, apa namanya yang bensin, ya. Ya, jadi program itu kan direncanakan E50 lagi, ya. Ya. Pemerintah kan mengharapkan itu 50, tapi kan tidak tahun depan itu, tapi kan sekarang itu kan sebetulnya agak lambat tuh program etanol itu. Dari E5 ya ke E10, ya. Yang sekarang itu kan baru E5 sebenarnya. Yang sudah dipasarkan itu E5, jadi berpakan yang namanya apa, ada disebut dengan pertama kali misalnya E5 itu sepertinya ada 5% dari etanol itu, ya. Tapi kendalanya kalau produk etanol itu kan masih butuh segala tahapan itu, baik itu dari segi teknis maupun dari segi apa non teknisnya. Jadi masih sele itu masih sangat apa sangat besar tantangannya ke depan untuk kita mau sampai E50, apalagi E50, E10 saja ini masih harus tahapannya sampai 5 tahun kalau kita mau sampai, ya, menuju E10.
9: Menurut Anda apa ya, yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah untuk segera mungkin bisa mempercepat dalam penerapan kemandirian energi berbasis dengan produk-produk alam ini, Pak, yang kemudian bersumber dari tanaman seperti ataupun tebu, ataupun juga
8: dari tebu, ya, dan sebagainya. Itu kan bahan baku untuk etanol, ya. Jadi kendala utama sebenarnya ada di sisi dari bahan baku, ya kan. Kalau kita mau terapkan E10 saja, itu kan kita harus membutuhkan bahan baku baik tapioka maupun tebu. Jadi kita harus buat lahannya dulu disiapkan, kemudian juga dari infrastruktur bagaimana distribusinya, karena beda ininya, karena sifat etanol beda. Nah, dari situ itu, kemudian sisi lain itu adalah bagaimana dengan kendaraan itu, apakah mereka sudah siapkan? Karena tidak semua kendaraan itu bisa sesuai, Pak, dengan nano. Kalau kendaraan terbaru, saya kira mungkin sudah beradaptasi dengan program yang bisa etanol sampai 10%. Tapi yang kendaraan lama tidak seperti itu. Itu kendala yang dihadapi. Jadi masih perlu memang apa terus pengembangan kalau etanol beda, kalau yang biodiesel beda.
9: Kalau menurut Pak Saripudin Ojeng, bagaimana dengan sumber daya manusia kita, Pak? Apakah sudah mampu begitu nanti untuk bisa merancang dan juga menerapkan nanti B50 ini?
8: Kalau dari tinggi SDM tidak ada masalah, Pak. SDM cuma dari kendala adalah infrastruktur untuk apa namanya pabrik untuk membangun itu kan perlu dibangun juga itu. Kalau dari segi SDM tidak ada masalah itu. Karena bukan teknologi yang high, teknologi high,
9: kan. Jadi untuk menerapkan ini butuh teknologi dan juga infrastruktur yang memadai, begitu,
8: ya? Betul. Dari segi teknologi, kemudian dari distribusinya, ya. Karena itu disiapkan lagi apa namanya tangki-tangki untuk mendukung etanol itu.
9: Apakah perlu kerjasama, Pak? Mungkin dengan luar negeri, begitu?
8: Ya, saya kira memang harus kita sama, karena yang termaju yang etanolnya kan Brasil itu adalah salah satu negara yang sudah terapkan lama itu program etanol, ya, karena dia punya banyak apa tebu di sana banyak. Nah, kita sementara terus terang kan semuanya bahan baku luar biasa, tapioka, tebu, ya kan, itu kan tersedia di
9: baik. Ya, Pak Saprudin Nyonyeng, terima kasih banyak ulasannya, Pak, bersama. kita tunggu saja nanti seperti apa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Iya, sama-sama.
3: BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini potensi udara panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada 24 hingga 26 September 2026. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG melalui kanal resmi BMKG Sulawesi Selatan mengeluarkan peringatan dini potensi udara terasa panas di sejumlah wilayah Sulawesi Selatan pada 24 hingga 26 September 2026. Peringatan dini tersebut mencakup sejumlah kabupaten kota dengan kategori waspada hingga siaga. Perkirawan BMKG Wilayah 4 Makassar Nur Asia Utami mengatakan, untuk kategori waspada menunjukkan udara terasa panas dengan suhu 35 hingga 40 derajat Celcius. Sedangkan kategori siaga 40 hingga 45 derajat Celcius. Dan kategori awas apabila suhu terasa panas mencapai 45 derajat Celcius atau lebih. Di sisi lain, Nur Asia menyebut udara yang terasa panas ini terjadi karena beberapa faktor.
11: Kondisi suhu panas yang terjadi saat ini terutama berkaitan dengan musim kemarau yang didominasi oleh atmosfer yang kering. Namun ada beberapa faktor yang berperan. Yang pertama, tutupan awan yang relatif sedikit, kemudian kelembaban udara juga yang relatif rendah, kemudian yang ketiga curah hujannya juga sangat rendah, dan yang keempat itu adanya fenomena El Nino yang cukup kuat intensitasnya yang mempengaruhi adanya suhu panas.
10: Adapun pada Kamis 24 September 2026, wilayah yang masuk kategori waspada yakni Palopo, Luwu, Sidrap, Parepare, Pinrang, Baru, Sopeng, Bone, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Sementara kategori siaga pada 24 September meliputi Luwu Timur dan Luwu Utara. Untuk hari Jumat 25 September 2026, kategori waspada diperkirakan terjadi di Palopo, Luwu, Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Kategori siaga pada Jumat meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Kondisi udara terasa panas juga diperkirakan masih berlanjut pada Sabtu 26 September 2026. Pada Sabtu, wilayah kategori waspada mencakup Palopo, Luwu, Nrekang, Parepare, Baru, Bone, Sinjai, Bulukumba, Maros, Makassar, Pangkep, Goa, Takalar, Jeneponto, dan Wajo. Sedangkan kategori siaga meliputi Sopeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur.
3: Sulsel perkuat mitigasi El Nino guna menjaga produksi beras. Laporan Iin Nur Fahraini.
12: Menyusul puncak El Nino yang terjadi pada September ini, pelaksana tugas Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan, Ustanul Arifin menyebutkan, berbagai langkah mitigasi telah dilakukan dalam menjaga produksi beras di Sulsel. Langkah mitigasi tersebut diantaranya menyiapkan pompa, sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi. Khusus untuk pompanisasi ini, Pemprov Sulsel menerima bantuan sekitar 300 unit dari Kementerian Pertanian.
13: Bukan hanya untuk 2027, ya sekarang pun kita sudah berupaya mengintervensi dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang seperti sampaikan tadi. Ada pompa, ada sumur bor, ada pembagian air di daerah-daerah irigasi secara objektif, ya, sehingga upaya-upaya itu kita bisa maksimalkan, sehingga kita berharap tidak terlalu berdampak. Rilis BMKG sebenarnya puncaknya itu di September ini, di September 2026, sehingga kita berharap ada peningkatan curah hujan mulai di bulan 10, 11, 12 sehingga apa yang kita order bersama itu tidak terjadi.
12: Menurut Bustanul, di tengah kondisi El Nino saat ini produksi beras di Sulsel dari Januari hingga September mengalami kenaikan, berada di angka 2.627.505 ton. Nilai ini mengalami kenaikan secara year on year pada September 2025. Capaian produksi yaitu 2.575.217 ton beras. Bustanul menyatakan pemerintah provinsi pada tahun ini melalui program multi-years project terus mengebut pembangunan sehingga masyarakat tidak merasakan dampak El Nino berkepanjangan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Serapan anggaran SKPD rendah, DPRD Makassar minta Pemkot maksimalkan program strategis. Informasinya bersama Hairudin Burahim.
14: Legislator Praksi Mulia DPRD Makassar Tri Sulkarnain Ahmad meminta pemerintah Kota Makassar memaksimalkan serapan anggaran seluruh satuan kerja perangkat daerah atau SKPD hingga akhir tahun 2026. Tri mengatakan berdasarkan monitoring dan evaluasi atau monet triwulan kedua, rata-rata serapan anggaran SKPD masih berada pada kisaran 30% hingga 35%. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Makassar, terlebih serapan anggaran Pemkot Makassar pada 2025 hanya mencapai sekitar 85%. Tri meminta program strategis pemerintah Kota Makassar segera dimaksimalkan, diantaranya pembangunan stadion dan program seragam sekolah gratis yang dinilai dapat mendorong peningkatan serapan anggaran. Sejumlah program yang dinilai mendesak juga diminta segera direalisasikan seperti pembangunan puskesmas Ujung Pandang Baru, PAUD di Tamalan Ria, serta penataan Karebosi. Menurut Tri, beberapa program pada sektor pekerjaan umum memang membutuhkan proses tender sehingga pelaksanaannya diperkirakan berlangsung pada triwulan ketiga. Yang penting pihaknya sudah menyampaikan kepada pemerintah kota untuk memaksimalkan dan nantinya akan dipantau ulang di monef triwulan ketiga sejauh mana serapannya.
15: Rata serapannya di antara 30 sampai dengan 35%. Makanya pada saat rapat paripurna kemarin kita menyampaikan 9 fraksi hampir semua menyampaikan bahwa menyatakan sikap bahwa tolong serapan anggaran yang rendah karena tahun lalu di 2025 itu cuma 85%, jangan diulangi lagi di 2026. Nah, dimaksimalkan. Makanya salah satu jalan kita menyarankan kepada pemerintah kota bagaimana program-program apa namanya strategis pemerintah kota itu bisa dimaksimalkan seperti stadion, seragam sekolah gratis dan sebagainya, karena dari situ kemungkinan besar serapan anggaran paling banyak dan bisa menaikkan persentase serapan anggaran pemerintah kota.
14: Tri menambahkan DPRD akan memantau program yang belum berjalan hingga triwulan ketiga untuk kemudian memaksimalkan pada 3 bulan terakhir 2026. Tri juga menyebut evaluasi sumber daya manusia melalui mekanisme

0: Ekonomi susul pada triwulan kedua 2026 mencapai 5,59%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,29%. Sementara itu, neraca perdagangan Sulsel hingga Agustus masih tercatat surplus 72,07 juta dolar AS. Dari sisi APBN, realisasi belanja negara di Sulsel hingga Agustus 2026 mencapai 36,34 triliun rupiah atau tumbuh 11,24% dibandingkan tahun sebelumnya.
1: Belanja negara telah terrealisasi di Sulawesi Selatan sampai dengan Agustus 2026 sebesar 36,34 triliun rupiah. Di mana angka ini tumbuh 11,24% dibandingkan dengan tahun 2025. Kinerja belanja negara yang terus menguat menjadi dorongan positif bagi keberlanjutan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, serta penguatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.
0: Selain itu, lanjut Marta Oktavia menambahkan, inflasi Sulsel pada Agustus 2026 tercatat 0,14% secara bulanan, 2,80% secara tahunan, dan 2,51% secara tahunan berjalan.
2: Kita ke informasi olahraga. Asprof PSSI Sulsel nyatakan kesiapannya mendukung penyelenggaraan Piala Gubernur selanjutnya dengan gagasan peningkatan level kompetisi. Laporan Zainal Abidin.
3: Setelah penyelenggaraan Piala Gubernur Sulsel 2026 berakhir, format kompetisi dan konsep penyelenggaraan untuk edisi berikutnya menjadi bagian yang akan dievaluasi. Pada gelaran tahun ini, turnamen diikuti 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan dan berlangsung di sejumlah wilayah di mana Kabupaten Bone berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan Sidrap melalui drama adu penalti pada partai final yang berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare. Sekretaris Umum Asprof PSSI Sulsel, Ahmad Jafri, menyampaikan Piala Gubernur 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk menentukan arah penyelenggaraan berikutnya. Pihaknya menegaskan, Asprof PSSI Sulsel siap mendukung konsep yang akan dikembangkan termasuk peluang memperluas cakupan turnamen dengan mengundang tim-tim tamu dari luar Sulawesi Selatan. Ia menjelaskan, kehadiran tim tamu dapat menjadi salah satu langkah untuk membuat Piala Gubernur berkembang menuju event dengan cakupan nasional.
4: Tentu gini Pak, panitia penyelenggara ini tentu akan mengevaluasi Piala Gubernur kedua ini. Dan kemudian kami dari PSSI, kami akan mendukung ini. Kami adalah wadah yang akan mendukung setiap perhelatan sepak bola yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi kalau dia katakan nanti Piala Gubernur yang ketiga harus wajib U17 ada, U19 ada, terus kami terima itu adalah hal yang positif. Nah, kenapa saya katakan ini hal yang positif? Dari penyelenggaraan Piala Gubernur yang pertama ditempatkan satu tempat, dan kemudian Piala Gubernur yang kedua ditempatkan beberapa tempat. Ini kan suatu evaluasi yang dilakukan oleh penyelenggara bahwa harus saya seperti ini. Jadi ini bagus sekali. Mungkin saja di tahun depan yang ketiga bisa saja mengundang tim-tim yang dari luar yang bagus. Warna daripada Piala Gubernur itu mulai ke event nasional. Ada tim tamu yang kita undang. Mudah-mudahan itu Pak.
3: Pengembangan Piala Gubernur Sulsel pada penyelenggaraan berikutnya masih akan menyesuaikan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan tahun ini. Ajang turnamen antar klub sepak bola daerah se-Sulawesi Selatan tersebut diharapkan dapat menjadi agenda rutin untuk tetap menjaga ekosistem sepak bola di kawasan Sulawesi Selatan tetap di tingkat yang kompetitif. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
2: Dua atlet Sulsel perkuat tim putra sepak takraw Indonesia pada Asian Games, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
5: Dua atlet asal Sulawesi Selatan memperkuat tim putra Indonesia pada cabang olahraga sepak takraw di ajang Asian Games. Kedua atlet tersebut yakni Hardiansyah Muliang dan Andi Trisanti Putra. Keduanya turun pada nomor tim putra dan menjadi bagian dari skuad Indonesia menghadapi persaingan dengan negara-negara peserta lainnya. Pelatih putra sepak takraw Indonesia, Nur Alim Kabak, mengatakan persaingan pada ajang tersebut cukup merata. Thailand dan Malaysia menjadi negara yang dinilai memiliki persaingan ketat dengan Indonesia.
6: Ya, sekarang kami main di nomor tim regu. Ini hari kami harus main lawan Korea. Ini penentu untuk masuk ke semi. Dan alhamdulillah kami menang 3-0 untuk Indonesia. Jadi mungkin besok mungkin kami semi melawan juara full di grup D.
5: Selain nomor tim, Indonesia juga akan tampil pada nomor kuadran yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 30 September. Nur Ali menyebut, atlet Sulawesi Selatan juga mengisi sektor putri dengan 3 atlet serta 1 pelatih yang turut berada dalam kontingen Indonesia. Sementara itu, atlet Sulawesi Selatan lainnya, Rusdi, tidak ikut dalam Asian Games karena sedang menjalani pendidikan setelah diterima sebagai anggota kepolisian. Keikutsertaan atlet Sulawesi Selatan di tim nasional menjadi bagian dari skuad Indonesia yang dipersiapkan.

0: disiapkan menghadapi persaingan sepak takraw pada Asian Games tahun 2026.
1: Berikut kita ikuti komentar bersama dengan Ahmad Apri Sudin terkait program E50.
2: Saudara, program E50 mulai diarahkan pemerintah sebagai langkah lanjutan memperkuat ketahanan energi nasional. Setelah pemerintah mendorong B50, Kementerian ESDM kini menyiapkan pengembangan E50 untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar impor. Persoalannya E50 bukan hanya berbicara mengenai campuran bahan bakar. Di balik kebijakan tersebut, terdapat kebutuhan besar terhadap bahan baku bioetanol. Pemerintah sebelumnya menyebut 3 komoditas utama yang dipersiapkan, yakni tebu, singkong, dan jagung. Bahkan, Kementerian Pertanian kini menargetkan pengembangan lahan hingga 2 juta hektar untuk mendukung industri bioetanol nasional. Di titik inilah Sulawesi Selatan memiliki peluang. Data BPS menunjukkan, produksi jagung Sulawesi Selatan pada 2024 mencapai sekitar 1,13 juta ton dari luas panen 191 ribu hektar. Angka ini menunjukkan bahwa Sulsel memiliki basis produksi jagung yang cukup besar untuk menjadi bagian dari pengembangan bahan baku bioetanol. Bahkan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi sektor dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Sulsel mencapai 21,84% terhadap PDRB pada 2024. Artinya pengembangan bioetanol berbasis pertanian bukan sesuatu yang sepenuhnya asing bagi struktur ekonomi daerah. Namun, produksi komoditas tidak otomatis berarti kesiapan menjadi pemasok bioetanol. Jagung, singkong maupun tebu harus memiliki produktivitas, kualitas, harga dan kontinuitas pasokan yang mampu memenuhi kebutuhan industri. Pemerintah pusat sendiri menekankan bahwa kepastian bahan baku merupakan fondasi penting untuk menarik investasi industri bioetanol. Karena itu, tantangan Sulsel ke depan bukan sekedar punya bahan baku atau tidak, tetapi bagaimana mengubah potensi pertanian menjadi rantai pasok bioetanol yang terintegrasi. Petani membutuhkan kepastian pasar, industri membutuhkan kepastian pasokan, sementara pemerintah daerah perlu menyiapkan kawasan, infrastruktur, dan ekosistem investasi. Menariknya, Sulsel termasuk daerah yang hadir dalam koordinasi pemerintah pusat bersama 44 bupati untuk mempercepat pengembangan bioetanol berbasis tebu, singkong, dan jagung. Ini menunjukkan bahwa Sulsel sudah masuk dalam pembicaraan mengenai pengembangan bioetanol nasional. Jadi, Sulsel memiliki modal untuk menjadi salah satu penyokong bioetanol nasional, tetapi peluang tersebut harus dikonversi menjadi kesiapan nyata. Kuncinya ada pada 3 hal: ketersediaan lahan, peningkatan produktivitas bahan baku, dan pembangunan industri pengolahan yang ketat dengan sentra produksi. Jika 3 mata rantai itu dapat dibangun, maka era E50 bukan hanya menjadi kebijakan energi di tingkat nasional. Bagi Sulawesi Selatan, E50 dapat menjadi peluang untuk menghubungkan sektor pertanian, industri pengolahan, dan energi dalam satu ekosistem baru. Sekian komentar.
1: Dan sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: informasi cuaca.
1: Pendengar melengkapi kebersamaan kita di Makassar, pagi ini kami hadirkan informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Dan seperti apa informasi selengkapnya, kami sudah bersama dengan perakirawan Rere dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Rere, silakan.
2: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Plus 1 dimanapun Anda berada. Hari ini 24 September 2026, kami hadir kembali untuk memberikan informasi perakiraan cuaca terkini di wilayah Sulawesi Selatan. Untuk pagi hari, cuaca umumnya cerah berawan. Untuk siang dan sore hari, cuaca umumnya cerah berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Endrekang, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Toraja Utara. Untuk malam hari, cuaca umumnya berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur dan Luwu Utara. Sedangkan untuk dini hari, cuaca umumnya berawan. Dengan suhu udara berkisar antara 19 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 49 hingga 100%, angin bertiup dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 11 hingga 39 km per jam. Kemudian peringatan dini waspada potensi angin kencang di wilayah Sidrap, Topeng, Goa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, dan Kepulauan Selayar. Sedangkan waspada potensi udara panas berpotensi terjadi di wilayah Palopo, Luwu, Sidrap, Pindrang, Parepare, Baru, Sopeng, Bone, Bulukumba, Maros, Makassar, Goa, Takalar, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan selamat beraktivitas dari BMKG Wilayah 4 Makassar, kami melaporkan.
1: Terima kasih Perakirawan Rere untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan saat ini.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Banjir, banjir. Mana hujannya gak berhenti-berhenti lagi. Eh, ngapain tuh bapak-bapak di selokan? Pak, lagi ngapain?
2: Ini Neng, lagi ngeluarin sampah dari selokan.
1: Banyak sampah plastiknya, Pak. Pantesan selokannya tersumbat ya.
2: Iya, Neng. Ini akibatnya kalau buang sampah sembarangan. Jadi mampet selokannya. Lalu, kalau hujan kayak gini meluap dan banjir, Neng. Neng ya, yang selama ini sering buang sampah plastik.
1: Hehehe, kadang sih, Pak. Saya bantuin bersih-bersih deh, Pak. Mulai sekarang, nggak lagi deh buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Mulai sekarang juga kalau belanja harus bawa tas sendiri. Plus, nggak boleh buang sampah sembarangan.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mama aku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.
3: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Kenapa?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah?
3: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
4: Hah? Apaan sih?
5: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Hah?
6: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia dalam Warta Buni. Sari berita, Bone memiliki ratusan ribu hektar lahan potensial untuk mendukung program bioetanol nasional. Bupati Bone mengapresiasi kerjasama tim dalam menyukseskan Piala Gubernur Sulsel 2026. Inilah Warta Bone selengkapnya dibacakan oleh Arfiani Arif untuk edisi hari Kamis 24 September 2026. Informasi pertama pagi ini, dukung bioetanol nasional Kabupaten Bone siapkan ratusan ribu hektar lahan. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
1: Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan diproyeksikan menjadi salah satu daerah penyokong utama program bioetanol nasional. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone, Nurdin menyatakan, wilayahnya memiliki potensi lahan yang sangat luas untuk tiga komoditas utama yaitu jagung, tebu, dan singkong. Berdasarkan pemetaan potensi, Pemkab Bone menyiapkan areal pertanaman jagung hingga lebih dari 111 ribu hektar. Selain jagung, potensi perkebunan tebu disiapkan seluas 701 hektar di bawah pengelolaan PTPN Camming, serta komoditas singkong dengan potensi lahan mencapai 342 hektar.
2: Ya, potensi lahan tebu di Bone, tapi di lahan PTPN sangat-sangat berpotensi. Itu saya pribadi, itu jelas. Yang pastinya Bone ini selalu menerima program-program seperti itu terkait masalah etanol. Etanol itu kan sama halnya menggali potensi wilayah, menggali kekayaan wilayah untuk kegiatan etanol ini. Bone ini kan potensinya memang bisa. Misalnya kalau saya justru sekarang itu dengan adanya etanol itu otomatis pendapatan petani melalui dengan gerakan ini kan pasti meningkat.
1: Pemkab Bone menyatakan siap mendukung penuh pengembangan bahan bakar ramah lingkungan ini. Nurdin menegaskan bahwa program bioetanol menjadi stimulus baru untuk menggali potensi daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani lokal melalui integrasi sektor pertanian dan industri pengolahan.
0: Pemerintah Desa Masenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya dugaan pencurian trafo listrik di sejumlah titik wilayah kerja PT Unit Patangkai dan Lamuru. Selengkapnya dilaporkan Firdaus Gafar.
3: Pemerintah Desa Masenreng Pulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan menyusul maraknya dugaan pencurian trafo listrik di sejumlah titik wilayah kerja PLN Unit Patangkai dan Lamuru. Himbauan tersebut disampaikan Kepala Desa Masenreng Pulu, Wahyudi. Menurutnya, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mencegah kejadian serupa terjadi di wilayah desanya. Wahyudi meminta masyarakat ikut mengawasi kondisi lingkungan masing-masing, terutama terhadap aktivitas mencurigakan di sekitar jaringan maupun fasilitas kelistrikan. Belakangan ini marak terjadi pencurian trafo listrik khususnya di wilayah PLN Unit Patangkai Lamuru yang terjadi di beberapa titik. Untuk itu, ia mengimbau seluruh masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan. Ia juga mengingatkan warga untuk memperhatikan keberadaan orang yang tidak dikenal atau melakukan aktivitas di sekitar fasilitas listrik tanpa identitas dan tujuan yang jelas. Selain itu, warga diharapkan segera melaporkannya kepada pemerintah desa atau aparat berwenang.
4: Akhir-akhir ini terkait maraknya pencurian trafo listrik terkhusus untuk wilayah PLN Unit Patangkai Lamuru yang terjadi di beberapa titik. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat terkhusus masyarakat Desa Masenreng Pulu bahwa agar kiranya memantau ataupun memperhatikan aktivitas yang mencurigakan di wilayah Desa Masenreng Pulu. Apabila ada aktivitas yang mencurigakan supaya segera dilaporkan ke pemerintah setempat.
3: Pemerintah Desa Masenreng Pulu berharap kepedulian masyarakat terhadap keamanan fasilitas umum terus ditingkatkan termasuk terhadap jaringan dan perangkat kelistrikan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Bone hari ini. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Bone Bramal FC juara Piala Gubernur 2026. Bupati Bone Andi Asman apresiasi kerja sama tim. Kembali dilaporkan Suryani Arifin.
1: Kabupaten Bone mencetak sejarah baru di dunia sepak bola Sulawesi Selatan. Kesebelasan Bone Bramal FC sukses menyabet gelar juara Piala Gubernur 2026 usai menumbangkan juara bertahan Sidrap United. Laga grand final dengan skor dramatis tersaji di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare Senin 21 September 2026. Kemenangan ini menjadi catatan manis sekaligus momentum kebangkitan sportivitas warga Bone. Ketatnya pertandingan turut disaksikan langsung oleh Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman, yang hadir di tribun stadion untuk memberikan dukungan moral secara full kepada para pemain. Menanggapi capaian ini, Bupati Bone menyampaikan apresiasi tinggi kepada seluruh jajaran tim serta menegaskan bahwa trofi Piala Gubernur merupakan milik seluruh masyarakat Bone.
5: Pertarungannya hebat, di mana Bone sudah menjadi juara. Bone Bramal FC sebagai juara terbaik atau juara satu atau mungkin pemenang juaranya, saya sangat mengapresiasi seluruh pemain di berbagai formasi pertahanan, mulai dari kiber, kemudian penyerang, kemudian gelandang, luar biasa kerjasamanya. Saya juga apresiasi pelatih.
1: Bupati Bone berharap gelar juara ini dapat menjadi pemicu lahirnya talenta-talenta muda baru di Kabupaten Bone untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
0: Demikian informasi yang kami hadirkan untuk pagi ini dalam Warta Bone untuk hari Kamis 24 September 2026. Siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Play Store ataupun di App Store. Segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

0: Dari kawasan Stadion Lapatau Bone, Anda masih bersama kami di 91 FM RRI Bone.
1: Sen.
2: Woi.
1: Aku semalam begadang nih, main game. Terus menang lagi. Hebat kan aku?
2: Hebat. Kamu tahu begadang itu bahaya kan?
1: Bahaya? Aku kan baik-baik aja. Buktinya, aku merasa lebih segar kok.
2: Oh iya. Coba lihat dirimu di cermin. Kamu lebih mirip zombie ketimbang pahlawan.
1: Zombie? Maksudmu apa?
2: Ya zombie. Tuh, lihat aja kantong matamu menghitam. Wajahmu udah kayak gak segar gitu. Begadang bikin gampang lelah dan susah fokus. Tidur itu ibarat seperti mengisi bahan bakar. Kalau gak cukup tidur, tubuhmu bisa mogok.
1: Jadi aku harus tidur lebih awal ya?
2: Iya bener, tidur cukup bikin kamu segar dan siap menghadapi hari, bukan malah jadi zombie.
1: Oke deh, kalau begitu aku bakal tidur lebih awal mulai malam ini.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Nah gitu dong, tidur itu penting. Jangan biarkan begadang merusak kesehatanmu.
3: Begadang boleh saja.
4: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponakan-ponakan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
5: Ih, asik. Ini buat aku ya, kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
4: Iya dong, dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
5: Ih, bagus-bagus ya, kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, kak.
4: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
5: Oke deh, kak.

0: 91 FM RRI Bone. Selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari ini, hari Kamis tanggal 24 September 2026. Hari ini Watampone tampak cerah, dan tadi kami sudah hadirkan perakiran cuaca untuk wilayah Sulawesi Selatan langsung dari Pro 1 RRI Makassar pendengar. Dan saat ini kita bersama di Boni menyapa pagi dalam sesi opini publik, dan topik opini publik untuk pagi hari ini adalah program bioetanol nasional. Anda boleh menyampaikan seperti apa opini Anda terkait topik kami pagi ini. Akankah Boni menjadi salah satu daerah penyokong bioetanol? Silahkan di 0851915189901. Program bioetanol Indonesia sendiri pendengar ini merupakan strategi pemerintah untuk mencapai kemandirian energi melalui pencampuran bahan bakar bensin dengan bioetanol secara bertahap menuju target mandatory E20 pada tahun 2029. Ada tiga bahan baku utama, yakni tebu, ubi kayu atau singkong, dan jagung. Kebutuhan lahan, pemerintah menyiapkan 1 juta hingga 2 juta hektar kawasan pertanian terintegrasi. Kemudian Kementerian Pertanian telah berkoordinasi dengan 44 bupati untuk memetakan potensi lahan dan kesiapan wilayah. Tahapan bauran dimulai dari persentase rendah hingga mencapai mandatory E20 20% campuran etanol pada tahun 2029. Nah, proyeksi jangka panjang bahkan mengarah ke E50 sekitar tahun 2030-2031. Untuk volume etanol, implementasi program E20 membutuhkan sekitar 4 juta kiloliter etanol per tahun untuk mencukupi bensin nasional. Terkait dengan skema investasi, program ini menggunakan porsi pembiayaan 30% dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan 70% dari sektor swasta, dengan target keterlibatan masyarakat minimal 30%. Kebijakan ini didorong oleh Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM guna memangkas impor bahan bakar fosil serta membuka lapangan kerja baru di daerah. Nah, itu sedikit gambaran pendengar ya seputar program bioetanol nasional yang tadi juga informasinya sudah disampaikan oleh reporter RRI Bone, di mana dukung bioetanol nasional Kabupaten Bone ini siapkan ratusan ribu lahan hektar, dan untuk wilayah Kabupaten Bone sendiri dengan tiga komoditi unggulan jagung, tebu, dan singkong untuk bahan dukung bioetanol ini pendengar ini sudah menyiapkan ratusan ribu hektar lahan untuk wilayah Kabupaten Bone. Dan yang mau berkomentar seputar topik kita pagi ini, akankah Bone menjadi salah satu daerah penyokong bioetanol? Silahkan di 0851915189901. Program ini merupakan program Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM pendengar untuk memangkas impor bahan bakar fosil serta membuka lapangan kerja baru di daerah. Kita terima telepon berikut ini. Opini publik, selamat pagi.
1: Opini publik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Upi.
1: Pagi.
0: Gimana Pak Upi pagi hari ini? Seperti apa komentarnya terkait dengan program bioetanol nasional?
1: Saya sendiri sebagai masyarakat Bone, saya mendukung, Pak.
0: Okay.
1: Karena ini sini kan harapan saya

0: penutup harapan saya untuknya biar lebih anu ya menyerap hasil paling utama kita bicara jagung dulu karena jagung ini kan punya komoditi unggulan juga di Bone. Kebanyakan yang menjadi sekarang masalah permasalahannya di tengah masyarakat itu artinya biasa jagung melimpah tapi artinya
1: harganya kurang.
0: Ya, ya, harganya kurang dan artinya biasa sebelumnya cuma diarahkan saja ke pakan atau misalkan cuma diarahkan ke bahan ya ke menjadi pakan atau misalnya dan sebagainya. Tapi ini kan istilahnya lebih pemanfaatan jagung ini ke depannya lagi lebih luas lagi artinya menjadi bahan etanol. Jadi saya sendiri punya harapan mudah-mudahan nantinya dengan program pemerintah ini sedikit banyaknya dengan harapan artinya mudah-mudahan artinya nanti harga jagung bisa meningkat lagi dan artinya bisa anu ya terserap oleh pemerintah. Dan belum utama di sini ya kita saja butuh kewaspadaan pemerintah jangan sampai juga nanti masyarakat lebih anu ya menggerakkan lagi penanaman tiga komoditas ini tapi jangan sampai kedepannya ada lagi nanti muncul lagi
1: Tapi kalau menurut Pak Upi, Boni mampu tidak mencukupi komoditi ini dengan tiga bahan utama ada jagung, singkong, kemudian tebu.
0: Ya kita tahu bersama kan artinya kita punya perkebunan tebu yang dikelola oleh PTPN 14 yang ya yang ada di Syamin dan yang ada di Arasoya. Jadi saya sendiri punya optimis mungkin kedepannya ditambah lagi luas tanam tebu ini apalagi beberapa daerah mungkin istilahnya untuk penanaman singkong ini mungkin istilahnya sekarang masih rendah namanya nanti kalau maksudnya informasi sampai pengetahuan pasti tadi kan mulai berpikir untuk anu ya beralih menanam singkong juga karena mungkin istilahnya kebanyakan istilahnya kalau itu biasanya kalau kurang dibutuhkan di pasaran mbak biasanya masyarakat itu anu kurang apa istilahnya masih jarang menanam contohnya misalnya sama dulu kita tanya saya juga anu ya cuma yang cerita orang tua saya dapat katanya zaman dulu kan artinya sebelum itu artinya harga anu ya penama coklat ini kan masih kurang tapi lama-kelamaan kena oleh pemerintah bahwa coklat atau kakao ini kan artinya tinggi harganya mungkin ya jadi banyak masyarakat dulu pernah dulu anu bone itu termasuk penghasil kakao tertinggi tapi istilahnya kan di sini sudah anu ya mungkin istilahnya kurang bersaing dengan produk anu dari luar negeri jadi mungkin istilahnya bahan baku istilahnya yang dibeli dari luar negeri cukup seperti dari Kanada dan sebagainya.
1: Begitu pun artinya
0: dengan istilahnya di sini penanaman singkong ini misalnya kalau misalnya nanti sampai masyarakat itu informasi bahwa singkongnya ini akan tinggi harganya nilai jualnya nanti akan masyarakat akan beralih untuk membudidayakan singkong ini.
1: Tapi kalau di Kabupaten Bone sendiri penanaman singkong masih rendah masih Pak Upi, bukan menjadi prioritas ya seperti jagung ya.
0: Menjadi komunitas unggulan. Artinya nanti kalau seringnya seperti ini kalau sudah nilai jualnya tinggi pasti akan masyarakat akan beralih kan atau banyak
1: ke singkong lagi.
0: Menjadi benar-benar singkong ini.
1: Baik.
0: Jadi harapan saya seperti itu.
1: Baik.
0: Artinya seperti yang saya katakan tadi ya bahwa jangan sampai juga nanti perlu anu jangan sampai juga nanti anu ya perlu pemerintah perlu anu di sini perlu memberikan kepastian jangan sampai nanti ke depannya maksudnya masyarakat sudah berbondong-bondong berbudidaya singkong menanam jagung tapi jangan
1: program
0: sampai
1: ini berhenti
0: bukan terhenti tapi jangan sampai nanti istilahnya dikatakan lagi oh ini kurang bagus ini bahannya karena kurang berkualitas atau kurang masuk kriteria mungkin istilahnya masih perlu anu tidak bisa diserap oleh pemerintah untuk jadi bahan etanol. Jadi perlu itu paling utama itu.
1: Baik itu aja ya, Pak Upi ya. Terima kasih Pak Upi, selamat pagi. Dan ada Pak Upi di Lapri yang katanya mendukung program ini berniar ya, karena ini bisa menjadi hal yang positif bagi masyarakat Bone. Apalagi di Bone ini produksi jagung itu lumayan tinggi, tapi untuk singkong masih kurang menurut Pak Upi. Dan kalau untuk tebu sendiri di Bone ada dua perusahaan tebu yang ada di Caming dan ada di Araso yang dipercaya bisa menjadi penyedia tiga bahan baku utama ini. Kita kembali terima telepon berikut ini. Selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi opini publik, Dev.
1: Selamat pagi Pak Takeabate. Apa kabar Pak Takeabate?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Baik, Pak Takea, seperti apa komentarnya terkait dengan topik kita program bioetanol nasional?
2: Kita memang harus berjuang dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat soal itu.
1: Oke.
2: Tapi saya menyorot pada aspek lain. Kemungkinan ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan, bahwa kalau penyediaan bahan baku is okay, no problem
1: for okay.
2: Pemerintah government kebutuhannya sudah pasti. Tapi ingat Debia, di sini harus kita paham dulu bahwa bagaimana dengan penyedia infrastruktur terkait pengelolaan. Jadi itu kan tanaman itu kan tidak langsung mau dimasak baru dimakan, tidak seperti itu. Dia harus ada infrastruktur pengelolaan sehingga menjadi bahan etanol sebagai campuran bahan bakar minyak. Itu satu. Selain daripada infrastruktur, ada poin kedua itu mengenai mekanisme yang akan dilakukan oleh pemerintah soal itu. Ini kan kalau menurut saya masih dalam keadaan isu kemudian implementasinya kan saya masih ragu dengan soal ini. Kemudian yang ketiga itu bahwa keterlibatan masyarakat itu seperti dijelaskan sebelumnya itu saudara kita waktu itu, bahwa ada keraguan-raguan masyarakat terkait soal itu kalau dia sifatnya singkong dan jagung. Karena jagung itu apakah memang dikelola dalam bentuk mentah, kering, atau bagaimana?
1: Okay.
2: Nah, itu juga perlu dipahami oleh, perlu ada pendampingan ke masyarakat soal itu. Jadi pemerintah harus komitmen, jangan asal-asalan. Depia masih ingat itu baru lalu itu terkait dengan pisang kapendit. Pisang kapendis itu kita sudah menyediakan berapa hektar, kemudian kita tanam. Sekarang bagaimana?
1: Untuk wilayah Kabupaten Bone ya?
2: Bone, saya bicara skop Bone ini. Kapendis itu sudah banyak beranak pinak itu pisangnya, tapi kemudian pada saat mau diambil, kemudian dievaluasi sedetil mungkin sampai barang itu hancur-hancuran, sementara mau dikasih masuk di pasar tidak ada nilainya. Lebih enak sebenarnya kalau kita tanam itu utinisi, utiman hurung, lebih jualnya, nilai jualnya luar biasa sekarang, 25.000, ada yang 30.000. Itu poinnya ke Kapendi.
1: Lebih ke kekhawatiran Pak Takea ya terkait dengan program ini.
2: Karena
1: ya.
2: memang pemerintah itu komitmennya atau terkait hal itu tidak dijalankan dengan baik.
1: Itu
2: pertama. Masih ingat Depia mengenai tanaman nilam.
1: Tapi
2: ini itu kan ditanam dalam rangka untuk kebutuhan apakah oli, campuran oli mesin, kemudian bahan bakar minyak juga lebih dominan. Di Bone juga tidak ada, sampai di Kendari juga ada nilainya. Tetap ada yang menjual nilai sedikit, tetapi karena memang tidak terstruktur dengan baik. Kenapa? Karena pemerintah pada saat sudah ditanam, pemerintah hilang di dalamnya, tidak ada. Nah sekarang saya tanya Adipia, mana infrastruktur dan penyediaannya? Nah, kita di sini teriak-teriak, kalau di luar negeri begitu teriak berarti begitu disediakan. Nah, begitu disediakan, begitu bergerak. Begitu disosialisasikan bahwa standarisasi harga sekian, Tapi kalau tidak menjanjikan, minta maaf, jangan tarik dari masyarakat. Okay, silakan ambil dari perkebunan tebu.
1: Okay,
2: tapi
1: baik.
2: Perkebunan tebu tidak dihijauasinya, pasti tidak mau juga. Pasti dia mau produksi gula. Nah, ini yang penting. Mm-hmm. Jadi, apapun modelnya, pemerintah sekarang teriak soal itu. Okay, silakan. Akan tetapi kalau infrastruktur seperti yang disebutkan oleh Dr. Insinyur Nojeng, itu dosen saya itu. Itu kan kalau tidak ada infrastrukturnya, bagaimana cara kita mau bergerak? Mm-hmm. Itu. Saya pas menyampaikan bahwa limit time-nya ini sampai 2 tahun belum ada gerakan. Kecuali kalau ada infrastruktur yang tersedia. Nah, kemarin itu di Caming, saya bicara dengan kepala permesinan di Caming, akan ada katanya, isunya akan ada katanya pabrik dirubah menjadi pabrik kelapa sawit. Apa dia bilang Pak Maman di sana? Oh, belum ada puang soal itu, karena ini barangnya tidak ada. Nah, kalau mau dirubah itu luar biasa.
1: Okay.
2: Sekarang berarti nihil.
1: Okay, baik. Jadi poinnya program ini harus dimatangkan dulu sebelum dilepas ke masyarakat, begitu Pak Kiai?
2: Iya, persis. Sampaikan itu bahwa infrastruktur penting, kemudian teknis pengelolaannya bagaimana, kemudian bagaimana keuntungan daripada masyarakat, karena masyarakat juga mau hidup. Sekarang betul, sudah enak dengan menjual jagung dengan nilai fantastis 5.400.
1: Okay.
2: Dengan cuaca yang bagus begitu, orang bilang El Nino meragukan apa, justru menguntungkan. Nah, jadi ingat bahwa kita ini hanya berusaha, Tuhan yang Maha tahu.
1: Baik.
2: Bahwa jagung sekarang nilainya fantastis.
1: Oke, okay, baik.
2: Yang pasti Depia, selamat untuk Pak Menteri. Mm-hmm. Tapi ingat, saya kasih warning bahwa Kapendis, puisan Kapendis itu saya anggap nol. Okay. Lebih-lebih lagi pada tanaman nilam, nol besar.
1: Okay, baik.
2: Sekarang
1: baik,
2: kita mau beralih kepada etanol dengan melibatkan masyarakat. Kalau tidak menguntungkan, nol juga hasilnya.
1: Okay,
2: saya
1: baik,
2: tetap optimis akan ada, tetapi saya ragu dengan teknis pengelolaan di lapangan karena infrastruktur belum ada.
1: Baik,
2: demikian
1: Dipya. Terima kasih Pak Takea Bate atas opininya pagi hari ini. Ya, Pak Takea Bate optimis ya, tapi masih mempertanyakan seperti apa mekanisme yang akan dilempar ke masyarakat. Jangan sampai hanya menjadi program yang digedor-gedorkan pemerintah, tapi ujung-ujungnya kembali lagi ke masyarakatnya yang rugi, begitu ya, karena sudah menyisikan waktunya untuk melakukan penanaman, baik itu jagung secara besar-besaran, begitu juga dengan singkong dan tebu, tapi nanti eksekusinya nol menurut Pak Takea Bate. Kita terima lagi telepon berikut ini sebelum kita tutup opini publik pagi ini. Selamat pagi opini publik.
3: Pagi opini publik. Saya ketawa dengan orang yang nelfon saya tadi, yang nelfon tadi sebelumnya. Mohon maaf ya, bukannya saya menghina bagaimana. Tapi di sini kan saya berluruskan bahwa program ini Mbak Pia artinya dari sistem penganggarannya saya kan ada setelahnya 30% oleh pemerintah, 70% oleh swasta. Jadi pasti di sini anda kan dikelola, nanti oleh swasta akan dikelola juga, artinya dikerjasama selanjutnya di pihak kerjasama dengan swasta, mungkin selanjutnya dari luar negeri atau gimana untuk pengelolaannya nanti. Tapi
1: ke pengusaha ya Pak Upi ya.
3: Ya begitupun nantinya untuk nanti pengolahannya, bukan mungkin masing-masing daerah mengolah, tapi hasilnya ada disentralkan. Misalnya contohnya mungkin ini di Sumatera kan nanti ada pabriknya untuk pengolahannya.
1: Okay.
3: Kita sebagai daerah, sebagai penyedia bahan baku saja. Jadi tidak usah kita terlalu kemana-mana, kan ini kan istilahnya kita di untuk daerah kan cuma ditunjuk beberapa kurang lebih 44 bupati di Indonesia ditunjuk, akhirnya disertakan untuk menjadi penyedia setelahnya menjadi penyedia bahan baku, setelahnya kan nanti akan dikelola nanti oleh pemerintah dan artinya pihak swasta seperti yang tadi sudah dengar di warta berita RRI Makassar. Jadi di sini kita optimis saja sebagai masyarakat, nggak usah kita terlalu gimana namanya pemerintah terancang membuat nama pegelar banyak wamu nah jadi ya bawa nama nunggu kan buat nanti terbang nunggu pemerintah lalu kok berjalan satu tahun baru tidak ada nunggu itu tidak ada
1: artinya tapi sebagai masyarakat kita juga patut mempertanyakan Pak Opi ya seperti apa mekanismenya nanti jangan sampai ini merugikan para petani begitu
3: ya seperti kata dari sebelah saya jangan sampai merugikan petani karena jangan sampai melimpah nanti bahannya baru dikatakan nanti juga setelahnya kualitas bahannya kurang bagus kalau bisa dikelola untuk menjadi etanol jadi begitu was usaha tak
1: okay.
3: Ya saya sudah pertimbangkan semuanya tadi teman-teman ya kita sudah melakukan sebenarnya setelahnya pemerintah mudah-mudahan setelahnya program ini berjalan lancar dan apa yang kita harapkan semuanya yang bisa membantu ketahanan energi kita bisa terlaksana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, terima kasih Pak Upi di Lapri kembali berkomentar pagi ini di Opini Publik Pendengar. Dan ya sebagai masyarakat kita tentunya ingin yang terbaik ya, baik terkait dengan program-program dari pemerintah harus sematang mekanismenya, segalanya harus matang sebelum dilempar ke masyarakat karena jangan sampai bisa merugikan masyarakat itu sendiri. Tapi apapun itu kita optimis dengan program tersebut, semoga bisa memberikan manfaat ke masyarakat terkhusus di wilayah Kabupaten Bone yang juga menjadi salah satu lokasi untuk penyedia bahan baku bioetanol nasional ini. Dan pendengar, demikian program Opini Publik. Kita selanjutnya akan bersama masih di Bone Menyapa Pagi dengan menghadirkan beberapa informasi dari rri.co.id. Terima kasih dan selamat pagi.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

91 FM RRI Bone Pringgar. Kami hadirkan informasi dari rri.co.id untuk pagi ini. Guru non ASN bisa ikut tes PNS atau P3K pada 2027 mendatang. Guru non ASN tetap mendapat kesempatan mengikuti seleksi PNS atau P3K melalui mekanisme tes pada tahun 2027 mendatang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kesempatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan pemerintah memperkuat kesejahteraan tenaga pendidik. Muti menjelaskan guru non-ASN yang belum berhasil dalam seleksi tetap dapat mengajar di sekolah. Pemerintah menyiapkan skema pembiayaan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP atau dana BOS. Menurut Muti, dalam keterangan pers yang diterima pada Rabu 23 September kemarin, guru non-ASN juga mendapatkan kesempatan untuk menjadi PNS dan P3K melalui tes. Kalau kemudian tidak lulus, ia tetap menjadi non-PNS dan kemudian digaji melalui BOS dari pemerintah pusat. Selain guru non-ASN, pemerintah juga membahas status guru P3K yang masih berstatus parwaktu. Muti mengatakan guru P3K parwaktu akan diarahkan menjadi penuaktu mulai 2027. Skema tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memberikan dukungan kepada tenaga pendidik. Pemerintah juga menyiapkan peningkatan kualitas guru melalui berbagai program pelatihan. Muti mengatakan Presiden Prabowo mengarahkan agar kualitas guru terus diperkuat melalui pelatihan. Pembiayaan untuk berbagai pelatihan tersebut akan diupayakan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Mendagri ungkap akses Solok Padang kembali normal usai banjir bandang. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan akses jalan yang menghubungkan Kabupaten Solok dan Kota Padang kembali normal. Kondisi itu dilaporkan setelah sempat terputus akibat banjir bandang. Tito mengatakan pemerintah kini mengarahkan penanganan pada tahap pembersihan dan persiapan pembagian infrastruktur. Koordinasi dilakukan bersama pemerintah Provinsi Sumatera Barat, TNI Polri, BNPB, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, tadinya jalan sempat terputus antara Kabupaten Solok dan Kota Padang. Tapi saya dapat laporan dari informasi dari lapangan termasuk dari Menteri PU sudah dibuka kembali normal. Tito mengatakan penanganan di lokasi kini memasuki tahap pembersihan setelah akses jalan kembali dapat dilalui. Pemerintah juga mulai menyiapkan langkah lanjutan untuk memperbaiki infrastruktur yang mengalami kerusakan. Tito mengatakan penanganan bencana di Solok menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi di sejumlah wilayah Sumatera. Pemerintah telah mengalokasikan sekitar 38 triliun rupiah untuk tahap tersebut melalui 25 kementerian dan lembaga. Lebih lanjut, Tito mengatakan penanganan bencana di Sumatera menghadapi tantangan karena potensi bencana susulan masih ada. Kondisi tersebut dipengaruhi hujan yang masih terjadi di sejumlah wilayah di bagian barat Sumatera. Tito mengatakan pemerintah terus melakukan koordinasi untuk menangani dampak bencana di Solok. Penanganan tersebut dilakukan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sekaligus mengantisipasi kemungkinan bencana susulan. Dan kita berada di sesi akhir kebersamaan kita pendengar untuk pagi ini di Bone Menyapa Pagi. Kurang lebih 5 menit lagi akan hadir Warta Berita Pagi melalui Pro 3 RRI. Selamat pagi kami ucapkan untuk Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa di program selanjutnya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama

0: 91 FM RRI Bone, tepat pukul 8 kami hadirkan Warta Berita Pagi.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
2: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
3: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11 Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.